0: rosak dia beli jua. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinok pedawang. Dedek muno pakat pek boras mokiro tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kira betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa kecukupnya mau nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh. Mau buat tiap. Eh. Takut ku nyam IC muda ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Deh dah kisah beg duit ke ti. Ti. Okay.
0: Wah. Tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar beg kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki yang dah bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum minum.

Ya, lagu Surat Cinta Omah lagu desa Robin bisa madu Tisha mau menghibur to pagi itu ya. Ya, terima kasih Henry Bali dan Mogi bersama Doku Pagi T. Enang, selamat pagi, selamat bertugas DJ. Nah, puji Tuhan, maka boos mayang do terus on radio ngojit lagu rohani. Nah, ya, enang salam damai sekupuk bumbuak. Ya, enang ya sedia suak parakan gawia kupuk bumbuak pagi T. Ya, enang salam gawia ku nuduk DJ YFM Bidayo. Geng-geng awal, dua fan club semua grinas ina. Ina request lagu Gawia by Band Delight, Tara Tara Oha ina.

Ya, terima kasih kerana duduk Nur Atikah dan mau bersama dua ke pagi di dalam segmen Makat Kermuha. Senang selamat berpagi DJ Pekaping YFM Raya. Ngarap kita semua sihat terasan anu tina. Yang salam manis masuk JB yang request lagu temanganmu Dayung Kumang The Soap Beast Band. Ina nyibor kita semua. Thank you DJ. Nah, selamat anu gawai duduk kita semua. Oh ha ina. Lagu pimita ingat nanti ya lagu timanganmu Dayung Kumang. Mokok kemana cahaya saat ingatnya. Harap nang ingat terhibur rami.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang perik takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Jak, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Jadi kita bersama-sama berhibur dua lagu The Soul Delight, lagu Selamat Bigaya. Harap nang ingat terhibur Rami ngocit lagu Inoh Tia yo. Jua dino kaya berkusi lagi ni info dua ingan iti pasal bulan sabit merah Malaysia daerah Stampin. Yogi ngatur kempen derma doya onwiti dang taruh ni bulan nuam sawak 2020 nuam masa pukul 9 pagi no pukul 2 ngumi tepat di Maidin Semariang. Tiap pagi 4 anu bulan nuam 2020 nuam obah anu 4 ya. Yogi geh ngatur kempen derma doya pukul 9 pagi lo pukul 2 ngumi tepat di Vale Kuching. Yang duduk balik dengan anderaan ya derma doya ingat dapat odi kita pat di Moktanon kuti eh oniti di Maidin Semariang tiap pagi di Vale Kuching ya. Ini baik doya ino dapat ngeramat nyawanya ada pokok ya. Ya terima kasih Raja Marika nemogi bersama doa pagi itu ya. Nang selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam manis soku di Kuala Pilah Negeri Sembilan tim DPB ngageng PPSMBK bara sudi kakakku di seburan ina. Yang bara harap bara ik sihat ngacir ya ceria selalu. Selamat anu gawai yang seperak thank you ena. Terima kasih kerana sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayu. Sama-sama tok gerak bersama. Christina Mape nang selamat pagi DJ, selamat anu gawai anu duduk sesuai ingan di layan radio di pagi tisna. Salam ceria-ceria. Bunda Babeh Wai nang selamat pagi DJ, selamat bertugas. Malam ati yun nang ngalam ti ogi gawai Kampung Krusen Mawang. Minta Kampung Siu. Minta Kampung Siu ngan beriak Kampung Mohoi Krusen Kranji. Harap semua dapat nok ngaram ti na. Thank you DJ na.

0: Han ni katunahnya ada mengseet da jarat bahas. Masuk api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu sekajap kumahit. Man ni ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka suami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masak muto puat mu wong ade prambur simpang pasang si ganel amu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang muti ayam puat mu ya masak muto munginya de nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mu berparit ye na pecek.

Ya, lagu Rindu Rindu Sayang, lagu di so Division Osen. Mau menghibur to pagi itu yo, harap nang ingan tribu rami ngocit lagu inot ya.

bye-bye konten nang selamat berbagi, selamat gawai, salam ngabang meret awah Facebook YFM ana segmen Bakat Krimi Khas dan salam damai tempat berakat kita semua. Thank you ana. Rosin Gunyau nang selamat pagi DJ, selamat undur gawai geng-geng awal dengan semua pikaping-pikaping YFM Bidayo. Yang harap semua sihat-sihat sejak ini, aku request lagu Jobeng So Eliza Suzina. Lagu tuju nak semua geng-geng dekaping YFM Bidayo oneti ini. Terima kasih DJ Lini, salam damai masuk surian paguh ini. Ya, terima kasih kena ingat sebab mau jadi pengotik setia radio YFM Bidayo. Lagu pemiti ingat notia lagu Jobang The Sok Eliza Suzina memukul kemain jai salingannya. Arab nak ingat terhibur rami do terus bisa mah do koi dang segmen di radio YFM Bidayo ya. Charlie Chung Tizen Lime nang selamat pagi DJ duo duduk suak geng-geng awah pagi itina. Harap nang ingan enjoy onu gawia gitaruh pagi itina onu iti. Inang DJ request lagu berjanji duo lagu Jobong The Sok Eliza Suzina ya. Lagu tuju tudu suak geng-geng awah do fan club ina. Lagu pemita ingan notia memukul kemain yang saningan Arab ingan tribu rami. David Ikom nang selamat pagi, selamat bertugas DJ, semoga sihat do murah rezeki ina. Yo terima kasih. Harap nak ingat sihat-sihat gair di pagi ti. Josephine JN nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi, gana tu ingat. Perkorek nang selamat makat krim khas dengan selamat berpagi DJ Leni. Dengan semua pikaping YFM Bidayo dah berpagi anu itik nang. Harap kita semua sihat dengan terasen paguh anu ami di kawasan tempat berpagi ti nang. Pagi ti di kawasan Kuching, Pagia dengan ku Muntroja anu paguh ya. Ana Carolina nang selamat pagi beautiful DJ and happy gawai nah. Ya terima kasih Getrik Asen dan mungkin bersama doke pagi ti. Dari Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Ya selamat pagi.

Nang selamat pagi dengan dengan segmen Makan Krim Khas DJ Lenny dengan Abala geng-geng awah Facebook, Abala geng peminat radio Bidayu. Nang selamat pagi semua onduk kitaru. Sambutan gawai nyihep aba ahi Abala geng mate bilang kak enak. Dari asal nang selamat gawai nang semua DJ YFM Bidayu dengan semua peminat YFM Bidayu. Oha tara-tara. Tara-tara oha ina. Pitikilah nang hai selamat berpagi. Ajak tapi boleh lagi dua lagu seterusnya, lagu The Soft Fell Edmund, lagu Ngabang Andu Gawai.

0: Sina, ni aku dah Sina. Lihat harta dia. Aku lihat naik dress dari babah tu itu. Wow. Aku naik dress dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urat mu, lakitnya. Dia mu drift terus mau datang gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subahnya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik supaya tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyago ge.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan itu cah. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedua ik.
0: Nah, ni pasal tempat ikin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ni ngak tempat dah berusia dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi tu brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan dia tu.
4: Wat ina lah pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Ya, terima kasih Dublin Kebaca ada bagi bersama Dr. Pagi itu, ya. Nah, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Ceru-ceru selalu, ya. Nah. Asfian Mahyus Desok Mempawah Kalimantan Barat yang salam pagi ceria DJ buat sahabat di YFM Bidayuh ceria-ceria selalu enak. Wellington Amai nang selamat pagi DJ. Sama semua pikaping setia radio YFM Bidayuh serta fan club semua gelinas nang selamat untuk gawai daya semua enak.

Charlie Chung Tizen Lime, Menang Selamat Pagi DJ. Duh tu suak geng-geng awak pagi ti. Yodan DJ request lagu Berjanji, tuju duduk suak geng-geng awak ina. Angela NJB, nang selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam sok JB, masih mood gawai. Yang penting tetap semangat ina. Ya buat nano. James Pangeran, nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi genudu ingan. Noit good day, yang selamat pagi DJ. Selamat ni aku di Phnom Penh, Cambodia. Yang selamat untuk gawia ke ansuak pengojit radio Bidayuh Toktih. Bisaya aku nang suak dayak Rami nyamut untuk gawia. Rami berdapat teguruk dua madis ayua. Ambil tiap DJ turun main lagu Dayung Puncak Bonyo. Lagu ti aku nuju ke ansuak madis ayua aku di Kupuak Bawang Pen Risen. Kupuak Git, Kupuak Sebat Dayak Sematan. Terima kasih Bogok DJ. Ya, terima kasih kita duduk ingat sebab mau jadi pengerjit setia radio YFM Bidayuh walaupun daki-daki. So ingat audio radio tetap on, Facebook tetap on. Dua duduk balik ingat duduk RTM Click. Ingat install RTM Click di handphone ingat ya. Yo Jamadin Spear Dom, 9 minit lagi dengan yang pukul beri pagi. Untuk menolong pindupan segmen Makat Krimuhas lepas ititia atau yang ngujit abah Depura Radu Soal Nasional FM. Dua terus bersama pingarun untuk berkondang segmen Yun dengan Diaren. Kali ini Jemangnya terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yenyan di Arer Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

tadi Pemintang Ragu Ngarah Yud ni sesan anu hati Selamat sesan kasut perkas Selamat dah peringat dalam segmen Yud nganti arit ni Yud nak anu taruh gawai atau anu berat 6 2026. Kas nega ya dah berangan adi Kip bisa make adi YFMD. Terima kasih ya lebih si berangan adi bisa make adi YFMD. So pukul 6 singumi anu meja ke agi berangan tak adi ke bisa mah neka marit nanti. Terima kasih berangan adi PJU bisa make adi YFMD dengan sokongan Yud na bisa sama ngatap pramen ia sesat narati ke sendiri ia na berangan di tikati ke sabanang agi barata adi alun gedi ngabang agi barata adi agi ngatur rami-rami lebih segal di kapuk-kapuk ke rami-rami dok ngatur amai sepagi babak kemisi ke sendiri selamat anu taruh ke ia na sopreg selamat anu gawai adik taruh lebih si berangan adi bersama ke EDYFM dia mereka merupakan titik tapi cu sesama kedengar program info sihat ke ngapukul semang isesan atau dapat sama-sama kedengar program podcast ja ngupi adiki yetna minggu ati tra kedengah pasar gawai bisingai jadi anika pasar gawai bisingai adir do krakar yetna sesana ati mekem sesama tak kedengah ngapukor semang isai saat jadi ngana tap cu dik ngaragu pramanta bisama ngaroland lias bucang SS pan ka bucang slow and steady

0: mong nogleh juara. Itireh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombot setiap onun di pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onun nuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Seram Hai Sahasan Ka Salam Lisi Marani Berdapat Datang Kariati Derem Program Info Sehat Bersama Nga Ninaan Tetamu Ta Dr. Emilia Melta Pegawai Pergigian So Klinik Pergigian Serian Direk Rakar Pasar Kanser Bebak. Selamat Isan Isan Dr. Emilia.
1: Hai, selamat Isan Isan. Yeah. Duduk seperuk pendengar radio RTM Sarawak. Mm-hmm. Aku Dr. Emilia Imelda, pegawai pergigian di Klinik Pergigian Serian. Kaku biasa sok padawan. Sebunga si aku Anian Bugok, terima kasih duduk pihak RTM Sarawak. Rebisi YFM Bidayo sebab mohon peluang duduk aku untuk berkongsi di yang program Ai Sehat Ati yang bertajuk kanser bebak atau kanser mulut.
0: Okay. Jadi doktor, nani sebenarnya kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Kanser bebak ialah bila gig perubahan atau ketumbuhan yang doh normal berlaku pada bahagian bibir, lidah, gusi dan bahagian lain dalam rongga mulut. Perubahan ati dapat tak nilai suat segi tekstur, bentuk dan perubahan warna di yang bebak. Secara general i, kanser bebak ti berlaku sebab mutasi genetik yang disebabkan oleh pendedahan tuduk bahan kimia yang kebanyakan i gi diang rokok, sirih ngan rok alkohol. Puankah bara nang kanser bebak ati ialah kanser ke-20 ni yang paling begok berlaku ngan dikesan diang kalangan masyarakat Sabah ngan Sarawak. Hal ati disebabkan oleh tabiat man sirih ngan pinang atau tak nang manpa yang gagok diamalkan oleh masyarakat tak ngan tabiat bekon seperti rokok ngan alkohol. Kanser bebak ati gi pat tahap i. Kalau dikesan pada peringkat awal iaitu tahap ni ngan tahap 2, lebih tinggi peluang untuk deep selama 5 sewak iaitu mai peruk persen. Pesakit ati dapat gebuak dengan sehat seperti biasa. Tapi kalau doh dikesan so awal, sel yang doh normal ati akan beranak dan membentuk ketumbuhan bekon. Sel kanser dapat berpecah dan merebak so ketumbuhan asal i dengan merot bahagian tubuh bekon so saluran darah dan limfa. Asap mau sampai tahap ati, mau dikira tahap lewat, yahina tahap taru dengan tahap 4. Pesakit cuma gi 40% peluang untuk deep selama 5 sewak. Jadi bila mau sampai tahap lewat ati, kanser bebak dapat membawa maut lah. Jat tak tinggal laporan daftar kanser kebangsaan suat sewak 2020 gi 1,100 kes kanser bebak duk kesan. Suat jumlah ati, 70.5% duk kesan moh di tahap yang lewat, iaitu tahap tarung dan tahap 4 lah. Suat jumlah 76,125 kes kanser bebak untuk Malaysia. 2.6 kanser yang dok lapor adalah kanser bebak lidah, bibir dengan kelenjar air liur. Jadi sebab nok lah tak mesti sentiasa cek jipah setiap sewak di doktor jipah. Saringan kanser bebak ati akan sentiasa dok naik setiap kali atak cek jipah.
0: Okey, jadi kena dapatkah kami doktor nerang pasar faktor risiko kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Walaupun kanser bebak doh berapa dapat perhatian berbanding kanser bekon, tapi ya tak doh dapat pandang ringan saja dengan kanser bebak ati. Ia dapat berlaku tuduk sesiapa saja doh mengira umur, jantina dengan latar belakang. Sebenarnya, begok kanser bebak dapat dicegah kalau atak puan tentang faktor risiko i. Kanser bebak bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia selalu berpunca suat gaya hidup, tabiat pilihan dokta dengan keadaan kesihatan yang sebenarnya dapat tak kawal. Pak, begok atak doh puan ataupun doh sedar ani yang dapat meningkatkan risiko kanser bebak. Apatah lagi cara mencegah kayu ati. Jadi sebagai doktor jipo, aku selalu bidapot dengan pesakit yang doh puan nang topi berisiko untuk dapat kanser bebak. So katitlah kesedaran memainkan peranan penting iaitu dengan memahami faktor risiko kanser bebak. Bukan saja atak dapat melindungi dokta, tapi dapat goh mencegah penyakit ti so berlaku tuduk rawang tak. Jadi kalau tertinggal beberapa faktor risiko i seperti nama ni, penggunaan tembakau, sama ada yang bentuk rokok, cerut atau tembakau kunyah. Sporogati meningkatkan risiko kerosakan tisu di bebak. Bahan kimia yang tembakau ati bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan mutasi sel. Okay, untuk risiko yang kedua adalah alkohol. Bukan saja dapat merosakkan tisu secara langsung, pak asal digunakan bersama tembakau, ia dapat meningkatkan risiko kanser secara mendadak. Faktor risiko di nombor taru ialah mengunyah sirih atau kita nama bitter quit chewing. Ti adalah salah satu amalan tradisional yang biasa di kalangan masyarakat Asia termasuk Malaysia. Selalu di masyarakat Sabah dan Sarawak. Sirih yang dok campur dengan kapur, pinang atau tembakau mengandungi bahan kimia yang dapat menyebabkan kerosakan kekal duk tisu bebak. Mengunyah sirih tigo dapat menyebabkan tisu bebak menjadi keras atau keadaan kenang oral submucous fibrosis yang manakan anti dapat menjadi pra-kanser. Statistik nang mepak sirih hati menyumbang duk peratus bagak pion kanser bebak di Asia hati. Okay, pion faktor risiko di nombor 4 ialah jangkitan HPV ataupun Human Papilloma Virus. Terutama HPV 19 adalah faktor risiko utama pion kanser di bahagian kenang bebak seperti tonsil dan lidah. Di nombor 5, pendedahan duk surat ataupun cahaya matahari. Sinar UV yang berlebihan tanpa gig pelindungan seperti sunscreen dapat menyebabkan kanser bibir. Okay. Di nombor 6, kekurangan nutrisi dan kebersihan bebak yang tuh terjaga. Pemakanan yang tuh seimbang dan kebersihan bebak yang tuh terjaga dapat membuka ruang pion keradangan kronik dan kerosakan tisu bebak. Hal ti dapat go meningkatkan risiko kanser bebak. Gig pesakit kanser bebak dikesan dalam karangan barati walaupun barai doh merokok, mepak sirih dengan no alkohol. Sebab atiklah pemeriksaan awal dengan berkala sangat digalakkan. Tuduk soprog dayak bion mengesan kanser ati di peringkat awal. Bukan saja dapat dicegah so awal, pak dapat goh mengelakkan doh.

0: anda mati ya, ini tanda-tanda kanser bebak hati, doktor.
1: Okey, walaupun kanser bebak jarang dok bincang, pak sebenarnya adalah ancaman senyap yang begok penghidap pun dok sedar sampailah nok tahap yang lebih serius ataupun teruk. Okey, diang begok kes, tanda-tanda awal seringkali diabaikan, dianggap remeh ataupun dikira masalah sok saja. Okey, sok katiklah masalah bagak bermula, yaitu lambat yang mengenal pasti tanda awal kanser bebak hati. Hal hati dapat ngian kesan bagak pion rawatan yang berkesan dengan komplikasi yang lebih parah. Okey, jak tak bayangkan situasi ti. Dengan kinyam gi alsa yang bebak yang doh buak ataupun doh sembuh selama berminggu-minggu ataupun gi bengkak yang kecil yang sok pak dengan doh mendam, dengan rasa doh mendam. Mungkin dengan kinyam biasa saja ataupun doh kisah saja. Pak puankah tanpa disedari nok mungkin tanda awal kanser bebak. Okey. Persoalan ni madin kedua begok dayak yang betul-betul peka duduk tanda dengan gejala hati. Okey, kanser bebak bukanlah keyuh yang menduk tiba-tiba. Yo selalu ngan amaran suat tanda-tanda awal. Pak cabaran i adalah adakah atak peka untuk mengenal tanda-tanda ti. So selalu i pesakit hanya menduk duduk klinik lepas keadaan menjadi serius ataupun teruk lah. Okay. Sedangkan jika barai menduk lebih awal, rawatan mungkin akan lebih mudah dengan peluang pion buak ataupun sembuh lebih tinggi. Okey, jadi jak tak bincangkan tanda-tanda utama kanser bebak yang perlu tak ngian perhatian. Okey, hati nombor ni ya, you know, alsa yang doh buak ataupun doh sembuh selepas 2 minggu. Okey, asak barangan gi kinyam alsa yang moh tu ui ngan doh mendam, doh anggap ke you not biasa, patas menduk cek duki ya duk klinik cipoh. Okey, adi nombor 2, bengkak ataupun benjolan yang bebak. Okey, seperti di lidah, gusi atau bahagian yang pipi yang doh hilang. Okey, not mungkin lebih sok sekadar keradangan biasa. Okey, adi nombor 3, tumpukan berwarna putih atau merah, warna budak ataupun beriah. Okey, tumpukan putih leukoplakia ataupun tumpukan merah eritroplakia atau campuran dua-dua, campuran merah dengan putih leukoplakia eritroplakia. Gik yang bebak atau lidah dengan doh menyap walaupun doh gelap. Okey, adalah tanda-tanda prakanser yang perlu dok ngian perhatian segera. Adik nombor 4, susah menelan ataupun mendam yang berterusan. Okey, asal barangan gi kinyam jerak untuk menelan, mendam di kerongkong ataupun bahagian bebak yang doh reda, nok mungkin dapat menjadi tanda awal kanser bebak. Adik nombor 5, perubahan suara, sakit tekak ataupun serak lebih suak 6 minggu. Hal atik pun perlu dok cek dengan segera. Adik nombor 6, bengkak di tulang rahang. Pion dayak yang pakai jipoh palsu, kawasan yang gi bengkak rahang akan rasa doh selesa bila pakai jipoh palsu. So haratik pun perlu dok cek dengan segera. Okey, adi nombor 7, kebas di kawasan lidah ataupun bahagian bekon yang bebak. Okey, kebas atau kenang madot atau serian nang padat sari. Okey, reti daging kenyam anian ni ataupun sap semut-semut macam no, yang bahagian bebak perlu dok cek dengan segera. Okey, asal barangan gi kenyam tanda atau gejala yang aku nyebut tadi, doh tu tanda tu ya, okay? Menduk terus duk klinik jipoh ataupun doktor bertauliah lah. Doh rugi yang ni asak tak menduk cek sekali, mungkin dapat hadiah senyuman yang lebih sehat lah, okay? Menjadi tugas mi untuk menjaga kesihatan bebak dengan menjaga senyuman barangan, okay? Jadi kajian ni lagi jak menduk cek duk klinik jipoh.
2: Okay, jadi semuki dengan rawatan kanser bebak hati doktor.
1: Okey, kalau gi enam mestilah yo mogi go cara yon pion rawat ngan enam mano, right? Jadi yon rawatan ataupun pemeriksaan ngan diagnosa kanser bebak. Jadi macam yang moh tak bincangkan sebayu hati, kanser bebak selalu terjadi tanpa tak sedar yang kanser hati moh berkembang yang bebak tak. So tekatilah peranan Dr. Jipo yang doh saja merawat Jipo pak menjaga go kesihatan bebak tak. Jadi jatah sama dengan munpi Dr. Jipo cek dengan mendiagnosis kanser bebak hati. Okey, pemeriksaan kanser bebak hati sebenarnya sangat mudah dengan doh menakutkan pun. Okey, mula-mula Dr. Jipo akan cek tanda-tanda yang doh biasa yang bebak seperti alsa yang doh buak, benjolan ataupun ketumbuhan ataupun perubahan warna macam tepuk.

0: Kan putih atau merah diang bebak. Lepas no, Kia akan cek go bahagian leher dengan rahang untuk pastikan daging pembengkakan atau ketulan yang mencurigakan. Seperti dapat duknai sekali masa cek jipoh go. Jadi, dapat cek dalam masa yang sekejap saja. Kejadi asal kikayuh yang mencurigakan, Dr. Jipo akan minta nai test yang lebih lanjut lah. Okay, antara i mid sample tissue atau kiah nang biopsi. Pion mid tinggak sel-sel yang doh normal ataupun sel kanser ano. Dosah teru, biopsi ti bukanlah prosedur yang dak no teru. Prosedur ti sangat raju, ngandung nai pakai rik madot ataupun bius. Sak doh kinyam mendam lah. Paling penting, makin awal tak cek, makin patas tak detect masalah ti, dan makin senang dan berkesan go rawatan pion masalah hati. Diang begok kes, sak kanser bebak gagok tu peringkat awal, kanser ti dapat do rawat dengan pembedahan kecil atau terapi bekon yang doh raru invasif. Hal ti dapat go dengan peluang yang lebih mendih pion buak sepenuhnya. Ni perkara lagi ialah pemeriksaan bebak ti bukanlah pion dayak berisiko gatung saja pak pion sok prog dayak. Paling mendih dog nai setiap sewak walaupun atak kinyam dagi ani-ani masalah. Kiah Dr. Jipo akan sentiasa nai yang terbaik pion menjaga bebak dengan Jipo pesakit mi sak sentiasa sihat.
1: Okey, penyakit kanser ni doktor lah ya. Jadi kamu nyebut pasal anak kanser tikan doktor. Aku percaya nang perudaya teruk kudingah anda mati kede doktor dah perkidaan ni rakah yang negah anda kanser bapa hati doktor.
0: Okey, so pion pencegahan kanser bebak hati, pernahkah bara dingah tentang nom langkah pemeriksaan kendiri pion saringan kanser bebak? Marinti atak doh hanya bergantung duk Dr. Jipoh pion tinggak tanda-tanda awal kanser bebak. Dok tak pun dapat goh jadi detektif pion tinggak dok tak ya. Jadi nuti atara belajar goh tentang cara tak cek bebak tak ya. Dosah gago cara i sangat mudah ngan mengambil masa kurang seunik minit. Cek bebak dok ti dapat dog nai goh diremin. Hanya perlu cermin, tangan yang bisik dengan sumber lampu yang cerah. Okay, so nom langkah pemeriksaan kendiri pion kanser bebak hati, so langkah yang nemeni ialah pemeriksaan jawin dengan leher. So tak perlu juang di depan cermin, cek jawin dengan leher pion tinggal sebarang ini bengkak, luka atau perubahan warna kulit. Tak dapat go tekan-tekan leher tak perlahan-lahan pion mengesan benjolan atau rasa mendam. Okay, langkah yang kedua ialah periksa bibir tak. Tak dapat tinggal periksa bibir atas dengan bawah dengan teliti pion tinggal sebarang perubahan warna ataupun tekstur. Tak dapat terik bibir tak ke atas dan ke bawah pion tinggal bahagian dalam dengan periksa pion sebarang alsa. Langkah di nombor taruh ialah pemeriksaan pipi. Tak terik pipi kanan ke tepi pion cek bahagian dalam termasuk gusi dengan gigi tak. Gunakan jari telunjuk pion tak temak bahagian dalam dengan ibu jari di sepak pion merasakan sebarang benjolan. So tak ulang go langkah yang sama pion pipi kiri tak ya. So langkah yang keempat pula, pemeriksaan lelangit. Tak cuma perlu dongakkan kepala dengan buka mulut baga-baga, okey? Periksa keseluruhan bahagian langit pion tak tinggal sebarang perubahan warna, tompok putih atau merah ataupun bengkak, okey? Langkah yang nomor 5, pemeriksaan lantai mulut. Okey, lantai mulut ti bila tak angkat lidah dengan letakkan hujung lidah di lelangit, tak periksa lantai mulut pion sebarang kelainan lah seperti benjolan ataupun tompokan lah warna. Jadi nombor 6 adik yang last kali pemeriksaan lidah. Puah lidah tak ngecek bahagian atas, tepi kanan, tepi kiri dengan bawah pion tak tinggal tompok putih, merah atau benjolan. Okey, temak lidah pion untuk memastikan daging ketulan yang doh normal. Okey, sabar lagi dapat keyuh yang mencurigakan masa nom, masa naik nom langkah pemeriksaan kendiri hati. Perkara yang paling awal nonai ialah dapat dengan Dr. Jipo. Okey, tu tanda sebab makin awal tak mendapatkan rawatan, makin bagak peluang pion rawatan nak berkesan dengan berjaya. Doh kajun makin teruk baru an menduk cek. Teru menduk tahap yang lewat. Okey, walaupun lagi ani-ani yang mencurigakan yang bebak, teruslah naik pemeriksaan bebak dengan Jipo setiap sewak. Saat kesihatan bebak sentiasa terjaga dengan bebas suap masalah. So ingat andu penyi beranak setiap sewak, ingat ke doktor gigi setiap sewak.
1: Harap so perikta sama-sama tawid bat pasar anak kanser bubati. Nimun adi madong nerang beda Dr. Emilia Melda, pegawai pergigian Puan Ka Dr. Jipeh Sentanang, so klinik pergigian Serian. Jadi tanya bege terima kasih ke Dr. Emilia Amai bersama-sama kerakar pasar kanser bubak nga ata di Anuati. Terima kasih Dr.
0: Kuanya terima kasih ke du RTM Sarawak rebisi du YFM Bidayo untuk peluang ati kerakar pasar kanser bubak. Terima kasih bego ya.
1: Ya, yeah, sama-sama Dr.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

Rogo pun tak bersama dengan Aroja Suka Sama Suka Lepisi Berangan Nadi bersama KAD YFM Berdeka. Sendiri sama Isisan Gabar dengan Nadi Kiri sama di Facebook YFM Berdeka dengan Kak Ronald Dennis dan selamat bertugas dengan semua geng-geng awak dengan pekeping YFM Berdeka. Terima kasih ke di Ronald Dennis amai bahagia like and share live tak Isisan. Nanti kan sendiri sama Isisan ke di Lawrence Mike dan sama gawai DJ. Akan kembali para geng-geng Facebook dengan para dekeping radio YFM Berdeka dan selamat gawai semua. Terima kasih ke di Paul Korek. Inang selamat yun ngan di arun semua pengeping YFM Berdeka baru pagi yang duti. Harap kita semua sihat tersenterang jawab siru amida kawasan tebeda baru pagi ti. Kaya di pasar kucing ti marit nanti agi kerep nisit rekerman kedai agi rek rebut-rebut tanda-tanda rek ujen. Kasih sama sesan ke di Wellington MI. Inang selamat pagi nek semua pengeping radio YFM Berdeka serta fan club semua Grina selamat anu gawai Dayak menuju semua pemirsa setia radio YFM Berdeka. Kiong Livini nang sama sesan sama petugas terima kasih. Anna Carolina inang selamat happy gawai. Terima kasih Anna Carolina Lidi Kika Anna Carolina ti gawai. Kedai Gebayuh parik kapung ke ni. Kasi ni Landi Lambet Nenek Fila lagi bersama ta. Terima kasih mai lagi bersama KADY FMD. Jadi ya nak berangan lagi lagi bersama sesat dan rati mereka merupakan satu tetap dapat sesama kedengar program podcast Jak Ngupi lagi ya nak minggu hati lima adim berawak ke lantai jah tarik kakar pasar gawai bisingai. Ini kanang gawai bisingai sesama tak kedengar lepas satu tetap sebab tak bersama dengan program podcast Jak Ngupi atau bersama dengan Tony Pisbain, napa-napa.

0: Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani, selamat berdapat lagi otok dan podcast Jangupi khas Saan Olugawia Soa Iti. Ya, otok mo haninangnya nog pinubon tipo nya nai umoh ya, sebab gawe iti ialah ni ono disukup nang ayu dan kaum ataupun bangsa otok bedoyo iti nanda otok mo haninangnya mo rami iti ya. Selepas atau kerja di umoh start nobong nogleh atau ngutuam dan sawa iti dua iti hira ni pengrami tepatu tutup kusi dua bara nyaa denog ke boli atau sama-sama kusi pengrami no dua bara demuno dua adat atau bedoyo iti saja atau menang atau mo modern dua mo monot adat nyerangnya monot Kristian. Ni perkara patut atau ima saja atau di to aninangnya atoban adat kada nyamana uha kada ogi anina bahasa buat bahasa lemono pakah atau nai rami itu ataupun nai gawia itu ngan terpikirian nang identiti atau sebagai bangsa bedoyo itu gimana idip dan setiap setiap ada patok. Jadi dari pagi itu aku support berapa dua di naan pengoma atau itu masa aku ada ke Kupua Bariang di kawasan Singai itu. Dari kerakal tiap pasal adat atau budaya. Dua bersama aku dalam pagi itu Ince Raya Raya Bogep. Ingan so Kupua Sigong.
1: Ya, so Kupua Sigong.
0: Oh. Jadi iyo iti ialah dinaan kiranya ada nai adat tenang nai serangan gawia. Dai ibogoknya ada nai serangan gawia ti, ya. Yeah? Jadi saan program podcast de pagi ti otole krakal pasal adat gawia. Do dapat ngan norang ya cara ya. Kudu bahasa gawia dogi dan bangsa atau budaya.
1: Gawia de bahasa atau budaya. Ya, yeah, okey. Ini saya lagi rimu sidah dah. Dah ngawah hati dia terkira dah. Ngawah hati kadang hati mitik. Pak Adi Gawi ada bersama dah dengan tu. Rimu sidah. Tak temun Gawi orang. Gawi Nuruk. Joran Kudus. Gawi Joran Tuibau. Gawi Penong. Tiap-tiap Gawi tu nak roti tenda ya. Ini dia saja-saja tenda Gawi saja. Waktu beradat saya waktu memakono makono beng waktu mah beradat dua tak turun beradat dua tahun kayu ada mana beng tu pak cinta puruh kudai puruh pori demi aman tu tu beradat dua ini hendak gawai orang makau gawai nuruk waktu beradat dua tanah beradat dua syat dua red ingin nanya bakar rasyat orang dengan bagian rasyat orang saya di niwah di ngasuh gawai kedua ha. Dia menggawai ketaruh ha. Asyak kudus yang nama tunggu nanti ha. Tunggu ya, juran kudus gawai juran kudus gawai juran kudus itu na. Akhir tu urut di gawai juran na. Waktu di sirman waktu mesti tiap juran nanti mesti dengan nyaman dengan nyaman juran ini nama yang aku jaran kuda si namu hin kenyang ku dang tubuh dang konan ku sa ku dia kak dia ada sungai di jaran dia kak dibutuk ngan nya menyapak dang arunya menyapak atok gagongnya menyapak bawa atinnya yang buah tatinya mako anu tia mako yum sian man inuh gawe jaran kuda mako asa podi mesia nya gawe jaran tubi bau pat inuh ke adi gawe jaran tiba mako kena gawe nya matak nya muus dia yang utam dia main muus ya ya ngak ni baru nya mabota nya mako nya apa mako tadi pagi nya majurat nah kan de mako kan de pinggan kan de mako tabah ni mako tubi ini pinggan nya mengan sama juran nah nya mengan buru aung nah nya mengan terakat ngan de pandan pat nya ke juran nah
0: kurang sikian dia ngan mesti de muus podi no
1: ya
0: ini dia mata.
1: Yeah.
0: Oh ini urban lah.
1: Ya, dia urut di utam.
0: Oh.
1: Dia urut di utam, mak dia utam mah temen muh dia, dia jurannya.
0: Oh.
1: Muih-muih itu ku.
0: Oh.
1: Ini di baga kira nang ngan di baru dah.
0: Oh.
1: Ni ateur di utam, ini di sini pakai kotap dia.
0: Oh, rasa
1: Ya dia pakai kotak jatuh lah dengutom ni.
0: Oh, jadi mus betul lah.
1: Mus-musnya.
0: Kadi buah anu.
1: Kemit buah saja. Nak bari
0: tadi si anu.
1: Memang bata. Oh, ke bata tiap pukul tiap pagi yang menjurang tu.
0: Hmm. Kan lepas jurang anu tiap baru dapat
1: mengutom. Asal jurang, makanya mengutom tiap. Makanya masih ke mana. Jadi dia nyari jurang, saya kemana tiap. Masuk-masuknya masih ke mana tiap. Asal makanya jurang. Hanya ia makanya jurang ni. Makanya beradat dulu.
0: Oh.
1: Ya, ini beradat ke?
0: Ini ni so ni so adat tu lah.
1: Adat ke? Maka tu hanya menggawai penonga. Gawai penonga tu na. Waktu mah peratas pari. Nya ada mohon taman adat dari bintang sekolah. Nya ada waktu kan ke mohon bintang sekolah. Ayat tu maka ngutam. Waktu mah peratas pari. Mereka akhirnya menggawai penonga lagi. Lagi tayar hati. Asalnya mau pokoknya bud sabut nandek yang perateh pari yang teman adat mengetanak tu yang bertarik itu yang pari sadi kita angkat mari nyogit terawih terawih situ asalnya pari sadi terawihnya tiap-tiap terawih nak lagi roti ya terawih asalnya dia kat dia tengok di kejaran terawih tak mau damian tak mau jadi tak berajak botet papa boga terawih nak terbantuah ternasib tau penimbul tau pengajis
0: iya
1: ini mempuasat lah ini mempuasat lah ini mempari itu ya arti lah ini mempari kan terparkan ngasar petang sekolah
0: jadi terawih itu ya iya kira kada ini roti ya
1: isi ya dengan ada iya saya dengan yang pari ini iya ponu masa iya ponu iya di oka di aun iya mau jadi
0: Oh iya kira-kira.
1: Iya masa aja pon ini selamat bi.
0: Ya terawih terawih.
1: Iya banyak tanya terawih. Kira pimon ini selamat ya. Iya di oka di aun di sungguh di kejaran. Iya mau di minyan ronjak boten mau jadi lah. Iya betul habis nasib lah.
0: Roti ya. Penyambut terawih itu ya. Nyama sekiranya mah otok naik rami nyama. Ya. Dapat tu nyampat tak?
1: Dapat je sabut.
0: Dari poli lah?
1: Dari poli ya. Ya, iya tiap-tiap terawih ni lagi roti je. Kadang nyampasya man rami nyampasya.
0: Man selamat.
1: Iya, kadangnya nang nyari dana itu sini.
0: Iya.
1: Ya terawih dia disara. Kan kena ni beradat ke? Ini kan keberadat. Adat kan mana?
0: Tunggu tuan nang terawih
1: ya. Nyanyi roti ya. Mesti tiap-tiap terawih nun ya di saja saya nang terawih rami-rami saya itu. Nyanyi roti ya. Kadang nyambasa nanti naik man rami man ayu man kawin sab sutu ada. Waktu naik terawih nun lah. Siap pimono tedang idip tenun nih. Iya di oka adian. Selamat di sungai kejaran lah. Di mana ambil roti nasi di sini punu ana.
0: Roti nyobot terawih titik edek seon kira ngantuk koduk-koduk kah atau
1: idan nuna mak koduk kah nyai yang roti bi ni mutrawi atau dang singa yang dengan ide di boga yang nang trawi
0: taruh sido kah
1: taruh sido trawi ogi isi ya saya di oka di ada sungai di kejaran trawi kan tidak mau duduk minyak tidak mau jadi tidak banyak boten papa boga trawi nang terbantuah ternasib terbantuah pengajis Ya, lagi roti ini. Ini di tenang terawih saya saja. Pada tenang gawe ya, ke? Gawe orang. Ini terawih gawe orang. Lagi roti ya.
0: Buat doa, ada yang nyenang tau?
1: Kita gawe nur. Lagi roti, kita beradat. Dua syak dora, dua tanah. Kita gawe joran kuda itu, ke? Gawe joran tubah itu, ke? Asyik kita joran makman. Sebab kada mati itu kan, kaya jagin toding dekin doya itu, jagin kodin koganya. Mendingannya joran ini, kaya sebut.
0: Ini ruban atau nyobot terawih atau taruh sidoh aja? Jadi 4 sidoh kah, 5 sidoh kah?
1: Taruh sidoh itu ruban. Itu tanya taban adat mohon. Boris, ingin nang pinote gitu. Kan kekonok itu di setan lah. Dia taruh itu di bintang sekolah.
0: Oh, taruh di bintang sekolah?
1: Iya.
0: Jadi itu terkelakar pasal dan gondot lah.
1: Iya.
0: Jadi, nog penongoh ya?
1: Iya, penongoh.
0: Gawiya penongoh.
1: Penongoh itu ada peratas pari yang ada teman adat mungkin tanah. Mesti asyik ke penongoh itu lagi tayar itu. Ayah itu nyobud pas adik kang tenakan nanti roti ini ya bakat penuh pari itu. Mesti lagi onjat itu. Lagi tayar binara. Lagi pais tubi ya. Lagi sambang. Hmm. Bagi tubik tajur lah. Hmm. Tubik tajur yang mana dengan nasib Cina tu lah. Hmm. Dalam Yadin, tutup botol kan, sehingga orang Yadin. Mereka yeah. Ah, ni, tubik tajur. Hmm. Ia pergi pat purut. Pat ke purut, pat ke sukoi. Hmm. Inuh dengan nasib Cina tu lah, dengan anda tu lah.
0: Hmm. Jadi, taya itu ya. Mungkin bogo bara anak muda tu adin dari puan ini dinangnya taya itu ya. Ini dapat dengan orang.
1: Taya itu pada taya kereta ke taya bisikal taya motor kena membau. Tak taya itu ada 5,000 sewa terpakai itu kan munitih dengan yang mun saya bertanya sekarang. Jadi ada taya. Nah, mari taya tu kena munitih wat. Dengan dia mun saya betan suaran.
0: Ini tujuan ni pakai.
1: Pakai dengan mun.
0: Pakai mun.
1: Pakai yang mun saya betan suaran mun ke tanah.
0: Oh, lebih kurang kada nang zaman Adin lift lah.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, kada.
1: Oh, mun. Ya, mun dia mun pakai ti. Nya memakai pakai bang purut.
0: Ah.
1: Di sini memakai pakai kada waken. Ti bang purut pakai yang waken.
0: Ah, ke bang purut tu.
1: Ya. Yeah. Nyai riat nang cerita nang nyai cuba ke dibawakan poten.
0: Ah.
1: Nyai cuba ke bang purut maka ya dapat nek tanah.
0: Hmm.
1: Kat ino cerita.
0: Aku selalu ninggaknya pakai no masa gawe apa. Aku dek kupuan nani roti ya, pakai nang lagi cerita. Jadi ino kira atau dah zaman modern nadi nato nang lift lah, ngan moon so sekolah tu,
1: sekolah
0: bintang sekolah tu, moon kita nak kati.
1: Teman adat.
0: Teman adat. Ibu ingat nang kudu bahasa pulutnya pat.
1: Ia pat ke pulut dah wah, pat ke cukai dah wah.
0: Ani ruban dia nang pat.
1: Ruban pat nah, ya lagi siga, lagi bori, lagi pinang, lagi pinat.
0: Ah.
1: Okey garoti dah wayno.
0: Ah.
1: Empat orang mun, empat keut ke?
0: Ah.
1: Empat purut, empat sukoi.
0: Oh, kira duman yang mana? Ngan dia lah.
1: Ngan nasi Cina tu ya. Ngan nasi Cina, ngan nenek tu ya.
0: Oh.
1: Kada ada nang kira ngarin buah tangan.
0: Oh, buah tangan.

0: Hai sesudengan pengojit wife MBW RTM Oktu Dino aku juga selamat untuk gawian 2026. Semoga gawian sewakti ingin bogok rezeki kesihatan dua ingin lagi bogok berlimpah ruah ini nih dela anto. Jadi Dino juga selamat untuk gawian sama-sama to berami dua tahun untuk dua semandingan to. Jadi dengan kesempatan ti Dino juga selamat untuk gawian 2026. Tara.
1: Warga YF Emidayo, aku Emidisian. Aku mengucapkan selamat untuk gawai. Gayu guru geranya mai tra. Semoga susu otak dan keadaan sihat. Doa murah rezeki. Mak kumbut ngojit lagu Koedo Dino. Lagu Jaget Timogah Selap.

bersempena gawai daya sawah 2026 ini, aku sebagai adik Palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita, Sarawak, negara kita Malaysia, nyap ini kita aman, kita damai, kita nyap menjeruh kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ini, memang sememangnya kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya, ada hatnya, ya ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman, kekal aman dan damai. Supaya nina kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenai kayu berlaku sepah pasar, bukan sepah pasar dan tipu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat, sebenarnya mestat gawai. Aku baru marem dari pas minggu tayo pun kena para gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belanak suku kita. Sekian, selamat gawai daya 2026.

0: memang cerita segundo tete memang moh arinanya moh cukup nang beragah lah tu ngajit di kawasan singai itu mungkin lagi kodanya de puan cerita gondo tete dapat ngan cerita cerita gondo tete
1: nama jelas cerita gondo tete tau gitu nang cerita nah yang nasi tanah dan nanti gondo tete anak di sini dari ronai tarah yang ya mitik de man di sini nya sini ia tindak ni kadanya jat ya ruak terasa ngan pengembarnya pada ngasih dia cukup mana asal menang ne kreman ni nah mak dia sama murano ni sama amano ne kreman ni nah mak dia sama murano beng ni ne kreman sama kemuno beng ngan mak dia sama roba ni sama amroba amanyo mah boleh kudeh boleh podi mau bibua ya ni ngak buat timun sama ne buat timun sama aku kena taban kati taban nak kan sin mit kita ibit ya noren gua kerana ni sama aku kan taban kati taban nak kan mit ya noren gua kiri gua sama aku kan taban kati taban nak mit ya noren ya masih ada urut di dapur man ya mit siwa mit singo mit kosong ngabu bunga madu jemuran
0: Wati benda ni ngak cerita di tu do. Sino ano su anoro noro noro yeah, yeah. Dengan
1: dengan sino ini kan kepada kejahat kerwa terasung pada ngasih ada cukup mana.
0: Oh jadi ya kira ngaku kala ya
1: dari ngaku dengan dona.
0: Dari dengan dona ke.
1: Mai dia nang kerana itu nak kejahat. Mai pak sih disebut debarinya. Tunggu mai nang mai dia nang kepada kerwa kerawang.
0: Oh,
1: ya kadang asyik dia kuman.
0: Okey,
1: dah umur yang dia asyik sabut dan kain
0: itu. Oh, dia sudah nyoba dorong
1: naik. Sabut
0: dorong naik itulah.
1: Tubuh dorong naik saya dapat enang kerawang mbak.
0: Oh,
1: kayak mbak sabut tubuh weh. Aku tahu nggak ke tetek neg.
0: Oh,
1: mbak di pori yang sabut dah umur yang ini. Pori yang
0: ini. Jadi cerita tadi saya mau meet dengan singau, dengan kosuang, dengan siwak, mad ke?
1: Ya, mad. Sini meninggal ya membikap mengabu bunga amat kang
0: bulan.
1: Sambung na ya masih ni makan na mohon mohon tak nyaman na. Ya si ini nang sini ngajit yang kacau kuki yang na sini nang ngajit kui na. Pari pari tak nyaman na ngajit yang singa ke perandung na ngajit kui sini pari pari tak na ya juga tidak ngabu bunga amat sambung. Bukan sini na pari pari tak na ngajit yang siok ketadu na ngajit kui na. Ngajit ke paksa masih jalan yang berjual yang berjual tak yang menuju buran tarah yang menuju buran yang mesti ada error buran buran yang ada dapat ada aku nak ke modok kan masa buran ayuh buran modok yang ngabuk bunga di buatan anu buatan anu yang ada dapat ada aku nak ke bangun kan yang ngabuk bunga di duduk bitang mereka ada di bintang, bintang yang ada daripada aku, aku bangga, aku bangga kan, kaya papa, kaya bangga kan. Ya, mengabuk bunga di bintang sekarang, orang yang bintang itu. Ya, mana di bintang sekarang, ya, mereka ada di bintang sekarang. Bintang sekarang, orang, oh, si, dia dapat di tempat aku, na. Ya, dia dua anak aku ngombak, na. Ya, mereka dua anak lah. Tarah yang merah, dia bintang sekarang bersabut dah, na. Asal yang dia datik, dengan mak tidur rubak, kan, na. Ya mereka nak dan pak ini anu yang ini pak jangan aku tidur bang anu ya yang tidur bang anu yang kiri di sini ada tanah ngurid toki batin di sini wahen mbak butan main toki batin di kondot
0: rumah anatong
1: iya anatong anak rumah anatong anak iya mau sabut di bintang sekarang nang aku mulai mung ke tanah sini ke kari aku ya bintang sekarang nang pada yang tidur bang anu ya nang tidur keren ya nang mah kepada yang tidur kan no. Asal sama dengan menau di hadi maka kuda yang mun ke tanah tawan adat tu nah ya mah betang suara mah tidur ingat sama menau tu maka yang mendak mun tarah yang mendak mun ayah meri lagi ani eh lagi nyangi onu ya mendak mun ni nah ya nang yang mun ke tanah tawan adat ke tanah nah ya menyangi nang segumba ribu roi perkara prasi tupia ngomak mun teman adat barin saya mun teman adat gawe ya. Mai di asa adat gawe ni ketaban saya dan aja kono titi Pak Tarah yang berdoa nak bertanya suara tak, bertanya suara tukar najak kan dan dengan Adin. Jadi boleh dengan Tuan Adin saya terdapat ribat dan najak kan kena nunak tu bertanya suara najak gondok dan Adin saya.
0: Oh, menukar lah.
1: Waktu itu cerita, nak cerita doan. Ya dengan nota, tak najak iban tu nah. Tarah yang mohon tak mungkin tanah tu. Ya, lah taya hati. Pilihan pakai taya hati. Mokih pakai kain ni potet, mokih kain ni potet. Ya, mai sambung kabang purut. Cuba mokih mau dapat mohon. Tarah yang mungkin tanah. Gonot itu tu, membahat kebari nuri sini. Ia mengamak hati tete, ia merah begini lah. Yang kat sama amno jaya. Bintang suara meninggal kedua, ini kat sama amno. Mogi suara, ia mengamak hati merah diri lah. Cawak ye tidak di kada manusia biasa bi.
0: Ia
1: merah diri lah. Tarah gonot tempat di sini kata, makan sini. Saya tahu gegoran. Nene, sini nang asyik dapat makan aku. Tahu nak kumpul ini. Ia mendek buka awah. Waktu tiban, nene, asyik dapat bersinar dah, aku tahu nak kumpul ini. Ia menang aku, gondot ini. Asal menggondot, sabut terbawa aku ini. Ia menang, si kondok, si betang, si tanjak ini. Membandar tu buaya. Maka sinar buka tiban. Sinar meninggal ia, mendik piru. Ia meninggal memakai burang Buddha. Pakai barang Buddha, pakai syatang Buddha.
0: Burang Buddha, kalau ada pakai
1: nanti lah. Ia, burang Buddha, pakai syatang Buddha. Ia menang sini bersian tiap menang mak tiap nak butuhkan aku ini. Ia menang hidup tiap di kebu aku mungkin ke tanah tanpa adat ini. Ia masih bayar sini irah om sama aku nah kuen berapi kai siapa ombang ana pakai emung paku ini maka sama menyau ia si bayar sini lagi kuen makap batang makap ter dia nah bukan sama menurut Iruah sini ada bini, bagi bini ada kan? Sini sama nuruk, iruah di mi sini bini, bagi bini ada kan? Sini mesti kian kan? Asyik dapat bini teruk sama mu, abang teruk sama kan? Pak Allah kadi bini, bagi bini ada kan? Ya menang, asyik yang dengar asyik de bini ada abang teruk sama kan? Tiap pagi asyik makan beri. Yang makuah, muih pilih botak yang makuah kan? Dapat dengan kiri kan? Sini sepagi, makan beri, yang mali, yang muih pilih botak. Yang makuah kan? Jadi mereka mikirin dari bintang sekolah, mungkin nak mudah bintang sekolah dari nama kona pakai porik, pakai rawai, pakai bojo, pakai panggah, pakai porik, pakai rawai, pakai sambun. Mungkin nak mudah bintang sekolah dari nama kona. Sehingga menang, ogi nyala tak, tak, dua memun. Pak dia tak mari doktor ini, ia nang, ia hidup di kau doktor ini. Jadi dapat tinggal pakai botol kasar ini.
0: Ia dah dapat orang manusia biasa. Ia dah
1: dapat manusia biasa. Mereka pak dengan berapa irah sama aku ini, nyai hadis sama aku nak jari dirah ini. Sama aku mokoknya, jari riba batang di waktu ini. Tak hadis, saya termulai adat, termulai bari poti dan omoh, tak jari bari poti ini. Ini meyih dengan nogi adat dan omoh ini. Yang menai serangan, naik pari nubu. Yang menai serangan, saya menai serangan dan omoh itu, yang menai bari poti, ya, dasyat jari. Maka adat, dan berkaya dengan adik itu. Cerita adat ngemun itu. Dari sebitan sekolah.
0: Sebitan sekolah.
1: Ya. Yeah. Cuma adat itu, ia di tentang adat domo ya dia. Adat dan nogen, nogen terhidup. Adat terbirang kondu. Waktu itu, pengomba itu, aduh, madis itu beradat ke? Kakaknya bahasa, pengomba itu, madis itu beranak. Beradat ke tu anak irak, dia tuangkan dia gini. Buat tempat saya, mungkin siru depaya. Semengini kondu. Siapa yang ada di sirian juga ngarum. Maka tak ingin yang tahu di sirian dapat ngarum. Dia masih mengenai orang di sirian kan siru di paya. Di sirian puh di bari. Puh ke tanah sirian. Mit siru pak nyekat tanah sirian pak amakan di paya. Tak ingin beradat tu anak irak anu.
0: Jo tolu tolu tolu anak ke anak tanya nang
1: beradat pi.
0: Gogoh gogoh.
1: Ya beradat tu ya dikitu ngan lagi.
0: Di tanah.
1: Ayo tu. Jo takarnya kau buat tinu ke? Asyagiknya kau boleh waktu itu beradat dua. Waktu mak pisan bori. Waktu mak pakai barang bir ya. Waktu mak manmung. Mana kuduk, man tipu. Waktu beradat kerja kau boleh saya nikah abah terima. Jadi abahnya abah ngasuh.
0: Ani rubah nak kada kena nyoba teh umbung dengan kuduk. Ani rubahnya dari
1: rubahnya di mana waktu Atau didip nak patang tu. Atau nakit pergi menuju ini. Saya ayah dia kaya berterima. Berayu aduh pada ayu ada media dia bu. Ni ada bu sebarang kati.
0: Kada pengumuman depa kon kada ngan
1: oyu okey nak dia pada taruh asah yang nak dapat dosa yang mana dia asahnya memaku kadi hen bari nya mengirian pat garam maka sen makanya sen mana ini hang beradat ke dia ada kakak yang teman dai ke wate pai ngan dia beradat lah kan ini adat dia ada nama nagan bi
0: di berang kono
1: ada adat omong tu ni ngan teh temu kono beng tegawi orang waktu yang beradat dua tahun kayuh dan menawang tu yang waktu dua arah macam ini tidak dapat jual maka waktu yang nuruk waktu yang beradat kedua tanah beradat dua syat orang yang syat orang beradat yang dua ini maka juran kuduh dan kita jalan tiba waktu yang beradat dua dia sampai kena keman tu kaya dia sambung asing nyawa tu beradat yang dua sampai kena cakin kuat dengan gagahnya pi
0: ya.
1: Asa ada pengumuman nak wakil kan ada yang kuat. Mesti yang beradat tu. Asa gawe penong, waktu peratai pari yang taban adat mun.
0: Ya.
1: Lah patut dak. Peratai pari waktu nak kita dak udai tenang kau tebna. Waktu nak peratas.
0: Peratas.
1: Peratas ya pari kang tempat kang asa lebih tang sekora.
0: Jadi kada dengan dua dunia itu ya. Sebab tu kerakal dia ingin nang tubi nak di tulang daun the masa hidup kobos ya ada
1: kerapan
0: dia depan dia ini sebab apa
1: ya dan nuna ada cerita adat nah waktu nak hayat hidup nah tu kerak kerak kati kerak tulang ah mari hayat temboh pengumuman teman tu nah kita kerak temboh tubi kemboh ini teman tu waktu mesti kerak tulang siapa arah mesti ada kerak kati di masa tenang di kobeh di penyawa nanti atau membuka kati
0: da
1: maka dapat
0: nanti ya ke depan tu
1: kurang ada da, jid, kurang ada siapa muka kaya titi
0: iya
1: ayat hidup atau kati ayat kau kati mesti asyik ada gawai ada dengan dengan danu yang pun ada dengan ogi demoh yang kati ogi demoh yang kati
0: nanti dua alam lah
1: iya nyakat kata itu yang dua alam asyik atau jawa ni berapa atau berapa dia jawa ya dengan pengamat tu hona saya pun ngumi mak menambah nang deuk nya ina mak boy pun ngumi ina siapa nya ada sebuah hati ma ya menjawab habis
0: ya menjawab ima terus majid total lah
1: di cerita na ma di kada ate berai dang singai na asanya kau boy nya pakai nyau ma di de nyau nya nun kan kau sija di ma di nun ada inya momang na ini nu ke mai dia nang dia nyau dak sah dak rupa dak mun nyau mendamar ke abang morodan abu mun fari ke tempat kang asar asyuh nang bu kang samul jagin sedengok sedikur rawan lore dunya ke samul morod rebang arung mengeruru in adat atau nang nah
0: ya buat sindal lah
1: ya makanya menyau pak si bandar nanti ayah nang bu kati dak nah
0: mau ada ke
1: depan tu
0: ya
1: mau dia asa jangan gan pinguman dengan dia nah tubi sabur ke gerabah ke kan kurang kati asal tu gini kalau tu mai tubi ke mai pingon teman tu kurang kati kan kurang turang ah dari cerita adat nah
0: sekiranya nyamanya di puan koyuh de muti do ya most tubi tete most sekurak ke depan tete poli kada ka
1: ide de yakin kada syarah pak kurang beradat saja
0: kurang beradat saja lah
1: dah saya di puan dapat nyaman sama busuhnya ke sehat ke tak kurang beradat lah amat kenya puan mesti sudah dapat dan asal tegik nang terdaya ni adat Indonesia yang puan pakai ni ke asal terdaya adat ni asyik benar yang puan nak terdaya itu ni sudah adat tu adat waktu sungguh pun temenang dek danuk ke datik kan waktu masih dan berdaya kritik teruk danu
0: ok jadi ingat mau tuwi naik kerajaan adat itu ya naik serangan itu ya dan puan ingat lah dalam kawasan singai itu ya masih ok kudu kupu ada naik adat gawia dua ada ok buat romin buat tangan
1: ada ok dalam singai ada ponung gawia dan daun dua ada bareng ada daun sepihani orang ndang bareng sepihan ni orang.
0: Jangan
1: dah. Jangan dah. Jadi mendodoh ku puak tetiak aku dah jagin pengubahan. Ndang serangan dua orang saja. Mendai tiada ada bakun. Cuma orang kaya dia bagus tiada. Dati kaya lagi nom sadih kaya, nom orang dah. Dengan tahun lagi, kaya ini juga, lagi nom. Nom orang saja. Lagi urut.
0: Mungkin bogo nyaran pu ana ra kada ingan de nai adat itu ya iya menurut Kristen ka ataupun
1: ura nya lagi gawe tu nyuruh di Kristen
0: oh kira de ada ni ada taban ada tombak lah
1: nya de jagi ni suara tadi tu asa teman Kristen nak tem di sini nai tu ya inang di sini tu ya inang dia mendagi dagi nai rati tu yang dagi orang di Kristian saja yang dagi ini dagi non ada oma
0: kada dayung Boris di singai tu
1: dayung Boris mudah itu mending orang dai ke
0: kira supaya dom nino aja lah
1: jek mudi ini sabut terdeti ya ngomba ni tapan adat Boris saya ni tapan adat gawe ya jadi ngomba itu tak mikir mau kau ini mudah mencek saya ada gawe na Pak kakek saya ada begawi ada ngomak itu kita kenapa ada yang ini yang ngomak itu dia mohon Boris saja nuna ini sangi dengan denai bintang sekolah dengan ada mohon dengan si gombak di bawah perkar pasu tu pia ngomak tak pernah ada Boris nih saya tak pernah ada begawi ya jadi ngomak itu nanti ini dia mohon Boris saja pada sedia barang sedia gawi ada saya tentang tergodot itu
0: jadi dan kawasan singa itu ya oke kudu botang romin de, masih kira kada di bariang teh.
1: Jadi kada daun saja.
0: Ada daun dua ada bariang teh lah.
1: Iya dua saja. Ada sambu medai kita. Medai teh supia. Medai teh ada nenek ada itu.
0: Dari supia nenek akhirnya romin botang teh. Ya mesti lagi ada toma.
1: Iya.
0: Kada no.
1: Kedua.
0: Jadi piabu ada dalam kusikian dengan pasal adat gawia titi ya. Oh ni lupa na. Otak perlu imba dan gawia titi doh. Dan pikiran le waki. Otak patut tanon nado bara mung bau otak nang otak ti bedoyo. Pas nato otak okay, adat dah jadi identiti lah nado bangsa otak.
1: Nun sen pemikir aku dah. Pemikir aku nanti titi. Atau usah terfikir nanti mengkati kanu dah. Atau orang rendaya. Jo ada titi nih, asyik terendai nih. Pat kita puan yang aku nang terendaya. Cen ada titi hati nang puan yang terendaya nih. Akhir temu ada titi laki puan yang terendaya. Jadi sepatut ada titi nanti dipikiran yang terdaki laki ni. Atau memang terjukung turun yang lain dah ogi. Siapa ada titi nih jadi puan yang mau buat siri nih. Selagi tegi bernyawa ni, selagi tegi beradat. In tentang cerita Bori orang cukup te beradat dua. Bori kakek te tui dia rika na, atau endeng mat te tui marut. Atau sinar dia dawa, nang ribang hanya jukut eh, nang awah jukut warga. Mukanya gotong tiban, mukanya marut. Inom beradat, gak beradat de Bori. Jika ada telefon orang orang, mati naga. Jaman dulu nanti penuh pun, adik kamu. Jawaran pun. Pak Hati penuh hati itu kita beradat. Hati sabut dah. Datin dia ke, dan babak je ke. Aku numpak dengan penuh. Pak Ngon jaga aku. Mak gaul-gaul, mak lagi mana aku. Ya. Ngon jaga aku, aku dia berniak pengasuh. Ya. Yang penuh. Tiap-tiap penuh itu. Rati nanti memiti habis. Memberadat dulu. Ini beradat ke. Pak Ketiri sabut ini pun. Dapat kita nak. Pak Ketiri beradat saja.
0: Ya.
1: Waktu itu, okay. Dia kena ada nanti pun pakai mutu waktu itu ke?
0: Ya.
1: Waktu pun orang mutu, pakai mutu.

0: เตือนหนึ่งตึงระบังพี่มือหนังชนะเตือนนะ
1: อ
0: าจจะมองยึดก็ให้เด้อมองยึดก็นั่งเป็นกรรมบัตรมาดิเป็นมาเข้าเบนะแต่มาชับดังอันนั้นถ้าเกิดเฮาถ้าเกิดบารีก็ควรดึงมาดิเป็นมาเข้าผู้ชายเห็นเตืออาจจะมันหนึ่งตึงระบังพี่
1: ม
0: ือ
1: ระบังพี่มือ
0: ระบังพี่มือเตือนนะดังยาดินยาดินเตือนแก่ชาดังยาพอนุนึกชิมายังป้าดังชนะเด้ออู้นั่งงานใครเด็ดเด่นก็ได้นะแต่ในระบังพี่มือออนี่ในงานบางปีมั้งเลยยังมาชินได้ด้วยได้ยังริกายเราเนาะเด็กคนได้ดาวโยเดมดีมาเก้ามาเก้าไอ้พนักงานมาโมน่ามาพัฒนากรอบะใช่ริกายเราเนาะเด็กคนได้ดาวโยกันน
1: ี่เด
0: ี๋ยวมองมั่งอีนู้นอีนู้นยังนั่งงานบางปีมั้งนั่งชินได้ตื่นนึง
1: เฮ้ยนั่นเถอะฮะถ้ามองว่าจิตตัวนรังได้สุขุมนั่งตูรูปpasal adat gawia so pengomba atau NC raya anak bogep dan orang pasal adat gawia ada patut atau sama-sama puan saja atau boh adinanya mau mulat adat nyana mulat Kristian ataupun mungkin mulat agama bokon atau patut natong adat atau mesti le piru ha dai tenang atau dai tenula pakai atau patut ima saya di moyap ini adalah di tugas atau sebagai mung bau hadin dengan to kidip dua ima generasi dua identiti atau budaya. Jadi kurang juga terima kasih NC Raya sebab penengin penerang masih kena turut di pasal adat gawia dua ngana anu iti ialah anu gawia jadi aku ingin peluang lah nudu ingan da angin sinap ngusap gawia nudu bala pengajit di sepakan ini
0: aku de giuro na serangan nang bareng ati aku ngasap selamat gawe anu du syo api ngajit di luar kanir selamat gawe je pada ogi de ngan de poya nya mana tadi no mun baran no muka hagi gawe nang matang lamin ti je pada ogi mandi pengawa teresin kaki-kaki ke depuan leg mawah na sia tepuan nang oni mun kada negawe ya amba di mun de uh na pak mun dapat tenai ya kasih ini ya.
1: Okay, nanti ya, atau mengaji ucapan gawia so pengembara Enceraya. Do, aku juga terima kasih kan udah suah ingan demo sudi ninggal koi di Facebook, watenog di radio YFM video. Harap penorang so Enceraya nanti ya. Jadi ni pengupuan bau. Amat-amat kada aku memang itu hilang di so pengupuan bau dah. Tapod ku so program podcast khas gawia dan pagi itu. Dua aku tahu ambil peluang gitu ngarun suak kru ku ada lagi suak dalam podcast yang ngupi ingin selama gawia nudu suak ingan lagi ni gak kai dua peminat-peminat radio YFM doyo harap sawak itu taban bogo lagi rezeki taban nanya koyir pagur saat suak otok di dunia itu ya terima kasih kan udah sengan saan sukungan dengan dan selama itu anda kita berdapat dan segmen dua episode podcast Jangupi Dobokon aku Josh Martin ingin selamat pagi dua berdapat lagi dan Onur Bokon.
2: Hello, aku Habit Dale, musuh kumpulan Ode Sampen. Arang ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rami, barang ribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Aku YB John Anak Hilus Adun N Doko Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak Siti supaya Udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesehatan khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin mengucapkan selamat anu gawai untuk semua bala kita dan nyambut gawai sama ada Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapik-dapik kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai untuk semua. Tara tara tara.
4: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut selamat anu gawai di barang badisku, ya barang dinganku disambut gawai suati. Tara tara oh ha.

aku Radin Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai sen. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asam dan senang. Semua anak awas kakas yang tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oha.

segmen jengan di aren baranganu sopukor pii isanisan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya kerak bisama.

Ragov samaga Vincent Rolling nga di Cruz bigawa ye yet necessary na ano at irbis ibrangan na di tikati kadi ibrangan na di ang gedre mapimano di ngabang ruah mawah ngabang kas nge ibrangan di ruah mawah ngabang harap tanak kita kita nama moto sa selamat na katarut na di tatuju kas nge ibrangan di dengan ta di nang tabak bigorot amay hangan tabak moto amay ati bahaya ge di adepta nge bahaya ge yen bara dengan ta adi pakai erat nah kas nge sama isesan ke yen abringan ta diki bersama ye sesat anuati diki kami ta tinggal sungguh anuati be andu ketaru gawai pak babe bege dinge aktiviti-aktiviti gawai adi agi dog ngatur diki anuati ge agi dog ngatur ina Rami gawai program Bramangga anu gawai adina perarakan nak dalam kapung berumas ngar mesamun aktiviti-aktiviti lagi dong ngatur ngar mati di Dewan Serbaguna Kapung Bumbok lagi program anu hati lagi perarakan lagi perarakan ngening kapung di Kapung Bumbok jadi hati ini kedaga so nang tak program adi lagi dong ngatur lebih siga Bramangga Rami Gawai kas nge lagi ke kusabanang kedak kawasan-kawasan ngan adi lagi ke ngatur Rami ia tabrangan adi tikati aun ke aun Rami Powet lagi aktiviti-aktiviti di kapungan ngan bisa ke kongsi di Facebook web FM dia bisa terbis dapat benda ringan-ringan terbeken mendengar Rami lagi mengatur di kapung tak jadi kan sampai sesang ke dengan tak adik ibu sama kata Charlie Chung Tizen Lime enang selamat sesan di geng-geng awah ya sesan Anwati enang salam sok Kuching dekat ber selamat Rami Gawai ke di Super Fan Club YFM dia terima kasih ke Lawrence Magnang cuaca terang di Serian Serian cuaca terang Peter Andu ha kerana kan Rachel mereka nang selamat Andu Gawai tim DPB dengan geng-geng PPSMBK bersudik kakak di Kapung Masaan Siburan harap berangan ke endah damai salam manis Kuala Pilah Negeri Sembilan terima kasih dengan Rachel Merican di Tikatik Begawai di Negeri Sembilan inang cuaca di Negeri Sembilan terang berderang cerah senang sebenarnya sampai sesan di Nur Atika inang selamat pagi negara pengeping YFM dia harap kita semua sihat tersen anuti salam ceria dalam salam damai maksud JB inang minta ragu apa-apa emah tak main ragu apa-apa kasih negara sampai sesan ke jadi dengan Raja Muhammad Fazli lagi bersama terima kasih yang orang lagi bersama ke sesan nanti jadi dengan nanti shooting dengan lagu perang tak bersama Valentine LS Cinta Kajun-Kajun.

Selamat bidapud. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu muntai pengiban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mengsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua balagi.

Aragu pun dah bisa bangga dari kap ye sesat anu ati ye tabrangan di semangat di metak di metak ngabang. Kasih sama sesat berdengan lagi bersama tani muka Jack Seritan sama anu gawai adik kita di super berapa dengar YFM dia di diki bara diki saja bara geng-geng PPSMBK geng awas semoga senang kedamai selalu salam sekapung mambuang senang terus nge sama sesat ke di dengan terukat tani muka Jessica Eaton Inang selamat pagi pengajian YFM Radio selamat ono gawes pokat teban terkum Roy Kwang give samata David Iko Minang selamat pagi selamat ono gawai terima kasih ke Deverin Kaset dan selamat sesan selamat tugas selamat ono gawai ketaru ini agak kena Inang selamat ono gawai ya nasa perlu harap enjoy di gawai hati rami-rami ke ingat jaga kesihatan tak kasih nega Inang metui di keringah ragu Inang selamat anu gawai. Kasih kita dari Asen. Inang selamat pagi sama anu gawai dengan selamat bertugas. Oha Tarajo. Terima kasih beringat tadi give sama tadi sesat nanti. Kasih kita. Ya tapi pasal pergeni dengan rami gawai adi yang kita ngatur. Sungguh anu hati anu ketaru. Pak Baba bege kuasa-kuasa di ngatur rami gawai. Ya ni na pesta sungi ka rami gawai kampung Sipok di sebab kemai. Adi kita ngatur so tarpu anu berat meka anu hati agi ke dok ngatur ane ina agi program di Rabak Butan Kapung Simpok inang anu hati agi tanding nganyam atap daun sagu agi sukaneka third pin pak sukaneka adi dok ngatur kas nega agi ge bitanding misis kas nega ngarep ati agi bitanding naknya sangon gan naknya pogan kas nega agi ge acara gulung tikar senang ngen kasah ka penganjur seterus ia diatina kedaso program adi aki dongatur bramanga rami gawai di kampung Sipok terima kasih yang beringan adi gib sama ta isesan hati kas nega tapi cu dengan ngarago pramen tadi mesedia kaso perlu bisa manga Jackson Boston Adrian Bobby Relos agi dengan penyanyi-penyanyi adi pramen tak ngaragu-ragu gawai.

nasib sepet break. Kemaya ke teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Ka manyah ga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adetak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Kada mo roi so des markas di pamantay sa sad natin kasi diga hiya na piwa so praga bulan sabit merah yet na daerah Stampin lagi ngatur kempen derma daya aduati pikul so pukul semang sesantica neka pukul dua singgung mianu di ni buah di Maiden Semariang kas nega ngapat anu berat anu nes pagi lalu ngatur jam ngak adu di jam adi sama ke di Farley jadi ya tabrangan di raat mendek di derma daya mai kemet sesemata mendek di derma daya ngan netu genang tak dapat turung bandingan dengan tak adi nang tak biguna daya kas nega ayat na pipa sopraga agi ge penyebakan da prabeda office meteorologi Malaysia diki bikait genga penyebakan sebab ribut ka duduk hijat yen singumi anu yen anu wati diki medok pro nga pukul semang rima pro sesanteja kas nega kedatang gaya anu wati jaka jadi na pukul ni lepas ku bengte kas nega penyebakan na sebab ribut ka duduk hijat ujan pangat saman sebab deras ati jaka jadi di miri marudi ka limbang yet na anu wati is taruh anbran Jun 2026 di KIA kedatang pimpukan 20 kan lagi tanda mikirat nang sebab ribut duduk hijat samun ujian dijadi rebis so di jamas nega lagi ke pimpukan ribut petir apankah adiki ati ina yet na tipuh perok ada ati mudah perah pada Office Meteorologi Malaysia yang berangan adi anpuan semuki kamun gaya anu yet na anu ati angan bisa dika Office Meteorologi Malaysia berkesana angan bisa ke anu ina di met.gov.my berkesana angan bisa ke dika media sosial rasmi yet na Office Meteorologi Malaysia di Facebook yet na berata lebih sikit berata dari ruah ngabang lepas titik. Pujuk ngaragur perangta bisa mengati S-Band peluang ketaruh.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM.

bersama dengan Ezra Jalan Janji Senang, enggak bisa mengah Kerry Garis Adi Pramanta. Ya, sesat narati. Terima kasih di Wellington Imai Agdatnang di Lubok Antu Peras Anu Ti Senang. Harus nega ya tabrangan di tikati kedai angge beten bitenek sama bitenek yang berangan adi angge bruman sama bruman kasof. Bisa gaya yang berangan adi angge ngedah pingabangan di tikati. Tapi ungar aku kau bisa mengah Ezra Joget Pikawai. Gitu.

Ragu bersama ke Claudia Garis dengan Carrie Garis nama Nuka Wei ke senaga ia tapi pasal pergi singumi andu hati neka diki jaka gir sebab ribu dulu kijat diki dulu kudu tepat rabi segera di kucing serian semarang seri aman betong sari ke kasibu ke jaka gaya andu kena di muka kapit bintulu miri ke limbang ke senaga ia tak berangan di agi kejap pengenaingan di singumi andu kena agi berangan di ruang abang jari-jari ke tak tinggal gaya andu ke senaga angga tak berjaga-jaga tipuh gaya anu adi dega tetu mari nanti bersyukur lagu pramana lim sedaka sopan bersama ngapis bain timangan mod tayung kumang

Mabiting yang ia tamas ni kena pinaban segmen yang dengan di Arisa Satu Hati. Terima kasih yang berangan di bersama KDY Family. Mereka mula pasal titik dengan dapat sama kedinga program Dopra Radio Suamiri FM ke program dalam PMU di dapat kedinga dengan pukul 6 singgumi andu. Jadi anak aku juga terima kasih kasa program dapat dengan di andu dapat ragu kasa suami kis nyalu.

yang saya boleh tahu mana tolak lemah nak tama peji dalam lagu lagu nak loh dalam kelarah tolak berada ni oi tama peji ngariang pada yuh man jima deh antang apa ke la pada dua abla doa ni deh ona nak kami miri FM meja program dalam mutam kelarah tama beluah minggu ni tolak 26 nun dengah tolak permisi darah tak lemah dalam tama kerana ya saya hanglara habla do man tolak lemah deh nengina hai tama apa ana dalam maju galang sayu lagu nak kenan Wilson Maringai alang ku mak lepang nangi ika anan itu mana lasan apa tolak puji di nana kami hak Miri FM dalam kelarah tama belak doa ni. Ya aku sunukang puji di nak kelak dalam segmen ngelarah ngeladin hapan radio kaya Miri FM ngap puji tama dalam kelarah tama belak doa doa tolak ni tolak doa belak nom selebok satang mana kelak langit nenu mola sa radio kaya Miri FM kena dengar pakatang dengar mana dalam awan nak tolak doa ni. Lagu langa pengarahan Tek Jo Halibang lokal kenan Rosana Rai. Ampai tam peji tak lama kesutan program tam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ayah saya kena apa-apa yang pergi di sini kami. Tak lama kelarah tamah tak berluak do minggu tak berluak do minggu ini. Man kita boleh malang kita hari dalam malam dah leh. Man telok lim kita menyenangkan tak jauh do. Kami alang tak lama peserak miri malam dah usan. Dahin natang jihma ni deh usan nak jangan kena baba habis nak usan duru-duru nutih den an payam utama tak lama konting hab deh bat ngelidam tak leka usan nak mut-mut ga ka awang ni nak man tolak lang teh ha selatan nak datang mas terawak nak man tolak lang teh ha kucing jangan ada man tolak lang teh utara dari Sarawak man tolak lang teh miri limbang lawas dengan man tolak mai tam lang teh beluar dari Sarawak mana hang telok lang temu pecidin kami telok kelarah tama tak hang telok ngabang tak du gawai ni kena dengar apa kata ngabara dengar mena daleh awana telok ke sutana program tam habladawan ni pukul 22 junang habita ma pia peji ngadang ngado nda alang aya ona na pukul jing ado peji ngadang tengah alang an pamoman pun tengah radio man Kuala Lumpur ona na pukul 15 minit ngado habita peji tak jodoh tolok ngada ni tak dahok tam ngado ade na waktu ha Facebook ke radio kayan ne kena kelo de ningi akan abdang na kata dahok tak jodoh tolok ngada ni ya teji hade alang an tam kayan ni hipun na aku ngi putong amin tam hipun na hade ni ada kemanita malang murid pa umaruh kampung nunan peluh minta malang murid pa talam madaleh lang ne ya aku ingin yuk hajak kita main rana hubung dengan dia korek tapi nak mentrok alang alalek nyuto nah hadui aku ingin yuk tak tam hepun na jangan lebak G2 tak tanam mamintam dan pukul G junang datangan pukul 2 lebih dalam program kelihatan dasar tam pukul 2 lebih dan hei halam sejarah apa yang terpuji dalam dengan hawa ngadale ya senah do redo kaya na temuh pejoh pejidin na kelok mata pukul 3 lebih mutam dapat kedua tam dahin datang pukul 6 lebih dahin redo kayan maka belasan menjam tok leng layo na dan pukul 6 lebih ya mitam lim hanuna ni tam peji dalam kesutan program dalam kelarah tam do telok ni telok 26 mana pukul 22 22 tang pukul telok lebih aku senukong pejidin kelok dalam segmen ngelarah ngeluanin hapan okey mana telok lengaran ame nu dengar telok 22 ni ada lagu langkenan Margaret Long langkuma ame

0: Iyalah ko lang ko mga kawah ka na palang ka na ibang ajang lang garitam tamo talang magkara talang pejiri na kami radio kaya na Miria FM dahin mana talang lang japan na talang ni pejiri na kami so kena paya abin na tahawa kalo ni melo atang pejiri na kami jarun na hanga talang ngelara te beluak doane. Mana telok lang na sang na kata dah hot terjah dah hot tamang gedani asen hadu. Na tak dah hot telok gedani. Dan apa lah mana telok alang teh nok tua telok madaleh tak hangan oh ka kalau dang pejiri nak kami dina baran untuk kaya ju alan jarun ano klo galok teh Facebook radio kayan Miria FM.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Kita sudah ada proposal dah ada, tetapi kita mesti ada mempunyai undang-undang transportation of carbon juga. Itu adalah carbon storage, CCUS. Kita mesti ada undang-undang bagaimana kita mengkonveikan bagi kita menghantarkan karbon ini. Yang undang-undang ini kita bergantung kepada Kuala Lumpur. We call it transboundary transport. Transboundary transport of carbon. Ya di bawah federal.
0: Premier Taman Sarawak telah madahun negeri Nanaya.

Iya, aruh kalau kelarah tam te do gawai nuna na belahu han hari te 27 do bulan ga te rame do raya haji. Dan yang tak menahang telok langan yang lemah pemisi tak dah anak telok langan pemisi lahu yang mendok lima langan pahamu lebat nana kisok lama media sosial langan te anak akhiran nak jaga sekolah. Amin tak dah anak tam nurapai tam langan taman hina nak jantahan nak tak jo kaji-kaji anak ha uma. Ini nak jitang kan nak menandah guru alangan kata ke dah anak ya telok ah. Ya minta mah jarun ni tama ngelarahan ni senhadu membehadu lang anak telok na dengah mandala serato kalang tak bara jila ke anak bara pada uhak musang ngate hak kebun nyoh nak dapat kebun kelapa kat dia kurindah dengah lang anu sang hak kuasa empayung kabung tegu ado dua hati dalam de umur 56 duman anak bara musang menuma nak te hak kebun nyoh nak pukul pitan jema pake basung ti alang dan basung ti dahin warna kelabu dahin sual jin biru tunggu pukul telok puluh minit lebih ya apa tak barang tak bakena okey dah mata rata amanihak.

Ya, juga kita ambil tambah dengan Angela Lata Hajua, duet dengan Wilson, nama-nama telah lima hitam langit antar kucing, serian semarahan untuk bau. Kalau ada dengan PJD, kami pakai FM G 06G, FM G 0G Pentusu, dengan Hasun Tanah ni, Dr. Pan Telok Tek, suku tek lain internet, kalau ada dengan tepala kami, tepala RTM klik, mana pukul 22, bila 2 tengah pukul 6 lebih, kalau ada dengan PJD, kami RTM Miri, Pahmo Adaho. Tepuk PJD, kami teman hang tolak lang temu ngabang pedasau dalam ngabang duit tak tua lebak-lebak. Aku ngucap selamat andu gawai niaga pagu.

0: ta hudong ali kita. Tay ko na kasi na ko itok ta kita nani ko rembak ka ako tay lagka. Kalon na suluan ko ni birak suluan ni nandi. Sayo pakam ga ko dak koy house ke. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono tay kaka? Dan nyamun ali ke. Hayo kita dia ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tengah. Itu sayur langkah.
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

0: of the Jeffin.
1: Ya, bukan lah, Jing. Ada utama, apa-apa, Jing. Ada dengar halangan pemohon, mana pun dengar radio, mana Kuala Lumpur.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Syasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenang ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki dikoteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temuloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikoteri lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyempatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Yang saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Padahal kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencadangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiang Mi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiang Mi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jiang Mi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Ya, dengar apa kau lakji ngak do ana pamu ngak tek jaka alang ngak piah ngak jemaah tamat temu peji talama klarah tamat sana hadu tejo dahok telok ngak dani tek waktu Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Saya na pa ada kawai. Saya hanglah rahman yang terlalu mudah ini teh. Rami yang antam na, anu nana pelahu. Kawai kena dah hari na tam hewan hen bedayu. Jadi mana terlalu kaya nak ledoh kerentam. Jadi terlalu perlu do bulan lima ani deh. Umaru lo ngamu belaga. Lim kata na rame ledoh dah lo. Jadi program ledoh lo ngamu 2026. Tino alang teh atang lim napa pelong hari ani. Ia anak timbalan Menteri Autoriti Hadhin Telekomunikasi Sarawak Rini Alim Kaadun N65 Belaga Alangi pun hawa Teatang Perame Duladoh 2026 Alang Anah Long Amo Lepat anak kelia Alang Anah Dahin alang Teatang Lim Hena Yang berhormat Senata Tuan Michael Mujalihan Tak menyenang tak nama program malang anak dah nak ada petadi yang kelegit petadi yang ngajar lahu hati lebat anak keliah keliah alang ejak anak lima teguanan alang tak tang lim hena mantan pegawai daerah Belaga Encik Halim Abdullah itu menjadi kunanaya peji dahin dah pemimpin masyarakat dahin kelunan bangu dahin dah alang teh umaru dan perame adalah doh alang anak uma kayan longa mau belagahane alang teh lim hena ketua kampung depan maranuma dari kun senggem tahang kelihatan alang dah nah hena nah di petula baran nunuk tu gaya dah nah adat kayu adat lepun kaya dan tegu urip manuna tegu dah piatang dah laki dan langguli ngayu tak ada lahu nah di petula baran nunuk tu gaya dah napo teloh mana dah alang uli ngayu hati ala kat-kat nerepa beruak-beruak je kalang beruak-beruak je agak je nak neuli tugung dah ni lebu umat dah ini taklim ke dah na kajal ujat batok hati te saya liliang dah na nak kajal ujat batok anan dah lahu dah na petadi yang keligit him belawan dah ini taklim ke lahu dah na hadi putula barat joh dawan asal tamah lakin kayane anan te jo program alang ana te ujung bulan 5 ani de pat gu te do ledo mandarin telo alang te ha uma kayan long amo belaga jelang ada hina pasar belaga okey mentu alim dah alang te long bedian pelahu te na rame ledo hen lebu se perlu du manu maru long bedian alang te peji de dak jina lahu kuri-kuri long dak kurna ya nunan pelahu adun en tusu-tusu telengusan yang berhormat dato dan di sengau ok nguak anang ya fakta menguak tak jauh dah hok tam ngedua ni dah hok tam dan uji dah hok alang melih tak gabar lah akte tak lama dah hok telok ngedua ni dah nak kena ala tamak dan ngede tumun ten an hade lang entama kaya ni pake tak lama tunggu tamak na hadu itam manuna mungkin man urun-urun alang jak
1: labu saya perlu
0: ya man terali mitama nyenang ingan ni nah ingan hati ji katalang lebak gunah nak tak lama hadu tama kayan. Dahok tama doa ni hana ingin. Jadi kata dahok kita jauh dahok ngedoa ni hana nama sayu ingin nanan. Alang kedua hana pasak ayan ingin nanan. Nan hana tak jauh ingin. Ingin ni hana hadu tam kayan awan tam na hadu tam. Menjam tok nak tam mati lumat na kebun hape api hasil tubuh tam ingin na awan tam be na. Hita mati kakak ingin na pelahu lang adang tam pake awan tam geri hadu tam awan tam pasoh dawan tam. Ini dah tak jauh dah awak telok ngedua ni ya na ingin ya kena kita ma anak kayan jam nunuk tu gaya ingin we nak merita ma bayani alai tam ni tu mun te hade hade tamah kayan Yaman hang telok langai Japan telok ni lebo pejirin kami talang meklarah telok ngedoa ni ya sayu pahabung dehne sayu kanap abin pejirin kami talang meklarah nuna pelhuman telok lang ikam na kata dahok tu jadah telok ngedoa ni dehne ngian kanap dang na kata dahok kelok tu eda gabar dahok tama doa ni teji anak doh o kalang pake dapat nasal higam ingin anan nah dahok telok ngaduan eh dena kena itam deng na kata hawa nang deng na kata hadahok tejod hok telok ngaduan eh ya sayung larah menon telok lim selamat doh hawa kan joli jangan menon telok dalam lagu.

Kita malangaran bangsa Dayak, Iwan Bedayuh Urang Ulu, Halem Sarawak nih, menyambut rame do gawai Dayak. Bagi tampu hukayan, hagen tam sambut doldo, menlimi tampu hukayan, hainok tua tamte. Ha umaru kah, ha bandal kah, rame do mana nih, akui mai dahok metelok, menitam lim, supaya hitam, hitam perlu jaga amin tam, umaru tam, tahin community tam. Ya hitam panong abang, saya utam jaga aneh. Ya jinun tuju pano, musang menuma, asun pano, asun musang, melok na leban, hauma, hitam perlu liboh, atol, alangan perintah bara menitam, jaga kebersihan luong batong dahin amin tam, jaga ageh, dahin jaga penguman tam, melok na paan hauma, jantahan melok huma, musang tena haduya kebun tua lebih tak gunahna jika lilan akui ake hitam jaga itu sendiri jaga keluarga jaga community dan daleh tam selamat do gawai Dayak selamat do Tuhan memberkati nyampo nyingo limitam hukayan Atana Sarawak dahin Bonio ane sayo kenapa.

0: Happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hina tu sentai lo.
0: Mai, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku mutang eka. Ih, nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah. Aduh. Oh, nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni, oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan alau, oh alau man teluk puluh daun hati, man pa bayan alaan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu?
1: Jah, teh na

sayang orang yang sama ke Nadira Suhaimi Manita Madhena sayang Lara Madhena sayang Pahabong Mana Petrus Wan Jeffrey Jeb Nona Pro Jau Anye Joseph Unya Joseph Unga Philip Usang Yen Chavizel Nona Paloman Dublin ke Baja Ipo Luhat Eva Ozil Jan Hado Mana Baung Amor Amor Ya Dahin sayang Lara Sepahabong Mana Telok Tanama Klara Ha Telok Doni Dah Telok Beluah Migu Hati gak tak telok Do bulan Nam Tak manhang telok lang temo Api pemisi Ni belang uli palawan tak menyadui Hati do migu Jung migu ni pada sayu Lama tak jauh anu tak merati Tak lama dale Am sayu kun Lagu Rosiana Rai Panitam.

0: Ya, saya kun laku lakana Rosa Naureh. Percaya ana, tak lama ketah parah. Etam nak urip tampu tong do. Tihena ji. Tengah raya nurepa ubat langaya. Awan tam apa kali batung tam ala tam hempit ngua patrong ngak dina tu salang dan kita tam. Tak lama do alang sangatang. Tama pijit dina kami Rido Kaya Mira FM.
1: Aku ya pi hawa.
0: Wina mana kalau lang pijit dina kami Rido Kaya Mira FM. Wina mana kalau lang pijit dina kami lagu langkanan Alex lihat lagu Mak Usu Janatang. Ada bukan dua lebih tak lama program Kelihatan Asal Tam.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Johan Maya Hitam Lim.
1: Ia tempat pencirin akan baik dalam mengkarah tamah lebih hanya lagu langit kena Alex di halang kemak usu jenatang dah ini tamah pihak pencirin geriangan hak-hak tangan alang ni mana dah hak kronan ayat tam pencirin dahin pemanca umik jenong hap deh dah ini temegung Elizabeth Ding dan lagu ini hak pukul ikan apalang kena Thomas Anjek Onana Hitam mutam dalam program geriah adat asal tam.

Iya, mitam lem nunan itam peji talama program kelah dat asal tam malang gerita ma kerane 20 dak minit lalu pukul 2 lebih baik dalam segmen ngelarah ngelanin hapan nasen 2 pukul 2 lebih habitam mutam dalam dapat kedua tam dalam segmen PDK peji dahin naklo.

0: Ayan, ayan.
1: Ayan, mitam lima talam dalita mitam peji kriang laba dengah kruna na pada hereti talam dale piangin na hitam paan na hari lawat dan sang ajar tambi paan na pito kitam alaita ma paan na hari lawat dan paan tam dekat musang hereti talam dale dengah halang mariang la ana kami terima tu Joji lake ala ana bara pada teguh hati hakabun nyoh na ampayong kabung dalam de tino dah alang na hari nyelamat Ote habung ihat de buka lapitan 45 minit jemaah ni deh an bara selamat

Ya, dah bara alang ne men dengar hani alang ngat bara alang ngah bung eh hena dah panak na alang ngah tawin dalam hadi pobe. Adanya ana gri uli. Jadi ana dengar halang ngah ba Allah hat joji laki alang umur 56 duman lang ana bara pade ha kuasan na kebun nyoh empayung kabung dalam de ana bara selamat. Den habung dah panak na tapi ko lepitan 15 minit jema ane de. Ya, pejadian nak kami radio kaya Ana Mira FM. Atau bukal dua ajunang hau pitan peji tak alam. Doa ni alam sejarah.

0: Sekolah Lebok Lemurip menghadap Pelangi Radio Malaysia Kayan Kayan.
1: Ia lagu alangkanan Rachel Ivy Liban lagu mak Liban alang cerita mak temu hai dalam mengarah hai terlalu pecihin radio kaya media FM hai dalam mendengar dah alang nyadui hai RTM Mesri Amana General Anus sang hipun uma alang wisayu apa nak dah te projek nak kuat semariangan ni wana alam hari ini anak alat dengan sedia awan te menalang wisayu mendah alang nyadui hai RTM Mesri Aman. Dalam tangan alat dengan sedia kebajikan bertemu dengan sokong perkhidmatan penyiaran alang hui sayulahu manak masyarakat. Ngejala dengar telah Facebook alang anusang Jabatan Kerja Raya Cek Sarawak projek kanan hari tek pada bulan nadu alang ulalo. Dahin anengi au hadu inana tek telok do bulan saya duman alang sangatang. Skop projek kanan melawin projek nakwatas kelas F dahin G. Uma apa mempengaluhu dan mempengaluhu dan umat pam dan hadui-hadui alang agak tejohna. Ya, minta maaf dalam mengklarah peji dengan kami Radio Kaya Namiri FM. Minta maaf peji tak lama doa ni halam sejarah.
2: Pelenghinah Radio Kaya Namiri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
1: Ya, dari dalam sejarah agak teh telok 26 dalam Duman Pelupitan Tusu Pelupitan Hawan Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Datin Dr. Siti Hasmah Mawet Ali untuk menjadi seminar penyusuan antarabangsa Kuala Lumpur. Dalam seminar Langa Tubak Nani Datin Dr. Siti Hasmah teh akid hak kelunan alang naiklan dahina dah media masa alanya dipeji dalam tengayat ala dang mihad hadui dah dohinan te mo anak dah. Dalam iklan dah lang anak iklan ni lahu anak ke ala dah jana pake hapeng-hapeng alang ngebaok itu nge jadi model dalam iklan lang anda na awan dah pelaku produk susu tepung. Dini hak lahu hati nabah dahuna dah dohina lahu anak nabara ala dah asen melek mo alang anak pabelik dalam market. Dan nyuto mo anak dah pakai mo batong dah. Dan sama peji dalam maduan ni dalam sejarah agak kita telok 26 dalam Duman Pelipitan Tusu Pelipitan Hawan Timbalan Perdana Menteri Datin Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menjadi seminar penyusuan antarabangsa hak Kuala Lumpur. Doan ni dalam sejarah anak pahamong ruak dek jaka alang ngepiah nguak jima.
3: Saya watang hak Sarawak. Saya watang hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ametungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuang Ling Si Niao Zhi Xiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.

0: Wei nak mana telok lang teh reh ti talam adale nunan palau man telok lang eka mesang teh ngelarah ngelih jakit alamat tuan ampai antam lekak teh na hari tam pasan hadu masih tam makna teme teme alang hali ampai ane tam lekak mesti tam ninang nunak tu gaya layando betapa daleh tam kerani teka hataga teka unya. Dahin unang pelahu tejoh anu alalang entama pakai teka nak pasak dahin ageh batong tam ajek batong tam nureka jan dahin hanak jan marung asen pedel ngepdel lah batong tam te nahadri alang jan pasak dahin ageh depa akang batong tam alang entam hipun. Dahin kata ni tam mati musang sen sekali hadu mesti barat hap anak tam derpa dah bakai-bakai tam ala ngepih peji panu din tam talama tuan nun ketujuh tam te kuri darat tam sen temu tam talam tuan heran jakak tam dang musang dahin asan hadu geri nguyo dan pelahu hade-hade kat alam pelun tam megeri tugu tam teleka musang panu talama tuan. Dahin na tugu tam te pano na hadu tam tengliah kat alam matuan asan te dapat suta magri kelunan nur pah te talam kempulan. Dahin na sen na hadu te dah bakih alang ngepejid hin na telok asan tam nyayang musang pano dap men dah pasukan na telok. Dan jaga keselamatan diri dahin jaga keselamatan ngemang tuan alang ana telok pakih. Saya membuat asap untuk perlu apa barang dan menggunakan lahu keselamatan tam. Anak-anak pihak-pihak itu kita melim kita nak menita malah menyutuk na hadui panu dalam tuan lepas na jungle trekking. Jom puji dina kami dalam mengarah puji dari Dokaya nak Mir FM sekenak men kalau alang online radio puji dina kami.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Lenghina Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji itam.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan nepji itam.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

Hello lah para sayu, Lavi dari sayung la Rahman Itam Lim ya, Lavi ani Itam Sampejo. Laan dalam segmen tam, hati segmen peji dahin kelop PDK, Radio Kayan Miri FM, peji dahik DJ Rin. Okey, anak laku sembara saya kena man DJ I, ala ugri Itam, alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, ala upah mau matoh men pukun 22 men adi atang pukun telur Lavi ya. Okey, dan ni hati gate telok do bulan 6 duman 2026 ya. Ni hati megak te do telok. Okey, lahu menita malang teh ha kucing, ya lahu menita malang teh ha serian, ha lundu ha bau, itam dang paen pejo peji. Kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 06G.2. Lahu menita malang teh ha Miri Marudi. Menita malang teha telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dan kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung ya. Lahu menita malang ha unungai itang dan peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, lahu mengkelap pakai-pakai ku ya han. Mengkelolang hipun My TV itam dan peji kelenghi Radio Kayan Taman ni pakai channel My TV 2G0 ya. Lahu mengkelolang saya mengkelolang teha halam dale hawang dale mengkelolang teha semenanjung Malaysia. Ha, itam dan peji kelenghi Radio Kayan Taman ni pakai radio online hati RTM klik matoh men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu mengkelolang hipun telefon alang canggih di kalau dang download app RTM klik ane hak telefon kalau hati senang tua jasa kalau dang medak nah hino tua kalau teh aseng kalau teh hipun internet ya. Yaitu tiga kalau teh pala app store kalau hayu mengkelolang pakai Android hayu mengkelolang pakai iPhone ha. Ane kalau nyak tua kalung nanti RTG logo yaitu lah kuning ya. Hati kalau nyak na tua ane kalau download. Uhnan engkelo buka engkelo buka nadi engkelo ilo te ji kalung ha hujung na hati kalung radio. Okey, engkelo nyok radio nadi te kelo pala hidalo hati te ji kalung radio tempatan lahu kelo ilo te ji hati gerak YFM gerak bisama. Okey, ni hana jelasan hitam kunci peji hinalo baketam alang naiman bidayu bi manitam Radio Kayan itang sangklenghi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih. Okey, lahu mengkelak langhi pun hava ha. Itam dan peji naik keli adahik ngejeloh live tam alang teha Miri page Miri FM ya. Lahu mengkelak menghadau naik kungsi kenengkah kio lun gadau minak alang senjadi alang tedalah hatatah ngaban keloti jasik bakai-bakai tam alang kelenghi Radio Kayan tam ni sayu mendala alang jelang sayu mendala alang su ya. Hati jam dah dengah alang tek tatah ngaban keloti. Okey, lagu menadi alang buka lasan tam hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu daw ledoh. Lahu nusikkan lewek menakui sang bara sayu daw ledoh men itam alang sabut daw ledoh. Men kalau alang sabut daw gawai selamat daw gawai ya. Okey, ampan aku sengkusi kena ke ano program tam ngedawani leviani ya ngejeloh segmen peji dahin kelo. Ini aku sengkeri tam pahapan jaki kelihi lagu alang kenan awan jiu hati lagu datah benuang men itam lim.

ngelarah jaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Belagah dahin hat langusan, pakai pak di dia SW GG 665 kHz.

naman adik tanpa jidah hindi lagu tidak lagu nan ugri tam kerani hati tepat pukul 37 minit ya. Okey, yang pantai pejuang dalam segmen tam ini aku senggeri hitam te inang kenungkah ano program tam ngajalah segmen peji dahin kelop. Okey, hati tepat pukul telok junang aku senggeri hitam ya, alam segmen surat dengar lahuman pukul telok 45 hati peji alam segmen lung alang jadi te dawani ya. Lahuman pukul 40 minit aku senggeri hitam pejuang alam segmen tam hati segmen pengjam. Lahuman pukul 4 junang hati tampeci alam segmen surat dengar lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahuman pukul 4.45 hati tampeci kelenghi dengah alang neymen hawang dale. Lahuman pukul 5 hati tampeci kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahuman itam alang kelenghi radio kayan tamani pakai FM pitan puluh 5.7 dahin. Alang kelengi ngajalo FMP tan plus saya poin kusung lahu menitam alang kelengi ngajalo channel My TV tu suji kusung itam sempejo dahin dalo baket tam alam ate atredo kenyang ya bi men itam alang kelengi pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu lahu menitam alang kelengi ngajalo radio online RTM klik dahin alang peci dahik ngajalo live hapes radio kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih. Okey, lahu hati men pukul 5 junang na itam sang kelengi dengah alang neiman dengah kelia ya tepat info kelia. Okey, nantuan na ano program tam matoh men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang lah rahman itam lima.

0: dikenakan waktu kecil.
1: Kelihatan malah HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kayak anak tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panji andi ke. Weh suan anda. Anak
1: empat tu tu ngeliat ha. Kelihatan nak
0: nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu dah dah pemek tu.
0: Jangan tahu liu mak, sih sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik balik tu saya accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kering-kering dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun. Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
2: Ni. JIK, perah nun hadul.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kau dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Teku jak kering.
2: Nan, teim ngap ang nala lo. Utek nak kesre. Menkelo alang kelenghi tengah rangkawak ni. Uklok ngepang sedikit namin klok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, besak sedikit namin klok, bahitek ngawan hamuk nak klok. Tiap-tiap tamlabat perah benci. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Di tampeci hati kelengi lagu Alangkenan Christopher Clawing hati lagu Tavid Lahoy. Lahu lagu kedua Alangkenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin. Dong ya tuna lagu nanda geritam kerani hati tepat pukul telok telok puji minit. Okey kerani aku senggeritam penjualam segmen tam hati segmen surat dengar ya.

Okay, dengar alang unalasa kusi menita mi hati. Ji dengar alang ne menbau. Hati tavit mabuk te telok laung andha suk te ha uma perah men uh tavin alam panok alang jadi ha kampung Skimbang Bau. Hati nyo dah bara alang ne men ketua polis daerah Bau. Kesan ni jadi alam beluak malam dau satu ni di jakat te dua laung alang umun na ni hati alam 42 duman dahin 40 saya duman ya alam belak tengaran dahin jil ong ani marung gaji ala empayan gak bayan. Okey, beh menanan lahu ihani an akai ja bayan siwa mutau ala empayan gak bayan ya. Tapi telapo heleh tek tenganan di laki alang umun 40 duman ani palalau te mete dawa ni pakai malat bangsa samurai ya ha simpang kampung Anan. Okey, mangsa alam unalo hati gak ha laib na dahin ha iling na dahin te oh gak aku basang lo ya lahu hati te na gak oh aku si aku hati gak haja hangau na hati alang kedua ni di mangsa alang kedua hati te gak halengen na dahin gak ngepet 45 hangunan. Okey, kisah ni anda siasat Haida Section jatuh 40 saya dahin Section 326 Kanun Keseksaan. Okey, menu kisah ni di lahu tek polis utakep jil ongalang umun 40 saya duman ni jatulung alam kes siasatan. Lahu beh menana suspek utama dahin tek jil an ani senggak polis takep menudawani anha pubat ha uma perah bau dahin uma perah kucing ya menplesa atas ngitian lim dalo nindi anha menglan kira mavuk ya lahu dalo polis uhile ji samurai ji batang besi dahin ji malat alang anha pakai alam pano anandi. Okey, nana dengah alang unan lo hati ji dengah alang nemen bau. Dengah alang kedua, hati ji dengah alang Neman Serian tek lima panak pejidahin ji anak alang umun dua duman ya mate men utawin alam ji petung ha alan baki lama tek pala en singai dau anidi. Doho bara alang Neman upis bomba bara lim dalo anidi tawin alam petung ani hati ji laki telok doh dahin ji anak doh ya. Dalam bomba lahu hati ala dah buka ni alam pukun saya 40 jiji hima nebara petuang ini jadi melawin ji kereta teh netung batang paip lim dah anda lim lo ni dia anda lana arana hati Muhammad Bostari Aidin hati 30 duman Ajibah Ahmad 47 duman Nur Farah Syahira hati 26 duman dahin Nur Ain Nasrin 26 duman dahin Nul Asyafa hati umun dua duman ya. Teneji pasukan men balai bomba pelalu enha tentai pala ngavenanan men uh dalo ala daho buka tek tok kes ani. Okey, dalo pasukan bomba musang gagri musang ya lim batung pat ong ani dia men klita beh menanan ji anak en klunan bangu pesuk jeleng ngavan anan alang enha pesaya gak separik kerak musang men klita jakak petung anan jadi. Okey, lim dulu ni dia anda ha lim batung dan ini anda jaya pala polis dadang pejoh hadui sesatan. Okey, anda dengar halang kedua hati je dengar alang ne menserian. Dengar halang ketelu alang bayar lo sekusi menitam hati je dengar alang ne menmiri hati te ji anak bayar aru alam ji puan dua meter udang pasukan bomba takep ya men tena dah pesuk tebau tu alam parit jalan perumahan alam perkasa utama dah alam di. Okey, dalam bomba alam dah buka tetuk ani alam pukul 10 telok perpitan minit malam dah tena ji pasukan bomba alam Neman Lutong dah aten te palanga van anan ketua BBP Lutong Henry juga bara men udalo ani di atang hanga van anan dalam menglan tek langkah bayar alam parit anan jelang perumahan anandi. Dalam menpasukan keluaran operasi PKO peji dahin dua anggota Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC ya pelalu manau hadui takep bayar anan pakai hatoh bayar. Operasi ini melawin lima leung anggota bomba lutong
alam pukul 72 minit malam. Nasi katek dah kira leput, tak dah lenggak, ya, pada mata ya jarum operasi ini di anda hak na. Okey, nantuan hati sudah dengar lebih ialah kusi menitam lim. Hitam dan peji dalam segmen ini, tak jaga alam PLN, tak dau jimat.

Bangsa kayan, hianah hipun adat lali pedang nak dap. Dahin hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kaya ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni alang unak loh ledoh nugal uanan ledoh nawo dahin ledoh luno u telok naan ledoh nandeh ihak na kami na rame do ledoh awan kami bara sayu kenap tek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memejar adat lepu unu na anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuat ok tek jok dolodoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak pejingi dah tek hang ji dahin ji. Pesayak tek hang ji dahin ji, uritam long jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sota lotam tek do alang sengatang bayang. Awin tebin nyam nah alang uang daleh, jihek daleh, dahin hapo daleh tambaya. Adat asal an kami joh, adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men limitam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lim.

Reni Radio Mesek Kayan dang angkrian pake FMG 0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedo atang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesek Kayan limkah dang angkrian men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do. Okey, dan nama ada aku papa ni tamte dua lagu ya. Hati lagu lang una loh lagu lang kenal Ramles Walter. Hati lagu Rami Gawai lahu lagu kedua lang kenal Rosana Urai lagu Sayu Nepa Dau Gawai. Okey, kerana hati tepat pukul 3:40 saya minit empat tempat jauh alam segmen tam. Lebih ani ini aku nak lakukan berasa kenapa kalau alang nai nyemau ngajalah pes radio kaya nahi alang nai maju usu. Hati una lo kesempatan sekenap men Bosi Kadu 10 dan yang sekenap men Hudson 1 sekenap men Zuki Piandulah Zul ya. Sekenap men kelana peci dahik dan yang meju ma'okusu alam menjelo pestam. Okey lah ini hati teji baketam alang nanya mau metai komen ini hati baketam Alfian Mahyus alang naiman mengpawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu lebih DJ kata tapi men bake halang teh radio kayan Miri FM hak hino tua adalah teh sayu lebih melupaget ya. Saya kena menikah DJ Rin sayu mana wahadu ya. Okey, saya kena menikah Afian Mahyus alang nai nyemau nai metai nyati kira kata tapi men li lo bake-bake halang kelingi radio kayan hak hino tua adalah teh cakani. Okey, empat apa dalam segmen tam ini aku sengkeri hitam teh inang kunung kakyo lun gaya dong. Mina alang sang jadi alam dale tamha Sarawak dara telodo matah mendani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gak te telok do bulan 6 duman 2026 hati gak te do telok. Okey, pada jima di dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pada lebih dahkio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius ya. Nunana mina alam senjadi alam dale tamah Sarawak dani hati telok 2 bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gak te 4 2 bulan 6 duman 2026. Gata dopat hati pedah jima dah kio tagak ya alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio taga alam Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan nyati alam Seri Aman, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana mina alang senjadi alam daleh tam jima gak tepat dau bulan 6 duman 2026 ya tiga tepat. Duji gate 5 do bulan 6 duman 2026 ya hati gate do 5 pada cima dah kio taga lahu pada lewi dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telok dau mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ialah ngejelah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kerana aku senggerita pahapan caki kelengi lagu alang kenan Diana Nini nyati lagu Akui Ngenep Iha Menitam Lim. Pejadahika Radio Kayan Miri FM.

0: imisi-isi ke imsah kan sama dalam imisi anak tenang atau sila. So uka sahna so imatan tua pengah kalau luluskan tua lah.
1: Pakai Sarawak pasan itu ah.
0: Pakai Sarawak pasan.
1: Oh, nasi te apps ita ni sendiri.
0: Tangkal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan.
1: Oh, alang data nore pambak lomba dalam ini dike. Pelalu otomatik teh ita ni tewi sana buka ita ni lah. Okay. Dun lim dokumen alang antak perlu sih kan?
0: Untuk pendaftaran ini senang tua. Tara yang penting kita IC. Abin kalau sangat pil gaben IC telon ah. Abin kalau api gaben and upload pelalu. Abin jawab
1: kita sendiri mentena.
0: Kalau api gaben padang loh kah? Piga benta, abin jawab kalau api gaben ta. Usi tang teh next step lah nuna. Kuas lubut telefon, email ho.
1: Dah lah buku am email nuna.
0: Jawab telur teh smartphone. Jawab kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadir.
1: Tena
0: teka email telur tina. So tang pakai nang loh kah?
1: Ataupun nak pakai email dah nak telur kom. Dang ya?
0: Jawab ha ampain pakai dang loh kah?
1: Okay, anu nak tuk marung pihak sijil my gap ni ke nun pan ni?
0: Anan usi hak compulsory lah.
1: Oh, sika. Ini dokumen halang ote tu lah.
0: Benda halang ote dah masukkan. Jadi jawa kalau lang register dahi PPK lah. Kalau dang upload te lubun PPK kalau lah.
1: Okay. We ha tutam dari Sarawak kan ike kuri lah orang lang register itan ni.
0: Tu seluruh Sarawak kerai ni alam 22,000 orang.
1: Yo, doktor ni pula om. Oh, kita mudik ke, oh register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
0: Ina tidak dah kelangi dah untuk ani lah.
1: Dah ina we dah lo, ina taman tu am jam nak ke, ina dah dang metang anak dah saud dah kan utik ya. Dah ina ho, ina aku metang ke nun sayuna ita register ha ita ni ni.
0: Alang lana tu itu tengaran merong ani mah. Ibi yang tu nulang lah, jadi dah jam kenun kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
1: Jadi dah tengah ni nakum.
0: Alang guna lo, aja si dalam alang jadi di tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah melalui tani ini dalam alang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah, dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah, alang ini andung untuk dalam alang itani lah. Okay, alang kedua pihak tu kumam adi jimatkan kos dahin masa, si perlu terteha opis pertanian lah. Terlalu untuk dulu terlalu register pedang lokah, masing pedang loka asal situ rasa telo nganan tebusang jadi sama minta asal tua te internet lah energi kelebihan lah jadi jimat kos dan masa abin telo dah mohon secara online lang ketelo data kalau lebih sistematik lah te terekod tanaman kalau ada hasil kalau lok lah berdasarkan alang petani UIC dalam sistem anan dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk buy scheme men dalam alang terlibat dalam pertanian abin kalau mohon kuota men HQ kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan yang niling lah. Alang last lo adalah untuk peluang pembangunan. Disebabkan ini adalah untuk pengurusan data lagi sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan, yang lebih sistematik,
1: lebih
0: sayur lah lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
1: Kenapa aku matang ke widah alang te alam asikan mereka tengah jalak te mukat nanan ke dang dah isi anan te alam itani ni ya.
0: Dang lah kah jawabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian teks
1: perikanan lah perikanan. Oh mina teks sudah balai lang teh hapan daripada teh jam nanti ke dah lang ilo hagen na ilo masih ke ne juan ha miri daripada juan dalam kampung kan nanti perlu isi itani ni lah ho dahin nun ke peranan itani ni teh alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni.
0: Okay peranan na lang nak loh jadi teruk jam hi lang nak hari tu bu. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemuti tihan jadi kalau jam hilang aktif jawab dah isi elemen maksud naik hak aktif lah jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itu ni memang dalam memang terlibat dalam pertanyaan lah bin dapat dalam terlibat pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya tak secara mental so lim permohonan skim bantuan
1: pakai telefon
0: ya pakai telefon lim mohon secara online alang kedua jadi kalau jam kena nalang petani ngap kena dalam petani perlu akan akan dang jam lah melalui tanian ni alang ketelo jasi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah so perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni just kalau dang na planning kalau okay untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik nyonan alang nak lo jasi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah biar lang kumam adih na pemutihan jasi kalau jam kadang-kadang kita jabat tak isi secara manual dah lah om tak apa isi lah kah anak dah naik teruk isi jabat melalui tani kita jadi hi tolong isi halang gak
1: so iya lang menuna dike hi to ara dalang tak hau maru tita ok lem gitu bi om tak na balai lana nana ai lahu mina te harapan ka norepa dah ka alang bayat loh ke hamanita klunan hudik wina ya bin mina te nyala do te kira mo te sida te itani ni de aja sida te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni
0: ku ingin nah terlalu maru abin terlalu hudik tetap mana lah abin tipiti utama telo adalah pertanyaan jadi ku ingin nah telo untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin telo terima dalam pertanyaan jadi kalau jam kerunungan keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau tentang bermaik kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lalah secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah karena salah satu itani ini jadi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jadi telah dah memodernkan pertanian telah lah yes abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan
1: Harin telah Juni Luha dalam unai peji dahin telah lebih ini pesanggun daripa bara tak joh itani ini dahin aku ngina kita malang tak kelengi radio kayaan alam petelok am tak nak hadui tubuh minat tak dahin nantaman telok ka dah harin telok ka alang tak nak hadui tubuh ni bi desi tak dah register ni ke antelok bara dah jasi dah ni register ni dahin pihak kurin Juni menandi ngejeloh itani ni ke dalok dang salurkan daripa maok bantuan tak joh hadui tubuh na hiap ka na uting anan di mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah okey mau sa kenap an manika junia bin hawah ne peji kusi avananan ihangina teh nak dua asas infrastruktur fizikal alang tua dan sayu agenda majen ekonomi rakyat sengsa melai an anau dengan hani an pah mau men radio kayaan Miri FM. Projek ngalui kelahan naan Chenling, tepala kelahan anti-climb, ha kompleks imigresen custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Lubu Antu. Anyo maok jituk alang sayulan, manklunan dahin daha alang tek pakai alan ha tatah tanah hang dalehanan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak ngejeloh kenyataan hak Facebook petira infrastruktur keselamatan anandeng ngurang kes musang dahin masuk sebarang hak tanah hang daleh dahin amtek hipun dokumen alang sah. Beh menuhanan tukanan lahuh dan ngesayu hadui pihak alang tek kuasa alam jaga tanah hang daleh. Tek jaka alang piah tuk anan nyukung lim angloa te jaka lang piah tukanan nyukung sayu lim ano urusan dahin hadui ekonomi ha ngavananan projek melawin hadui metuk kelahan anti climb maring alang bauna telok 1200 mm dahin hadui alang hak beh laho hadui na projek kanan umatoh manpat da bulan 2 dumana nih di dahin an jadual halum hadui na ana telok da bulan 5 duman maring jilake alang an kawah lenyen teguduh hak tata hidro batang air u an pesuk kenaan pasukan operasi pebeh dahin nyelamat SAR malam deh. Aran laki anan Rudilan telok pluji duman umuna an leput padek menuh tenesau duh dahin pekluan dahin dalok panak nak hak tata ngavan anan lebih dahlam deh. Nyon leput menuh hak nesau alamungai beka nusik pelalau tek nusi pelalau nah teh mau nak naik peju. Dalok panak tengah yat ilau iha bi nusi lohkah teh. Teh kela ampayan dalok leput men pihak bomba dahin agensi alang tawin ja ake tulung. Pasukan penyelamat ha alamata PDA men balai bomba dan penyelamat BBP Betong alang dua hangun tenesen dahin pesuk patai nak tegu pukun pitan 40 G minit malam tak tatah alang dalam nak kiok-kiok 5 meter dahin radius G meter men ngavana nesawanan. Patai nak anserah men pihak polis ja mejohadui dalok marung kesanan. Nonanah lim dengah lewi radio kayaan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching. Selewi dehen salam Malaysia Madani.
2: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: alam klita tam. Awi, cas telefon, tukun kahum kunah, jampa klita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah jah dang lokah hirat suntai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox kau nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Im nana, listen ke dia.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nana lupa ku ada noni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beka di mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu?
1: Jah, jah, jah,

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji itu.

Ji, hati kelang hi lagu alang kenan Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki kenap ka kenap kui lah hoi tau peci alam segmen surat dengah lebih alam pahamau man radio kayanya tidak tamdang peci alam segmen ni te jaka alam pial ante dau jima. Bagai pantang pejauh alam segmen tam hati aku empan aku senggeri tam kelenghi surat dengah alang nai menhawang dale unalah aku senggeri tam te payang pala pes radio kayanya. Aku sambara suka kenap menkelau alang nai peci dahit dahin alang nai meju usu halam ngejeloh pes tam ha radio kayan. Okey, nalo aku sambara saya kenap men Katie Idris alang nai nyemau alang nai meju usu dahin saya kenap men Ronaldo Fujiwara, saya kenap men Welly Barodus Huvang, saya kenap men Jennifer Ubong, saya kenap men Rita Luhong, dahin saya kenap men Lawrence Mike yang alang nai peji alang nai meju usu ngejeloh pes radio kayan. Okey, ini tek dua bakit tam alang nai nyemau bara sayu lebih DJ hati men bakit tam Lawrence ya. Bara sayu lebih DJ Miri Kayan dahin hati bara selamat dau gawai DJ. Okey, saya kena menikah Lawrence. Lahu hati bakit tam Katie Idris alang nai nyemau bara sayu lebih DJ Rin. Sayu ka dau ha Miri ya. Kena kira Haji Madi teka ngelemet-ngelemet teka tatah ngawan lang usan bi kira empan ku ni masuk dalam konti di kira lah suka ok dau bisin aku jam nunona gaya dau kereni ya. Lahu kena ini kurang lan ka dau ha Hudik Dani Jaki kah te usan. Okey, nunona hati dengar halang te ha Hudik hati kira te usan Jaki ya. Saya kena menikah keti alang nai kunci dengah alang nai menhudik men itam lim. Okey, kerani hati tepat pukul 4:47 minit aku senggeri tam. Hati penjuh alam segmen tam segmen dengah alang nai menhawang dale. Okey, dengah alang una losan kusi menitam hati ji dengah alang nai men Rukushima hati tepat laung alang gak men gak buang ya. Hati teh ha Timor Laut Jepun.

Kasi ati ji dengar alang Neman Kenya ya, tina ji uma bisarah Kenya te do dua alang lalu di ati kira sang pecoh gantung kira tempoh gantung ji Amin Avandaha Korintin para Ebola lang hipun dalok company kasi hipun Amerika Serikat AS ha pangkalan udara Laiki pia darah teluk migo kira sang pejo darah teluk migo ya hati umat besaran lahu kira nyihu dalok men pihak pelitah jabara tektuk nanun tavid projek kan ini hati ala una perahani te kira sak ni jadi alang te dua alang alang mate ya hati kira mogok alang na mogok alang na te dua alang alang mate tena hakim Patricia Nyauding alang musang dah baran ini tena kurik isu-isu anda ha kira anda apa bara alam G petition yati kira pelulan habara kenun nanun tavid mogok anan jadi okey nan tuan hati G dengan alang Neman Kenya. Okey, tang ini tuan segmen dengan halang Neman Hawang dalam alang kusi menitam li mitam dang peci alam segmen ani te jaka alang pial ante dau cima. Lahu-lahu men unin hati ku senggeri tanpa papan kelengi lagu alang kenan Yunita Nining hati lagu lengio ya lahu men kelang kelengi radio kayana ni saya men kelang alang kelengi ngajalo FM 71.9 kusung saya men kelang kelengi ngajalo 75.7 lahu men kelang kelengi ngajalo channel tu suji kusung ya itam sang peci hindal lo baket tam alam tedo kenya tepat pukul 5 lebih bi menita malang kelengi radio kain tamani pakai ji kusung 6.g dahin FM ji kusung g.tusu lah menita malang kelengi ngajalo radio online RTM klik lah man kelo alang kelengi ngajalo live hub page radio kain itam sang pejo atang pukul 6 lebih ya.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gaurus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: yang meto kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM paji tenglo.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 57 minit ya, nuna namat adik tan peji. Nyati klengih dengah alang pahmau mun Pak Un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu itu dan peji alam segmen ani, te caka alam pelan te dau cima. Okey, kerana aku senggeri tam hati pejo alam segmen tam hati segmen tukit uma avo. Okey, hani ji petang ku men itam lim hati. Tegu kelo ni perah ipa. Nungkunun ka hagen kelo na. Hati tiap tak balai pa aku nak hadi. Hati perah ipa ani lebih perah mendahak nganak. Ha, nenok kering kelo. Bihini te jitu kit uma avo notok tegu kelo te perah ipa. Kunun ka patut ataka kunun ka deng kelo na ya. Okey, alang una lo hati tukit uma avo. Ada kelo deng kumo pakai atak ya darah telok puluh saat atau apa hati kira kira alam ji minit lah kira nunan hati atak ya ani ya ni ni an kelas sapun dahin atak lusi kaya lasu lusi pihan nyingam ya te untuk kelas sapun sapun nak an kelas dui lusi dui an kelas kumo kumo antelan bakal ti kumo kumo kumo kumo unak kita an kelas wak an kelas ubat an kelas soja ni dah kira hana jadi ji empty septic alang deng murang tatah ngapa alang lubang tatah ngapa alang ne betung alang na ipak lo ni perah. Okey, anan alang unak lo alang kedua kena kelo deng na nyati tunggu kelo te bah batu ais tapi kelo ung batu ais ni an kelo te alam ji kira tuala ataupun tawel di ke alang nipih dia. Okey, an kelo te tatah hapingah kelo alang tatah alang perah nandi an kelo na alam 25 ateng 20 minit yang nak jakira ngurang nak oknoh perah nadia. Hati alang kedua alang kata lo hati kalau dang ilau hati minyak cengkeh atau bunga cengkeh hati lebih hayu tu kalau tek buah cengkeh atau bunga cengkeh ni sendiri hati an kalau maet an kalau tek tatah ngawan alang perah ni navin cengkeh ni hana tek ji kira dang na ipak kalau ni atau tatah ngawan yang perah ni tai malin ya hati kira bi ani hanaji kira sementara terpejaki tua ya lahu alang kepat kena patu kalau na teguh kalau tak perah ipak ya di kalau dang ala ubat perah ipak ya ani kalau tai palaha pemesi ka tai pala pesuk duktun kaya akai ubat tahan perah dia lahu alang kelima alang bayalo hati kalau dang kira hati kalau ilo tiji teh hati tek perisa nah hati perisa pudina atau min kita engkau nak kira engkau dalam Facebook teh nyingam ya nak kalau teh meteh nah hatata tetah dalam perah anandi bilim lim lak pasam kalau ni tukit uma abu ani men adi hanaji kira sementara tua kira jaki tua bi tugu kalau tek lokan noh perah nanan nei tek lok kena ulang perlu kena hati kalau teh pesuk duktun jangan sedar dang pelesa bahin hayu ipak kalau ti ngeluvang ka jangan sedar dang tentang teh na pena atau apa ipak kalau ni umuvuk jangan sedar nubit na tapi kahum kah reti nak dan nuntak ni metek perah ipak. Okey, nana tuhan nak menakui lu hati dah pitung menakui menitam li tunggu kalau perah ipak bang teh aku menuna dia nabi telapu pernah nabi kutin takut pesuk duktun kena ala akna teka pikin ku sang tenubit ipaku sendiri amang kalau sang nanunan habahi Navin teguh kalau nubitnya sendiri pedung ha salah uhat na te deng na kalau buta ha anak ku nak nak kuinan ja kira mengkita sang kira nyoh barik ku nandi tena pesok duktun jam ke duktun na nak menitam lim. Okey, nana ta hati tokit uma bok tam doani kerana aku sengkeri tam hati pejah alam ci kelengi lagu alang kenal Steve Balan yaitu Yesus na alan men itam lim.
2: Kelengi na Radio Kayan Miri FM.

Okey na naman adik tampati hati kelengi lagu alang kena Rita Joke lagu Kelalau Sayunah Ika Tuhan ya tindak lagu nanti ugeritam kerini hati tepat pukul 5.32 minit. Okey kerini aku senggeritam hati pecah alam info keliah ya. Okey ji info alang unalas aku si menitam hati ji info alang Neman Kuching. Kunan bangu alang meloha semata dahin gamat alang jelang jelanghinannya anda ha uvui jangi yo program hari bersama komuniti semata alang sang dah nate 6 bulan 6 ani ha dewan masyarakat kampung tanah hitam 2 ha sematan program ani anda mendalo University Malaysia Sarawak Unimas dahin upis daerah sematan sangandahan na sepangan pukul 6 jima atang pukul 6 lewi. Okey jekanin agahum naan kliah alang kajau sangandahan na alang sengkeri sayu nak mendahak kunan bangu alang melok teh tataham kawananan ya. Lahu jakira nangan kunan bangu hipun urip at alang mage lahu ja petagangan hubungan teh hang ji community. Lagu jaganin a te na hasang na hati plesa age nu si te bayen lau te dapat tadi ata pa kli a adat asen te na urutan akhiran memupuh ni ya lau te na cabutan betua dahin kahum naan activity alang habe. Okey tunggu men kelo asang jam antuk hadui ani hati kelo dang pahabung mendah alang ngatun hadui ani hati Nasri hak lubun telefon kusung jiji 6 telok pitan saya pitan 550 okey ku pasang luar kusung jiji 6 telok pitan saya pitan 550 ihak pak lodong pahabung dahin zul halubun telefon kusung ji pitan 6 tusu 4 pitan 6 tusu lahu program do peci komuniti sematanan sengkio jadi ji haduk liah punan bangu alang kira dan mepeng kahum dah halang neman kahum kira pelbagai peringkat umun dan ngepnu penghadui ani. Okey Nana Ji dengar alang neman kucing ya. Tahu dengar kliah kedua alang sekusi menitam hati Pesta Mantu 2026 alang sendana matoh mendahalam di hati 2 bulan ateng 6 bulan 6 duman 2026. Okey ini sendana hati ha jelang dataran Astaka Matu Pekan Matu ya. Yati jima gak tepat 2 bulan 6 yati dasang na pameran agensi tena petading dat Mantu Fitness Challenge lahu tena hati dah na lagu ya saringan Matu Idol dahin tena dah jon penguman dahin komuniti dah na te dah dawana lahu nunangka 5-2 bulan lahu hati tena mini regatta sang dah na ya tena Kate Idol kira petula tapa nebara tetuk kajau seng ah. Okey nan sedhana te 5-26 2026 lahu hati final Matu Idol lahu hati do lempah bayana hati 6-26 2026 hati tenadhana petading ngale dahi te kempen derma daha lahu na hati dah kira petading regata Raja Pecut Sungai Matu lahu tena majlis penangguhan Pesta Matu. Okey nantona hati dengah keliah alang akunsi men itam lim. Hati alang jim adih alang nama kucing alang kedua hati Pesta Matu 2026. Okey kali ini aku senggerita hati pahapan kelengi lagu alang kenal Rosiana Urai. Hati lagu Telang Usan ya menunin a itam pala pecah alam segmen tam hati segmen Biz On Air peci dahin pesangun dahin mujan lah hati tetok haduina hati jadi keusahawati ya.

0: Okey, lebih ni hawilang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan na langatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar saya dahin meludang penjidah him lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik penjidah kami lebih ni. Alanguna lah ke amatang marung dan kabar asan kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ke, na bangunan ke, transport ke, supply nunan ke, lebih ke

0: keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dihing keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak lam hadui tak, mesti tak disiplin teh masa tak. Wih contoh nak kata, aku yuk pukul 5 nuna umak on aku yuk, wak sedia na, wih ak cek na, dapur masakan ti kanunsang lan sedia ti ok pinang nanan. Di nanak tak sekolah alam dah dek ok, jadi kerenik udah kaya dah, jadi alam hadui tak, mesti lah kita fokus inang keluarga tak. Anan abin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting, jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim ketam na si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat telah po nya aduh lo ligit tu ka ampikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
1: negorem na jaru nika jadi jiklona na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian na lang o e mala jarun atang 30 duman
0: ya okay tek ka ko o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak. Teka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh. Aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025. Maringan ini deh.
1: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan. Yeah. Haga itam na agriha telam program tam doni. Oktan yah menikah, abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anate. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kareni.
0: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur abi ka am jujur ji hangun to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang mesti unlock sebagai modal pusingan tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya paling penting mesti entak lo modal te disiplin diri nan paling penting jujur amanah teh duita
1: lan pihak ti ke penita sendiri
0: okay. Amanah awi te utang te kelunan mesti tabayan
1: pelalo
0: bayan jadi awi dah upa saya ka kata senang ni tak na bisnis jangon situ sah ika elo dah alaan
1: dah lagi
0: dah elo ita alaan.
1: Okay, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tati tengyo kelunan nanti tu ah ke tu sah pihak awi mina.

Okay, doon na naman ade ako gerita. Hati klingke je lagu Ivan alang Franklin hati lagu Indo Kayan ya. Ah lagu nak tujuh malim kalau dodo kalau bake-bake ku alang teh hawang ana lang klingke Radio Kayan jaka ani. Okay, klingke hati melok. Saya minit alam pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih ya. Aku di jerin barang saya kenap men kalau alang paan dahik darah telah jaman ini lahu saya kenap. Menita malang umuli Radio Tam Kayan jadi bakai kliah dahin ngapan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, tang tini tuana segmen peji dahin kelok tam daw ni. Men unina hati dahun kucing. Aduh kasi men bidayu. Lalang ne men kucing sang pejo. Awi hakenap Tuhan pesuk kita melan te jaka alang sang nayani. Okey, laku ulang muka belasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan. Tuku kami hati lagu Melek Uma Men Itam Lim. Pesuklaan, bye-bye.

Bukur Norm Gumi. Selamat Gumi, si pengasas demuti pun punabar. Rima orangnya mekobes dang ni har accident de Serian. Sarawak Sukong pikakat kampus perubatan University Fudan. Bisua dayung dang ekonomi perlunya pidoras. Selamat Gumi bersama dua ku film nabuang dang abar Gumi YF Abdiya. Rimu orangnya amekobes dang har eksiden de kilometer semeng jalan baki lama ensengai Serian sine kampung Rimba Padi pagi. Nunain ketua polis daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian, mutoka de pakai rawang ino, doi dapat obong ngawal ju merangar botang pipe de bingen oran. Mangsa ierah ni orang dari de bi umur tarupuru sawa, taruh orang dayung debi umur osa semenuam nek 47 sawa. Dua nikan orang nak kopet dayung debi umur 2 sawa. Kerjanya saat awal pikiran nang, suak mangsa bisanya nang kobes ruban ronget. Kes penyiasat dari bos session 40 ni kurangan ni akta pingakut orang semengperi moi puruju. Sementara itu, Pusat Gerakan Operasi PGO Opis Bomba Dua Pengamat Malaysia, JBPM, Sarawak, menerima pemogam bikau tino pukul moi 40 ni minit pagi sibayu anggota Sobalai Bomba Dua Pengamat, BBP Serian, Nguma Ketopat Har. Empat orang mangsa memujur obah peruah da pasukan pengamat, sementara anak koper dayung obah dapat daratus da topat har bisa nyenang tipotir soal wamuto takar har inuh biraku. Sarawak skuad nogap kerjasama strategik do China dalam bidang pendidikan bigatung pimasang bakat do kesihatan. Iti nanya kano pimitia pimasang negeri dan suni onu. Gabi Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kui Yanang, kerjasama ini diada Sarawak, kakat kampus perubatan University Fudan, de kungang jagin kampus Sibungas University ini de luar negara. Yanang, cadangan ini mempersetuju da perita Sarawak, perita Malaysia, dua perita Shanghai, pagi kajen pigmonar, so perita China. Yanang sejak ini biguna nganya turung batai, pinusah kurang kira 2,000 orang doktor de Sarawak, rasa nogap ada autonomi kesihatan negeri dan suni onu. Sarawak pun buka gepruang nuduh anak sekolah negeri tidak sama belajar de takar sarjana dua doktor falsafah de University Timoga China de koda University Tsinghua dua University Peking. Dalam masa de sama pemasang pendidikan perubatan penumpang ngimpi numpu da perita Sarawak. Itina, nanya kano pimitia tenaga kerja kesihatan dan masa depan. Gapi Premier Sarawak Dato' Amat Dr. Sim Kui Yanang, si jaka mobil naik nganyak norik robis boga ada institusi perubatan antarbangsa ke negeri ini, dalam masa sama, nogap ada pemasang modal insan dan sektor kesihatan. Yanang, kapasiti peruah graduan perubatan giarot disukup nganyak kano pimitia ada semakin bitamah kurang tenaga profesional kesihatan di Sarawak. Ia bisaya, si jaka nganya nogap sektor pendidikan, pimasang bakat do kesihatan, dia sekuatnya jagin pun pimasang Sarawak, bayar penyenang rakyat, sentipuh de omu. Ia sebenarnya niti dalam rumah Singarom, bitotek do lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing de Sibu. Bara dayung bomitia da suami bigian dan boga masa ma aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Koh nang, dayung naik duman de biguna bukan sejak jaginya ada ngurus rawang, paga nyumbang tuduh ekonomi rawang ngirusu boga masa ma aktiviti keusahawanan. Ya nang, pinamah bara dayung dan sektor ekonomi, kungang yin piutung de ayuh nuduh rawang, modalah nama peruang pendidikan onah bayar nama dah pagu takah pingidip. Ya sebenarnya niti itara majlis juga pinurung duit nuduh Biro Wanita Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah bisamud dua onu gawai 2026 desibu. Ia rap pinurung duit ini dapat pidarasa da aktiviti ekonomi community dua da masa da sama ni pagu penyonang pingidapet dua takah pingidip baradayung bayar rawang.

Kita buat doa bar. Berapa 5 juta ringgit sekabranya so perintah Sarawak sen pimasang kawasan Om Podi de Jangkar Lundu. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Opar Billy Sujang nang sekabranya ino ierang nyanyo kepada sektor pimura bayar nama pengidapat ratus sopa pasar de Dun Opar. Pimasang kawasan Om Podi ino sakanya nang kungang nama pengiluar asil pimura sidia baraman de sukup do buka robis sebagai peluang ekonomi nudu ratus de sopa pasar. Ya sebenarnya ini tara berusap dan rami onu gawai daya kampung Bitokan 2 2026 de Lundu. Billy pun sopenang projek mimo dewan sebaguna kampung Bitokan 2 adin jurah kajen proses pingibonar. Sementara projek orang pimurah kekuasaan ino jurah dan takah tender. Ada penuh ngabang bisamut anu gawai kita buat jagin gaya nganyak noga pada torin jamit antara pemimpin 200 ambetah dekuasan sopa pasar. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas bisamah rombongan modi ngabang ke kudu-kudu Botang Romin dekuasan Ulu Paku Sepau. Yaudi kan Botang Romin de nangga Paun, Jukun, Lubok, Kelampu, Dua Danau de menjagin ni so program birang soal o di bidapet dua rakyat. Snowden penuh ngabang ia mekrakar 200 danu. Ruasan ngojit ke buat pikir dua pinarang balas bikait boga masam isu pimasang de kuasan demuno. Program ngabang ini mempikiran bukti semangat idip ibakuang damai dua idip bisama de menjagin teras pingrami onu gawai daya de Sarawak. Operasi karik dong ngamat SAR nikan urang dari de bisa nyenang ronget selepas perahu akuam de Sungai Banting sinek rumah carang Lingga memorot onu kedua onu ide. Operasi abo piluas radius pikarik nek taruh kilometer ke soba sungi. Mangsa Gerald Lansam bi umur 42 soa giarot dia bo dapat sungupun kerja karik dora sebengatur bisamah boga masam agensi dua orang kupuk. Dan onu dua, ni perahu de toban perii orang pinupang metibirak selepas nyin rusak. Dua paman dan pin sungi de deras sibai rangar tiang gimatan. Moi orang mangsa mujung ramat obong ramat da orang kupuk. Pak semunu, jero bisa nyenang meronget obo toban da pin sungi de deras paman. Ratus de boga dipakai gimatan batang lupar satu obomitia da ari jaga pibrosi kuasa nino doi dua di sukautina toran uras. Itina hanya notu da kuasa gimatan tota brosi dua obo jaga. Nunasan infografik opis kerja raya JKR Sarawak sinas bayati obo nai bituna dua bitamahannya ada pakai gimatan birang konu. Ratus boga bersebaya da toran uras de topa de bosidia tu mestigah ogi tanggungjawab jaga pibrosi pemuda ratus de sidia da perita. Kerjasama sensor pihak suku biguna nganyak notu da gimatan batang lupa satu. Rata brosi sangen dua selamat. Nganku ngomas abar ku basa bau pun pun. Rimuh orangnya amukobes dan ni har eksiden de serian. Sarawak nyukong pikakat kampus perubatan University Fudan. Pisua dayung dan ekonomi perlu nyapi doras. Demutis jabar dobo nyusun da Rana Saimin so section berita awas masa RTM Kuching. Selamat gumi, salam Malaysia Madani.

Jadi selamat Kamiandu, selamat berdeput lagi bersama dengan aku The Community DJ D. Segmen ngancang peta masuk pukul 6 Kamiandu sampai tok pukul prii bingara. Jadi selamat Kamiandu, selamat nyambut andu gawai nek semua pingga-ping YFM Bidaya The Community Tahun Beranam 2026. Jadi di pukul 6.30 kemian uti mati, kita ura keping agah deminan sendak bidayi biata. Dengan di pukul juk kemian du, kita ura keping agah deminan sendak bidayi bukar sadung. Jadi boleh kita boleh keping ambil the YFM bidayi deminan frekuensi 106.1 MHz Kuching. Yang gua magalah kita dan yang lain ada kawasan serian boleh kepingami dan menarik frekuensi ni kusun ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi kepingami dan menan aplikasi RTM Click. Ataupun bersama dengan kami ada masa itina ada abis Facebook Live YFM Bidaya. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya, gerak bersama.

John Badia, Studio Madin, mapukor 6:30 Sengomenu. Ni rawang rimah mana kebes ripas moto adi ngeranamang merangar betang paip. Sarawak kamat kena plan yang kuka kampus perubatan University Fudan. Rabis bege baradayung dong mite bedak sua derem pita ekonomi. Selamat sengomendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di derem agas sengomendu sok YFM Bidayah. Rimah mana derma di Rawang Kebes kan moto ngerat gasar ka merangar betang paip di Bengenaran di kilometer Simeng Jalan Baki Lama Ang Sengai di Serian Sine Kampung Rimba Padi Jejah. Pengobat Polis Gadung Serian Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian kidatnang ngera inah ninaan dari bi umur taruh persawa tarun an dayung bi umur di asas mengnam neg 40 sawa sama ninaan anak-anak dayung bi umur 2 sawa. Pusat Gerakan Operasi Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima penyebegan begaut pasar harana arung pukul mai 40 minit isan-isan ka anggota bomba sok balai bomba ngak penyelamat BBP Serian begaut di ka terunian harana jadi. Asir kerja nyiasat kiretnang sok pergera kebes setegar renged ka kesana do nyiasat diribu Seksyen 40D karung di Akta Pengangkutan Jalan sewa semangperi mai pulju. Sarawak negap dinge kerjasama strategik nga China dari mepitak pendidikan takah bergatung penyikamang bakat sama na penyihat ia nama penyiguna dari mempenyikamang Sarawak ia na tipu ce. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kui Hian kidatnang sok kerjasama hanegeh Sarawak dapat dekuka kampus perubatan University Fudan adirek jadi kampus sebungas Universiti Ana di Separais. Ayanang plan Ana mersina penyebenar sok perintah Sarawak saman perintah persekutuan Pak Egi Baba Kajun penyebenar sok perintah China. Inisiatif anak berguna ia menurut penyekurang arung 2,000 anak doktor adi dok berguna di Sarawak bukan sok ia negap dengan autonomi penyihat Sarawak di Tipuja. Anak sekurah sok Sarawak menegak dengan peluang pada belajar juga belajar ngera di takah sarjana ngak doktor falsafah di Universiti Temegah di China namun Universiti Tsinghua ngak Universiti Peking. Sederhana Dato Amar Dr. Sim Kiratnang, Perintah Sarawak berguna nak penetan bas tunduh penyikamang derma pitak pendidikan penyihat yernam pemitik tenaga kerja derma pitak ada di Tipoja. Ayanang berakmasam inisiatif Dr. Mit yernak tarik minat rebis baga institusi penyihat antarabangsa di ka Sarawak yernak bedak mujur dengan penyikamang modal insan derma pitak penyihat. Ayanang kiang bara graduan perubatan adi madenati gibayu sukup yernam pemite adi dede bertambah dalam pitak penyihat profesional di Sarawak. Ayu sabah nang rakah pada mujur dinge pitak pendidikan penyekemang bakat nga penyihat rek dapat pada Sarawak nga rakyat i rebis mujur. Dato Amar Dr. Sim kidanati tipuh rami Bruman Sengarem ramah nga kamat duta bas China di Malaysia Ouyang Yujing adinami merawat ke Sibu. Rebis bege beradayung dog bitaya nabedak sua derma perang masam aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sun Koh kidatnang beradayung deh kais ngurus rawang pak dapat geturung derma bedak mujur dinge rawang ngera sok beramasam aktiviti ekonomi nga keusahawanan. Ayanang ati dapat teban utung bas ka rawang adi saman katuh takah pemudip kanya diaga peluang sekura adi rebis kena ka anak ngera. Datuk Sri Wong kidanati rak tipuh rami serah penurung beranja ka Biro Kaum Dayung Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah beramah nga rami Gawai Daya 2026 di Sibu.
pejuudinge nga agah. Perintah Sarawak nitah rimah juta ringgit ia nyikemang kawasan padak pedi di Jangkar di Lulu. Ia nak bedak mujur dingi pitak Kiminyang sama nambah dingi penyerapan negara di kawasan Dewan Undangan Negeri Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang Kidatnang, atigah rek dapat nambah dingi penyeruah asir Kiminyang ka nyedia lebih sebagai peluang ekonomi kangera adir di kawasan Sapa Pasar. Sederhana ayenang projek naik Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2 madenati aren kajen penyebenar ke projek rantaya di kawasan ana madenati meh ditakah peruah tanda. Billy Sujang kita nanti tipuh rami gawai daya Kampung Bitokan 2 2026 di Lundu. Batan ngabang tipu gawai daya pejuang jadi atag ia nak negap dingi atur bedingan depan bara penguruh ngak masyarakat rebisi di kawasan Sapa Pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngak tebaran I agi ngabang ke kudu-kudu buah remin betang di kawasan Ulu Pakoh di Sepauh nangap paun jukun lubuk kelampu ngak danau ada jadi ni so program barang sawai yen berdapat ngak rakyat. Tepuh ngabangana ayah agi gah kedingah buat pikir sama na penerang pasar barang masam isu penyikemang di kawasan ana. Program ngabangana kira nang semangat atur ni kaban penyebamai ngak kebersamaan pejuu jadi pemenas derem sita rami gawai daya di Sarawak. Operasi Siroh Nganyuramat SAR nin andari adidak bersaya nang renged lepas arut ikam di Sungai Banting sindek rumah Carang Lingga meretka anu duwah I Anwati. Operasi SAR ien Siroh Gerald Lansam 42 sewa dok bayah neg taruh kilometer radius nuju ka sebak sungi. Mejah arut adi ayah namang sama nga priinan adi beken tebarik lepas injir ni rusak ka dog paman pinderas neg ka arudana meranggar tiang jematan. Main an sepet dog nyeramat dek kampung, Pak Gerald adi belegeng di tiang jematan ana, dog paman pinderas tika operasi nyeramat dog keno. Dayaratus adi kedeg jematan Batang Luparni dog mite bedak jaga penyibisig jematan ana ka deh transpok ngera bedak mengare. Penerang so Opis Kerja Raya JKR Sarawak kidatnang ati berguna nga betul nak nga kiang ngera adi kedeg jematan nana de bertambah adi saman daratus adi di kawasan nana saman bara penemi. Daratus dok ingat bedak transport ngera di tepat adi donya dia ka nakit jaga penyibisik pemudah ratus adi donya dia bedak peritah. Bukan soalnya, daratus dog mitayan geh beda nyerjasama dari menetu jematan Batang Luparni pejuu bising remus ka seramat. Ngaku ngama segah ku paribasa pun purni. Ni rawang rimah mana kabus ripas moto adi ngeranamak merangar batang paip. Sarawak kamat kena plan yang kuka kampus perubatan Universiti Fudan. Lebih sebagai beradayung dogmite berat suwa darim pita ekonomi. Ngana kasa tidak agah di darim pemenyubiatah yang Sungai Mendo Anwati adi mudah nyusun berat Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mendo ke salam Malaysia Madani.

Jadi saya menikmati lagu penghibur kita ada Community Masu Alun Lupeng Mengpadi Da Mampa. Jadi nyukum bala kita ada baru bersama dengan Meda YFM Bidaya. Jadi di Community bersama dengan aku DJ di segmen ngancang peta Masu pukul 6 Kamianu sampai terpukul 6 Bingara. Jadi di pukul juk Kamianu timati kita irak keping agah Kamianu deminan sendak Bidaya bukar sadong. Mesin kita era puan lagi gaya andu dan andu ti CM China taruh nebra 2026. Dengan mati lagi aku era maca salam gawai bala kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi sebagai siang kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Tonius Poji, Seraru Gaun.

Si bunga sneti pun pun aga. Rimah urang abih mambak kebus aksiden deserian. Sarawak nyukong pingundah kampus perubatan Universiti Fudan. Penglibat dayung abih ekonomi perlu dok pidato. Selamat kemiandu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D, da agah kemiandu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Rimah urang abih mambak kabus eksiden da kilometer semeheng jaran baki lama ensengai Serian sisek dengan kampung Rimba Padi berupagi ijena. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanilaus Bian Pidan, muto datinan abih kai dapat dokinawal si bayu ngilantak betang paep da bengi jaran. Mangsa si Enceh ini urang dari bi umur taruh puru sawa, taruh urang dayung bi umur ancah semengjuk tok pat puju sawa, dengan ini urang anaknya dayung bi umur dua sawa. Semua mangsa dok percaya kebus si tegal lemas. Kes dok siasat, derungan seksyen pat pundik kurungan ini, akta pingangku jeran semumprii mehi peruju. Pusat Gerakan Operasi PGO Upis Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, derima pingabak bigaut wang pukul mehi prat pundik berupagi si bayu mada anggota masu balai bomba dengan penyelamat BBP Serian nek tempat penyusah. Empat mangsa inya bahas dok peluah badak pasukan penyelamat dengan ini anak inya dayung dok dapat kai Johor masu muto dok picaya tiba sud masu muto wang bilantak. Sarawak terus negap kerjasama strategik dengan China, dua bidang pendidikan tinggi pimancang bakat dengan pinyihat. Ti tinan nguno ki perlu pimancang negeri wang timpuh iramandek. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang, kerjasama ti dapat medak Sarawak ngarui kampus Perubatan Universiti Fudan da irak jaji Universiti Sibungas da sepan negara. Nepidaan, cadangan ti meh dapat setuju masuk perintah Sarawak, perintah Malaysia dengan perintah Shanghai, pak masih perlu ngamban lulus bedak perintah China. Namanang, inisiatif ti biguna tina nulung nurak kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain negap autonomi penyihat negeri wang timpuh iramanda. Sarawak pun muka peluang nak pelajar negeri dan nak pesilung belajar dan sarjana dengan Dr. Falsafah di Universiti Timagah China meng Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Dalam timpu CN, pimancang pendidikan perubatan penjugon tumpu pada perintah Sarawak. Ti tinan ngunok ki perlu tinaga kerja penyihat wang timpu iramanda. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian menang, langkah ti bidek tunda tina narik minat lebih ahi institusi perubatan ancah bangsa nek negeri ti sekaligus negap pembangunan model insan abis sektor penyihat. Namenang, kahi graduan perubatan da ada masih bayu sedia tina nampung piminta da makin nyumak nek profesional penyihat di Sarawak. Na yakin langkah negap sektor pendidikan pimancang bakat dengan kesihatan irak terus jaji tegih pimancang Sarawak serta aman damai rakyat dua timpuh jangka embuh. Na pidaan ti da majlis makan malam berandu dengan melawat rasmi Duta Bahas Republik Rakyat China nek Malaysia Ouyang Yujing da Sibu. Baladayung Dok Sungka negap adep dengan tilabat secara aktif dua ahi aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bawang Ahsan, Datuk Seri Wong Sun Koh menang, dayung main peranan biguna beken seminar jaji pengurus Abih Mambak, pak jaji penyumbang bahas dek ekonomi Abih Mambak minan aktiviti keusahawanan. Nepidaan,
penglibat dayung abis sektor ekonomi dapat ngeban penguntung bahas nek abih mambak kiberut pidato peluang pendidikan bala anak serta kia taraf pimudip. Pidaan ti da majlis penyampaian bantuan kewangan nek Biro Wanita Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah Birandu dengan sambutan Andu Gawai 2026 da Sibu. Nau Arab, bantuan kewangan dapat jadi semangat duah negap aktiviti ekonomi, komuniti sekaligus pidato aman damai pincuun dengan taraf udip bala dayung serta abih mamba balana. Isilung aga. Bikahi 5 juta ringgit jugon perintah Sarawak dadak pimancang kawasan Tawang dijangka lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang Menang, belanja ti jaji langkah negap sektor Kumenyang serta pidato pinceun inya ratu sepapasar da Dun Opar. Pimancang kawasan Tawang ti jangka pidato produktiviti Kumenyang negap sekuriti pimaan serta muka lebih ahi peluang ekonomi nek inya ratu sepapasar. Nek pidaan ti uang biucap disambutan Andu Gawai Dayak Kampung Bitokan 2 2026 da lundu. Bili pun pidaan projek ngundah Dewan Seberguna Kampung Bitokan 2 iti nengempan proses kelulusan dengan projek jeran Kumenyang di kawasan CN mehda peringkat tender. Tradisi ngabang birandu dengan Andu Gawai Dayak terus jaji medium bahas tina negap tarikh dengan ancah pemimpin dengan inya ratus hasna di kawasan sepapasar. Pisilung minan adat ti Gapit Premier Sarawak, Dato' Ama Douglas Unggah Embas bisamah rombongan ngundah kunjungan Andu Gawai ne kuduh-kuduh remin tangan ne kawasan Ulu Paku, Sepau. Dengabang da remin tangan dan nangga paun jukun, lubuk kelampu dengan danau CNC indik masuk program tiap sewak tina nyinlik inya ratus serta ninjau pimudip inya ratus. Nak pun bipeluang bidaput dengan inya ratus selain keping pimaham dengan maklum balas berkait dengan isu pimancang di kawasan CN. Program ngabang ti pitengah semangat perpaduan aman damai dengan bisindi de terus jaji asas nyambut Andu Gawai Dayak de Sarawak. Operasi megau dengan nyelamat sar indi urang dari derenget rimpas arut da tinumpang na kahum da sungi banting sinik dengan ramin carang lingga maret andu kiduh merut andu kiduh andu ti. Operasi dok pisilung dengan pibahas kawasan tok taruh kilometer nek arah sijok sungi mangsa Gerald Lansam 42 masih bayuh dok daput takat nerang andu ijena. Walaupun langkah megau dok tundah bedak pasukan penyelamat bisamah dengan kuduh-kuduh agensi dengan inya kampung. Wang andu dua, indi arut dengan ban prii penumpang tibalik rimpas enjin rusak dengan teban uman deras dengan ngelantak tungkang jimatan. Mehimang sa dapat selamat bedak inya kampung. Mengalipun, Jared de tebek megeh tungkang jimatan renget dengan dok teban uman deras wang langkah nyelamat bidek tunda. Inya ratus deminan jimatan batang lupar indi, dok sungka nyaga primersi kawasan CN dengan kai matan uras si barang. Ti tinan pasti kawasan jimatan kekal bersih, paguh dengan dok jinaga. Ngajah infografik Opis Kerja Raya JKL Sarawak, pikarati istegal kehi pingguna, nyumak minan jimarati, tiap andu kiberet inya ratus setempat binami dengan pingguna jeran bahas de singgah de kawasan sekitar. Inya ratus dok pitayin mehen matan uras de tempat de medok sidia serta ngamal ulah bitanggungjawab duah nyaga primasi kimudah awam de dok sidia bedak. Kerjasama semua pihak mena berguna dinan pasti jimatan batang lupar indi terus berasi selamat dengan timengen.
tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Rimah urang abih mambak kebus eksiden desurian. Sarawak nyukong pingundah kampus perubatan University Fudan. Penglibat dayung abih ekonomi perlu dok pidato. Keti agah YFM Bidayuh susun bedak Ratna Saimin masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Jadi si macam mati nak lagu penghibur kita masuk Beethoven, nok buah asongku. Ada mengembang kita 24 minit rimpas pukul jo bingare. Jadi selama bingare nak semua ping-ping YFM bidaya de ngarati. Bisa mendengar aku di jadi di segmen ngancang peta sampai terpukul pri bingare. Jadi di komen bila dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya. Saya macam nak komen masuk dengan kita Nurul Atika. Selamat kami andu di jadi kuana ping-ping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat terasa dan adutik. Salam manis masuk JB kuana. Dan ada lagi komen masuk Ronald Denny, selamat bertugas dengan selamat kami andu DJ kuana. Dan geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih nak Ronald Dennis. Dan ada lagi bersama dengan kita ada ngarati saya macam Peter Kilan. Hai DJ kuana, selamat singumi, selamat andu gawai. Dan ada lagi komen masuk yang kita Rachel Merikan. Selamat kami andu di jadi kuana, selamat andu gawai tim DBP ngak keng geng PPSMBK. Bersedik kakakku di kampung Masaan Siburan. Salam manis ngak mesra seraru kuana sok Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jadi terima kasih nak Rachel Merikan. Sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya, the segmen ngancang peta dan detik. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita gaya andu demah peluah pada opis Meteorologi Malaysia dan taruh andu beranem 2026. Spesies yang kita berhibur tayar dengan lagu masuk Vivian G, Vivi Alfie dengan Sally Joget Rami Gawai.

Selamat bidapun. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Oui. Mr. Senang Minggu. Si Mencina Martina, lagu penghibur kita masuk Snipers, Mr. Senang. Jadi dengar arti aku ras kunci dengan bala kita gaya andu dan mempeluah pada Office Meteorologi Malaysia dadak taruh neburan 6/2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kini hai semang 2 jam. Jadi gaya andu de community ribut pete de kudu-kudu tempat de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dengan Bintulu. Hanya hujan de kawasan Miri dengan Limbang. Jadi gaya andu dengar ti sampai tok andu pagi, saya mencina hujan di kudu-kudu tempat, di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Kapit. Jadi hanya hujan di kawasan Mukah, Bintulu, Miri dengan Limbang. Kedahan umur laut Sarawak, laut bergelombang kina tuh ni puan kosong sampai tok ni puan 5 meter. Dengan angin umboi masuk utara, kilaju 20 sampai tok taruh puruk kilometer ini jam. Dengan suhu dan nuti CM mencena 24 darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi CM mencena matina gaya andu dan berpeluah pada Office Meteorologi Malaysia dadak taruh andu buran 6/2026 dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kini hai semang 2 jam. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Roland Lias, Bujang SS, CMN Channel Slow and Steady.

0: Arab gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita masuk Asidran Gila Bayang. Jadi tiada lagi komen bila dengan kita ada di Facebook Live YFM. Bila ia dengar arti saya mencari itu komen masuk Henry Bali. Selamat ngomi, selamat bertugas, selamat onu gawia ketaruh kuan ya. Jadi ngak geng-geng awah dua pingojit YFM bila ia. Salam sayang sok kupuak bumbok kan ya, terima kasih nak Henry Bali. Dan ada lagi komen masuk dengan kita Duringo Base. Selamat Sungiumi Ondu. Selamat bertugas nuju DJD di Konti. Kuana selamat Sungiumi Ondu ge. Nudu Mami Cikgu Esther, Jikin, Menek, Kenny, Sinoel, Puan Nyimoy, Sumuk Chang, Rachel Marikan, Henry Bali. Salam ngancang peta. Terima kasih nak Duringo Base.

Ada lagi dia bersama dengan Amir Dawai FM Bedaya, CM Menciana Bunda Babeh Wai. Selamat bergawai Ratus Kampung Kruset malam ti kuan ya. Jadi mungkin ada de kampung masih rami andu gawai de ketaruh de ngarek ti. Jadi kami masuk Paul Correct. Selamat kami andu dengan selamat andu gawai daya di jadi kuan ya. Dengan semua ping-ping YFM berdaya de kami andu ti. Harap kita semua sehat dengan terasing. Paguh andu ami de kawasan Tibede dalam mata andu ti kuan ya. Jom ngabang kita kuannya senyum boleh nyehep abak lebih kuannya. Terima kasih anda dengan kita Paul Correct. Mungkin dan uti masih ada lagi bala dengan kita dengan abang Nekromin bala dengan bala adik-beradik kita dan uti. Ini pun sama-sama kita nyaga pinyalat kita. Nyaga pan nadep kita ya. Ingiran minam muto ataupun muto ka, sama-sama kita nyaga adep kita ada jaran bahas. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur masuk Refined Band Joget Ripu Bigawai.

0: masak dia beli jual. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dek tulak motor tinut pedawan. Dedek muno pakai pek bolas mau kilotong ido gentungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lek ke kolep tulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dal pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur limo ku. Aduh. Moh obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ketih. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Jadi saya menceritakan lagu penghibur kita masuk Sheila Francis, Gregory Lee Elawati dengan Eleanor Rachel. Jadi Tinan, perempuan kita bersama berajar dengan Andu World Blood Donor Day 2026. Persatuan Bulan Sabit Merah Daerah Stampin, Irak Ngatu, ini program saya mencenak program kempen dermadaya dengan organ. Wang andu pagi saya mencen 4 andu bulan 6 2026 andu 4. Masa pukul semuheng bro pagi sampai to pukul 2 kami andu The Farley Kuching. Jadi program ti dokna turtinan sama-sama kita nyelamat ataupun mantu asuh ataupun kekurangan daya ya de Hospital Umum Sarawak de masa ti. Jadi nyugon bala kita de ada semua mahisawa masu 60 sawa. Ada sehat fizikal no? Boleh mandek nak program kempen dermadaya dengan organ dan anu pagi si mention 4 anu beranam 2026 anu 4 masuk pukul 9 pagi sampai tok pukul 2 kami andu The Farley Kuching. Jadi sama-sama kita mantu bala kita ada memerlukan daya ya de masa itina. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami the YFM Bidaya the segmen ngancang peta the anduti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Sliders dengan Archie Joget Ramigawea.

Jadi saya macam mana Martin nak lagu pengibu kita masuk Kesna, masuk Brayo Jaji Cinta. Demen-demen kita 40 minit rempas pukul mahi bengar. Jadi dah ada bersama dengan Amida YFM Bidaya 7 Channel Jijun 4, James Pengiran. Terima kasih. Yang sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya segmen Ngancang Peta dan Leti. Jadi komen masuk dengan kita kulot piteh merah. Kuana selamat gawai DJ. Kuana hati aku babanya. Kirim salam anu gawai tuduh kakakku di singai bau. Harap ya senang kuana ya. Yang ada lagi komen masuk babai konten. Selamat ngancang peta. Selamat ngabang kuana ya. Murid awal Facebook DJ. Selamat anu gawai. Oh ha. Terima kasih nak babai konten. Dan ada lagi dengan kita ada bersama dengan YFM Radio. Saya mencari hati yang pakok dengan Roy Kwang. Terima kasih ingin sudi bersama dengan kami The YFM Radio, the segment Ngancang Peta dan Nuti. Jadi sebelum ini kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita, masuk di Velo Amu Dayung Bidaya.

Steady emang kali usia mencermati na lagu penghibur kita dengar ti. Jadi di jam tiap kemerang emas tugas aku dengar ti. Terima kasih nabal kita ada sudi bersama dengan Ami. The YFM Bidaya dah bersama dengan aku. Jadi the segment ngancang peta dan masuk pukul 6 kami yang ujena sampai to pukul pre-e bingara. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintenden Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngalim Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sebukur peringatom, next mendua terus nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Okey, jadi nanti ragu sebengasta Angaro Beti Amu Dayu Ngebedaya. Jadi sama Angaro menduduk Dayu dari Berayu di game sama atau Angaro Beti menugas anda berangan dari Bukon. Bajanang di so serian, so siburan, so pedawan, so bau ke, so lundu ataupun so daki-daki sejak berangan lagi. Ngojit siaran radio Angaro Beti. Terima kasih berbuka duduk seberangan. Ada lebih saya sambungan di sok jaya ke pukul 9 ngumi terus on radio ngejit pengarun ke di petugas dan segmen ngancang peta adin terus lagi bersama dua ku DJ Chess dan segmen ngarum pawon untuk kenjuang segmen tetap pukul semong tuah terus ngarum ngejit ragu-ragu pingibur di moh ke nyusun sana so beringan mudah ke berkaitan dua info-info berkaitan dua isu semasa di hari aku berkongsi ke duduk so beringan ngarum itih. Okey, jadi selamat menyambut anu ayuh gawia ge anu ke taru. Mungkin lagi ke beringan terkaiti agar beti haru ke penu ngabang sebab di dua nubrat memang doi poya luas sobori pengabang cukup bogo jadi anu ke taru ambil peluang penu ngabang banyak nangis di sindok kerja ngabang duduk beramadi mandi di sindok. Jadi saya beringat di petugas sekarang ini anda sebunga saya terus bertugas sebab dapat kemisi juga dua handu di dua handu berat nuam di sama petugas untuk seberingan sama ketua naya kerja pengguna hidup tu. Jadi saya beringat dulu gig ngaji saran video sekarang ini selamat tengah malam terus berhibur dan akan juga segmen tetap buka semua tuah terus sekarang juga di YFM dulu ya kerap bersama.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu. Rami anu gawia. Ha, anu kata ru hanya mut anu ayuh gawia sana sewa 2026 sama dengan ngarum duduk beringan. Lagi ngaji tasel radio ngarum iti. Ha, so cai ge ngaji ta sebab ngarum kata ru mo dari arwa sa nama na bak ru besko mo nam. Berapa bisa sumi agi ke sewa penu papau di musik yang dikupu. Ya, jadi mana-mana bakor apa jadi anu itih pun bogo pengabang dan gobori ngarum itih moh guru payak tia guling di tunas sofa semedi ngojita saran radio YFM berdaya. Jadi radio tu dapat hubung ngaji pakai gerumang FM ni 0.2 MHz. Jadi saya meringan di di luar kawasan frequency ti tetap dapat ngaji siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bedoyo. Okay, jadi sebab ini lagi info di kursi berkaitan tu RTM Click. Laki anu rimoh titik ya noh rimoh anu berana nuam tajuk so pukul semua tuah turup ngano mendoga pukul moh pagi ngejaka perkhidmatan RTM Click hari ogi gangguan ya gangguan ni tiria ya nah saat na kroja nama pagu sistem jadi saat beringan tadi saru buka aplikasi RTM Click muna pagi no ngeninga agi gangguan mungkin ada dapat ngoji dapat buka mungkin ino cuma ni tiria saja jadi ingat dapat ge akses pari dapat ge buka pari RTM Click ropa pukul 5 pagi.

Okey, jadi nanti Ragu Mingibor. So, kumpulan Stingray. Jadi, kira supaya 20 taruh minit ngaruh pukul semua ngaruh. Jadi, saya mengisi segmen to ngaruh mitih yang ada pukul semua ngaruh mitih atau rakyat sama-sama ngujit abar pukul semua ngaruh. Jadi, seterusnya pukul semua suku. You know, kalau biasa pukul semua suku di dapat ngujit setiap ngaruh mundur taruh yang nak program rentak bau. Jadi, program di perlu ada menyusun ada pada beta Linda Jagem. Jadi terima kasih Bogot Nudu Subringan di Rogi bersama duo Koi Ngarom Biti. Okey, jadi sama Ngarom, terima kasih Nudu Nurul Tika di bersama Roto. Terima kasih Nudu James Pengiran. Selamat Ngarom Nudu Charlie Chung Tizam Lime. Yana selamat Ngarom. Nudu geng awah di gig konjita program Ngarom Pawon. Terima kasih. Yana salam moso hometown. Terima kasih Nudu Charlie Chung. Terima kasih Nudu Durin Gubes di game sama Dato Anggarom T. Nuratika yana nga selamat bingara. Harap kita semua sehat terasa nanggari T. Salam ceria, salam damai Masu JB. Okey, terima kasih Nuratika. Okey, seterusnya Douglas Douglas yana selamat Anggarom. Merali ngoje teraku napa-napa yana so kumpulan Peace Band. Okey, memang kita senarai di selagu Dato Anggarom T. Jadi harap Douglas-Douglas terus bersama Dato Andokan juak segmen to ngarom itu. Okey, gaya anu di pasar kucing ngarom itu memang suku pepagu pangsung menoh ku saya nang anu itu ngarom itu mungkin lagi kebaringan di mo nyanang mo hari padi ke borigan mungkin di tempat pagi mo hari kroja ataupun lagi di tika itu lagi dengan mo aluk ke dalam kereta itu aluk ke treba dan pemenu di ke bori atau pengan sebab mo kudu-kudu minggu kudu-kudu anu tiak aluk di kupu nyambut anu yugawia okay, jadi harap ada daki sejak pemenu ingan ngarom itu harap ingan anak kita treba motokar ingan dah kamu tak pasan atau di pinggang keselamatan sentiasa ingin penumputi orang raya yang nak paling berguna yang nak sentiasa nuna aturan-aturan orang raya. Kita ingat di media sosial tiagi kudu-kudu tepat memang orang mula berdato ke dia yang nak ada dia pasal siburan dia pasal di orang siburan menuju ke Serian orang hakim dan dog ngumit ya. Langsung muno ngatul ge pimono to sa nyanang to ramat hendak ke tempat yang dituju. Okay, jadi aru ada ngah mu degawi atau bibu lagi ngaji teragu pigibu ragu gawi atau seterus sangar mutis so Gilbert Amil gawai sama harami.

Microsleep. Ina minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Orang aku pergi burdo atau hatta amun ano sepeda mas mong amedi tadu ngare pokor semong ngarom. Jadi sambringan di beniat raan di ke kempen Dharma Doya. Jadi tadi pagi okey kempen Dharma Doya dua Dharma Ogona di gibengatur ada bulan sabit merah Malaysia cawangan Stampin. Ya no so pokor semong pagi ndok pokor 2 lepas tengah ndu ya no di bengatur di Fali Kuching. Jadi saat peringatan di benih antaraan Dharma Doya dapat pergi di ke Fali Kuching tadi pagi pukul semua pagi nak pukul 2 lepas tengah hendu ya. Jadi itu di erakah dengan nama stok Doya di Bank Doya Hospital Umum Sarawak.

Pokus mo nga rom. Selamat ngarom bisamah dua ku Jason Tri dan Abar ngarom so YFM budayo. Rakah perintah ngurang beranya dan bajet 2027 doi ia perusak plan ayuh Opis Menteri Pendidikan KPM Kodak Mit Guru Bauh dua sedia pimudah pendidikan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Sobotnang perintah ia kedubu ngin pingidio nudu sektor pendidikan. Ia nang program rancangan makanan tambahan RMT biki sekurah di Moh Omba dua keroja ngosa sekurah ia buah kedubu. Sa onak sekurah dapat berajar dengan paguh dua selamat. Ia tu ngin jamin rakah ngurang beranja da perintah doi ia ngin pasas nuduk penyenang onak sekurah. Fadlina sobat de initi serapas tajuh simposium antarabangsa kepustakaan terjemahan dua kecerdasan buatan 2026 di Kuala Lumpur. Dan masa disamah, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Sobotnang Opis Menteri Pendidikan yak notu rakah perintah ngurang beranya doi yak ngin pasas nudu kurikulum di bauh sawa bauh dua pimorot onak sekurah paimrini. Iti betuna dua plan perintah yak ngurang beranya saan bajet 2027 setegal pindura ekonomi global dua geopolitik di doi totuadin. Iti morot bayar buat pikir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yohnoh rakah inoh ia ngelibat Opis Menteri Pendidikan dua Opis Menteri Sekurah Begatung. Fadlina sobat gehnang voucher book RM100 saat onak sekurah secondary dua institusi Sekurah Begatung Perintah ia obuh ngin serupa sesi sekurah obuh buka pari. Mangsa urut kuam di Sungai Banting Lingga mujur obuh dapat Ngumi Sumia. Mangsa Gerard Lansam 42 sawa obo dapat da nyakupuak dang pukul 4 semong minit ngumi kira taruh 100 meter sok pos kawalan bomba PKB selepas dua endu operasi karik dua ngilamat SAR. Nunda report Opis Bomba dua Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mangsa yoleh ni sok prii individu dipakai ni urut di rusak njin sebayuh langgar tiang gematan dua tibarik dang pindoras. Moih mangsa di mujur abuh ngelamat dan nyaku puak sementara Gerald tikuam dua rongot. Operasi SAR abuh kakuak sepunua dan pukul pas tengah ngumi. Kes beranggal dang orang di Serian Pagi Jaya moh ngeragut nyawa rimuh manak bisaya nyanang doi kungang ngawal motor takar motong traktor dijawin. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nang dan pinorang media sobat Nang kerja nyasat awal moh dapat driba Muhammad Bostari Audit taru peruk sawa doi kungang ngawal raju motor dua moh rangar pipe di bingun orang. Serapas inoh motor moh rabu kang parit di OGPIN dan keadaan tibalik. Pat aduk mangsa di Kobos ialah Nur Farah Syahira Narudin 26 sawa, Ajibah Ahmad 46 sawa, Nur Ain Nasrin Narudin 96 sawa, dua Nur Asifa Lutifa Narudin 2 sawa. Yohanang kes abuah nyasat di dibuat Seksyen 40 kurungan di Akta Pengakut Orang Raya semong prii moih pucu. Yoh sebaya ratus dah sentiasa nakit-nakit dang orang amoteh di kawasan Selekoh, Sipang Ruah Dua Morot, dua suam pagi di doi iskira kilin orang.

FM di 06 MHz di Kuching.

0: Okey, jadi sama dengan Rom, terima kasih kedua seberingan di Haruki Ngojita Seran Radio YFM Doyo Hangaram Beti ya taruh hunuburan nua masawa 2026. Jadi harap Hangaram Beti so berato sehat mu nyenang mogi nanti mokon mokod patah-patah ke mana ubat mokod ya sebab ya dan kudu nuti kasak nyenang dua kepiin mosi sija ya lagi nyenang ini nak potong dah nyenang dua kepiin cheese na ha. Jadi terima kasih tu sama ngarang tu dengan tu Roy Kuang di bersama tu di lagi ngene komen di ruangan Facebook tu ngarang ti. Terima kasih tu Kurt Irvin, Ji Chunfo, you know selamat bingare. Terima kasih Ji Chunfo, Ronald Dennis senang selamat bingare. Geng-geng awak dengan pekaping YFM daya lagi harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih tu Peter Kilan, you know selamat ngarang. Selamat Nugawia, terima kasih Dublin Kebaja, ya nak selamat ngarom, ya nak ceria-ceria selalu, terima kasih Dublin Kebaja, sama ngarom mendudu Atiang Pakok, sama ngarom mendudu Rachel Merikan, ya nak salam ceria so Kuala Pilah Negeri Sembilan, ya nak selamat Nugawia mendudu so Sporog. Okey, jadi seterusnya Derek Asin, ya nang selamat bengare. Terima kasih Derek Asin, ya nang selamat gawai naga semua peminat YFM Budaya. Terima kasih duduk Paul Korek, ya nang selamat ngarom Paul, selamat untuk gawia. YFM Budaya, ya nang ngarai ti harap kita semua sihat dengan terasen. Okey, terima kasih duduk Paul Korek. Jadi memang ngarom nyambut anu gawia memang bugo-bugo cerita ya. Rebis itih mbok anu kataruh nyambut gawia bila mo penu ngabang mungkin bila nyana nguruk-nguruk de so anu sebunga se noge ngarom itih mungkin gino dia penu noge rebis semua ngebuah body kidina. Jadi adina memang modang fasa rebis nyan di dijaga bat polong na. Memang dang fasa tau ningat timbang. Rodobis ya mo memang mo gig lah nimang atau pedio sebayu 30 nit bulan limo dilepas kemudian nimang ya mo rekod dia kudu bat pakai beli meningat timbang ya mo tahu dia timbang sebab tahu dia maad bat porok ne sebab kudu dondo timbang ne samangan saja sungguh punya nang mewah dia boleh ti dalu ke mana na mubusu pakai bila lagi dengan nang ogi lah tekasu mikin tanu ne yendo memang cukup pengumuman yang cukup suka dan andolaan yang bit ketubi biar pun so bit kacau mikir bila boleh kan ni lagi man ke mungkin dah yang nang tau lu tiap ingat timbang. Okey, jadi adi nama pokor semong suku jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngajit program rentak abak utang orang itu di berperuah dan menyusun ada penerbit Linda Jagim jadi dengan ini jatuh sama-sama ngajit.
1: Hai, sahabat bingara. Bidaput lagi kita ada bingara T tapi program rentak bau kita. Jadi, ada bingara T aneka semua. Aku percaya semua belah kita ada bingara T ya. Terasen awas dengan Mr. Elki terus setia bisa menghamit ada bingara T tapi program rentak bau kita. Okey, ada bingara T aku ada nyedia semua dua dengan lagu ya. Tentak sama-sama berhibur, tentak sama-sama ngampan batuh kita era beres. Jadi, terus setia dengan kami tepengan siaran kita timati. Dengan atinan kekmatan masa, kita dihibur saya dengan lagu Dasi Bunga dari program Rentak Bau Kita. The Bingara City dengan lagu The Bikinan Salau. Maso Stephanie Najah dengan lagu Joget Aseng Sina. Maso Mela Boys.

Kes MRT ni dua dengan lagu pindahkih program kita. Ada mengerti tak sama-sama muka program kita ataupun tak sama-sama muka segmen program kita. Rentak bau dah mengerti. Kita terus lagi dengan lagu The Quality bersama dengan Des Marcus dengan lagu Adep Sama Adep. Najah dengan lagu ke Iban kita. Senceh lagu dah berkenan Dayang Bintang. Masuk penyanyi Mawar.

Kanicana kita berhibur dengan Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Kali ini kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu Iban kita. Dua dengan lagu Iban. Darang hibur kita dalam program Rentak Bau kali ini. Senceh masuk Marina Jara dengan lagu Bucang Kalimantan. Dengan lagu Pok-Pok Alu. Maso Dino Fit Sofina. Sama-sama kita ngeping lagu Jangan Resipi.

Okey, saya nak mati menem dengan lagu Dak Dua Puluh Aku dari program Rentak Bauh Kita. Dengar reti bagi abang kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada bingar reti. Aku harap no semua abang kita ada abi keadaan dakuan kita ya. Awas dengan nama sen kita harap lagi semua abang kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada bingar reti. Sampai nek tempat tertuju kita dabih keadaan dan lebih paguh, dabih keadaan dan lebih selamat. Dengan segi bagi bila kita ada tengah kerja ada masa itu na, kiki bagi kita undah kerja kita dengan bagi bila kita ada berehat masa itu na, selamat berehat mengucap dengan semua bila kita ada tengah berehat masa itu na. Okey, ja terus dengan lagu penghibur kita ada ngare Siti. Kali ini kita nak keping lagu Maso Indonesia. Kali ini kita berhibur bersama dengan Yovi Wianto dengan Tiara Andini dengan lagu Tanpa Cinta. Najah dengan lagu Pika Pika. Ha, masuk Juan Reza.

Okey, kan ini jenis kita meh nak Indonesia, kali tak balik lagi nak Malaysia dengan dua dengan lagu. Darah hibur kita. Jadi kita sama-sama hibur dengan lagu Bukan Lagi Kita, masuk Nadira. Dengan 1000 tahun lagi, masuk Imran Ashmain.

Okey, kita mah nak Indonesia, kita mah nak Malaysia. Kali ini kita nak keluar negara. Kita berhibur bersama dengan Dan Lewis dengan lagu Which You, Najah dengan lagu Maso Lady Gaga Apra Kapdabra. Ha, saya nak mati nak tajuk lagu kita dah Bingara City. Jadi, jap kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu Maso Lady Gaga dengan Dan Lewis. Terima kasih.

Okay, sa mati mo mangan mah program renta bau kita ada mengerti. Aku harap semua berkat terhibur dengan pilihan lagu-lagu kita. Abah kemet minta food lagi kita minggu de bau ngare de sama. Setiap bingare anu taruh pukul semehang suku bingare bisa merakut di program rentak bau dan peluah lagu-lagu bau kita. Bukan saja lagu-lagu budaya, pak masa eleki, lagu-lagu Iban, lagu-lagu masuk Indonesia, lagu-lagu orang putih kawan kita ya, ataupun lagu-lagu international kawan irado peluah kuri program rentak bau kita. Dengan sen, ucap selamat bingare dengan selamat bidaput lagi kita minggu de bau. Bye-bye.

Okey, jadi nanti kita sama-sama ngoji ta program merentah bau tu agromiti. Ya, program dia berperuah dan menyusun ada penerbit Linda Jagim. Jadi sama garong, terima kasih kerana tuh seberingan di harogi bersama doktor yang garong itu dalam segmen garong power nu taruh nu berat nu masa 2022. Jadi sama dengan garong duduk seberingan di tuangan doktor Bori terkait dan pemenu sok kupu atau jadi adina cucu gendok gebori. Anda kadang keadaan selamat terus presa dan bori. Ataupun lagi jadi handok sejak balut barang ada ngebody terus murah terbawa sebab kenyamannya suku pekawok. Ataupun lebih lagi jaya geng rusuh orang beda dog lagi. Pakai suku menuh jadi suku pembukuna ya nah atau selamatan dog atau patah dia tujuh tu. Kerja di sampingan nanti, haru ngaji tasaran radio garomiti atau bibur lagi ngaji terlalu lagu pengibur di dalam zone interaktif. Anda akan juang segmen itu ya pukul semua ngaji dua turup ngarom. Jadi seterusnya ragu so Tony kepala Peace Band. Apa-apa jom di YFM dulu yo, gerak bersama.

0: Ani, katunahnya ada mengseet nda jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekajap barek. Rak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor.
1: Buka. Semita mo, buka. Dari na. Bau muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade prambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam buatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu tebak mu ah memberet parit ye na becek

Okey, jadi ni cek harga penghibur tu sama harami yang nyamu tak gawe ya. Supaya ada ma PE mini tagi ngarep kora. Semong di setengah ngarum. Jadi sama ngarum terima kasih kedudu Indo Kanawi tagi sama rata ngarum witi. Sama ngarum kedudu Hokwi. Yenang happy gawe ya. Yenang sama tugas terima kasih. Okey, jadi sama ngarum terima kasih kedudu Sinoel. Yenang Muhammad ya. Bang Sigumono terima kasih guys sebab pagi ngojeta siaran radio YFM tu yang ngaruh itu. Jadi sama ngaruh menduduk peringan di mungkin adin atau kamu kat boos sebab so apa gaya boos teman bak begorot adin mukat boos dia adin wakpiin dia ke dina. Terus ngojeta siaran radio YFM tu sebab apa botot mau mau gerinah setia. Lagi jadi kena nato bibo lagi tu ragu pingin bolta seterusnya garam itu so Justin Marina Dayung Pedawan.

0: nosak dia beli juang toru setengah orang tiak tinyo obuak lepas tu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek boras mokilo tom idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh lep yang ek nang jimat tenaga do aku ti do dia kira dia turak untuk kata ni moh lep untuk kata oma bat lagi no dal pokok cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah ki sepek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana pek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be ki piang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang ngah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Living Next Door to Alice, Kreso Pedoma, Tuah Pro, Pri Mini Tagi Oto, dan segmen Garung Pawan di Anu Taruh Hiti. Terima kasih Nudu, Sobringan di Aru Agi bersama Nudu Koi. Jadi Sobringan di Abtukas, Garung Piti, selamat Abtukas Nudu Sobringan. Oke, yang penting radio tetap ke Tarus On. Jadi dengan pengiburingan, sebab dengan dari Koca pengguna ingan Garung Piti, mungkin lagi Nudu Koca. So pukul semua ngarau mesti eh noga pukul 9 pagi tiap pagi gitu nah apa sungguh mano radio mesti jogi sebab mun dari radio tu eh mungkinnya menunu kurang dapat guys ngojet lagu di mau nyusun sana so beringan je mun sekarang beringan pai puas ngojet siaran radio atau ngarau biti dapat guys ngojet lagi dan pukul semong 2 terop ngarau tiap dengan segmen semong 2 nuam menunggu pukul 9 pagi tiap pagi jadi ragu pikir porto seterus dang do tu begawai so Adrian FC.

0: Adam Jus Eri. Kai, ini kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar, anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minati saja de kampung kita ti, minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi kuti. Aku ti mise paken boleh abah mau masak nyohon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si Enira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak

Anda tengok aku pergi bulto joget tadi moga haslapit. Kira supaya doa ma semoga cuk minit lagi atau dengan segmen ngarang pawon. Terima kasih bubuko nudo sumringan di ogi ngajeta siaran radio so bukur nuam ngumi jaya noga ke masa itu. Mungkin lagi kau bisa meringan di mo hanya mori amurat tapi oh sebab baton yang bersuku penudu tapi kira mokat awal kira na mungkin lagi kau jadi pengguna di hari anai awal pagi tiap pagi. Pasu kumono punya nama bayi murid bu osa perisa ke dia ke dina tiba ada penyahan ataupun ningak ke kusi-kusi motor mungkin alu ke komo dengan bit te terus dia kejak ke buah ngaso de mai di barang di tempat tuban murid tuban murid jenang bu os saya bu os sedang keadaan halu lo de saya doh gapang lebih senang boleh bila jenang bu os dia tuban ngom pukul 2 te mustati ke pikir motor pun ke bayo penjahan te mobil ke bayo kusi jak pukul 2 tulah pengalam tiap muka betul-betul ya dia presa. Ini satu peringatan nanti harap bayu boos sekali teh. Terus kita tahu hibur ngaji lagu penghibur tu. Terus ngarom tindak ke juang segmen tu ya. Ukur semua tua tua pengarom. Okay, jadi lagu penghibur tu seterusnya so live ini jangan sambung. Jangan di wifi bro yo gerak bersama.

0: Tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenggit lebih senyarap. Mana dah?
0: Aduh, mereka buat gerang segmen ngerempuan YFM dia.
1: Eh, segmen garam pohon nebo. Pak Atta Baba bisa lagi dengan ragu-ragu beria dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semang 6 jam Madin. Reti i ngera ane pijau siaran ngera sop kurus mengbesrap ngarem nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku ati? Dah lah tak boring repas ati kamu yang tak kerja shift serap ngarem kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terap ngarem nek pukor 6 isan-isan.

Okey, jadi itu yang ragu menghibur tu dangdut goyang pakai di nyama tu menekan juga segmen yang garo mepon tu sa nondo tawriti. Okey, jadi harap pasti atau ada pada ngajit selain radio YFM Rio dan segmen semong dua nuam nogo pukul nuam pagi terpagi. Jadi apa ini pukul nuam pagi terpagi ngan bersama lagi dan segmen maka tikari muha bersama dua pekarut dengan kai di petugas. Aku juga berbuka terima kasih yang duduk suar beringan di tetap setia bersama Dawi tetap ke ngajit siaran radio YFM Rio nogo ke Masaiti di nogo tau berapa ada bau di segmen dua dua bukun aku DJ Jess ringucap selamat tengah nom nogo tau berapa ada bau bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ha, atau nosak dia, beri juang. Tahu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu, tato dia berturak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakat pek bola semua kilotong idogem tungang.
2: Ino nang nya aji matenaga. Moh le PMX nang jima tenaga do. Aku ti do le ke kolep turak to ka de ne. Moh le motoka ti oma bat lagi no. Dal pokut cukup nya mondap me.
1: Ku cek dio. Cukup ke dok ke kota Budi 25 ku. Aduh. Moh obuak ti ya. Dapat ku nyam IC model yo.
2: Kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana apek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai de nya ada kaku si je. Nya ada betapot pakai MyCard nya bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang inai inisiatif Turun Padang di semua lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Bedak Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semang dengan 12 April Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semang dengan 12 Julai Serike Jut dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati sok RTM.

0: YFM 그락 사마 그락비 사마
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
2: Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pankah mungkin semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mekerim. Angan lagi mekerim lebih sok dua minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mekerim kamah bersindek ngera adi dog enam TB. Temit raka awal kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pingin bisik kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit enam TB. Pesanan Nusra Ati, so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kena nakam di dunia mulai sorga, juga dengan kami tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang yang bandami nak pincuba, tak perlu kami sop miik, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi, di kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-beda yang kerja, beda-beda-beda yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bahkan menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba, baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengikut perintah, sama dengan akam emang Roh Kudus, adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kami, dan mengintunya kami, dan bingaru. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus kami Tuhan, cina duduk nguan kami, ngajar kami, nyaga kami, masa semua ridap sama, pengacau, pencuba, kuasa lebih. Senami mancang maju, dalam pengundah, dalam kerja. Pituhun Roh Kudus kami Tuhan, cina duduk aduh dengan kami, jajib pinagap, jajib penyaga. Baitan ini tunah kami, nanami di guru, guna kerja kami, dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akan tanpa dan itu dan jaga dan nampak semua pengguna di dunia siti Yesus Kristus dan jadi penubuh kami dan nyelamat dan dibawa kami segala pencuba nintu jenaga kami masupun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akan adu-adu bisik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasi akam kaping semayang kami berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setina mendek setuhai tuhai. Amin.

Jam dari Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Kerjasama strategik raru berguna dalam nyekamah dinge agenda berpaut ngak pengubah tenaga. Pemite adi dede bertambah yen elektrik rejung negap dinge kerjasama ratau ASEAN. Penata projek strategik re pederas dinge penyekemang ekonomi di Miri. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan sewai FM Bidaya. Kerjasama strategik diasah agensi peritah, company utility, pemaju ngak institusi beranja, raru berguna dari makuka peluang bauh, sama na pederas dengi agenda bipaut ngak pengubah tenaga. Kapit Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Kin Adnang so perpihak berguna kena penerak ngera ngak netu agenda rais dapat dongsin ka dapat pejuu mojur. Ayuh Moji Sidang Peralihan Tenaga 2026 ETCON 2026 sebab ada dua ada dongatur benda tenaga nasional berhad TNB ada jadi terunian kutung penyepuan bekan so ia na pederas dengan inovasi dalam pita ana. Ayanang penyekembang rais dah kaus dongeken so penyekana infrastruktur ada pak menegah tabit kira di penyekembang insan institusi nga penetun adi sama. Nga ana ayanang Malaysia nga rais ASEAN peralihan tenaga dah kaus tabit bat di penyeguna abong tarunada pak tabit kira gah di pita ekonomi nga strategi yang tipotoy. Stadanana Dato' Sri Fadilah Kin Adnang pinamah derma pemite ien elektrik diasah 4.5% di sawah di Asia Tenggara rejung pederas dinge kerjasama derma pita tenaga di Ratawati derm tipuh simang sawah adire. Ayanang penyekamang pusat data kecerdasan buatan AI motor elektrik ngak sistem penyajukan inah keda sopita adibada pemite ana dede pertama. Nah ada penetap inisiatif Grid Tenaga ASEAN Kirirnang, Rais ASEAN sawut tetud dari membedak mujur dinge dagang elektrik, katuh takah atur serama tenaga, sama naik sistem tenaga adi rebis mampan. Setelah nana, Dato' Sri Fadilah Namahnang, penetap pelan hala tuju peralihan tenaga NETR, menegah mehbege tarik minat company yang nyokong agenda peralihan tenaga di Malaysia. Sarawak negap dinge kerjasama strategik nga China derma pita pendidikan takah bergatung penyekembang bakat saman penyihat yang nama penyeguna derma penyekembang Sarawak yang tipu je. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kin Adnang so kerjasama anegah Sarawak dapat kuka kampus perubatan Universiti Fudan adire jadi kampus sebungas universiti ana di Separais. Ayanang plan ana masyarakat penyebenar so peritah Sarawak saman peritah persekutuan pakai giba berkajian penyebenar so peritah China. Inisiatif ana berguna ia nak norak penyekurang arang 2,000 anak doktor adi dok berguna di Sarawak so bukan so ia nak negap dengan otonomi penyihat Sarawak di Tipoca. Anak sekura so Sarawak menegah dong ia nak peluang pada pejuu pelajar ngera di takah sarjana ngak Dr. Falsafah di Universiti Temegah di China namun Universiti Tsinghua ngak Universiti Peking. Setelah nana Dato' Amar Dr. Sim Kin Adnang, peritah Sarawak berguna nak penetan bas tunuh penyekembang dalam mapitak pendidikan penyihat Yernam pemitik tenaga kerja dalam mapitak ana di Tipoca. Ayanang berak masam inisiatif Dr. Mit Yernam tarik minat lebih sebagai institusi penyihat antarabangsa di ka Sarawak Yernam berdak mujur dengan penyekembang modal insan dalam mapitak penyihat. Ayanang kiang bara graduan perubatan adi madinati gibayuh sukup yernam pemitik adi dede bertambah dalam mempitak penyihat profesional di Sarawak.
ai Sabah nang rakah beda mojor dinge pita pendidikan penyekamang bakat nga penyihat re dapat beda Sarawak nga rakyat i rebis mojor. Dato Amar Dr. Sim kita nanti tipuh rami berman sengarem beramah nga kamat duta bas China di Malaysia Ouyang Yu Jing adi nami merawat ka Sibu. Pecuk dinge nga agah. Ekonomi saman pita kerjonomi di Bandaraya Miri dan jaka re benak berkembang so penetap kudu-kudu projek infrastruktur strategik dalam tipuh Rimasawa Adire. Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin kita atnang projek ana adi menurutnya benar pada Perintah Sarawak nga Perintah Persekutuan menegah nyedia peluang kerja di gadukana. Kada so projek ana inah beda terap dinge sebab Sungai Baram di Delta Kuala Baram adirik dapat beda kapar negeri mah ributan kedeg. Beken so beda pita logistik rebis kena ka ngurangga ongkos pengakut rawat ka Miri. Beken so ana projek aran Miri Marudi Molo Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL menegah rejung pederas dengi penyekemang di kawasan Sepa Pasar di Miri. Sedenana Datuk Seri Lee Kidatnang, Perintah Persekutuan menyebenar projek pibayah Padang Beron Miri berga 445 juta ringgit ka tender i dan jaka redong peruah dem datoi. Ayanang projek kana berguna yen nyekemang dingi pita kerjanomi dagang saman industri inyok nga gas ada jadi ekonomi bas di Miri. Bukan soana ayanang projek naik pat lorong tamah yen motor Malaysia di Kompleks Custom Immigration nga kuarantin CIQ Sungai Tujuh berga 4 juta ringgit bah mujur dalam mengurang susah aran pabadeg di kawasan baat Malaysia Brunei. Sedenana projek naik jematan mutas Kuala Miri meh donya benar kairik dong naik dem datoi. Datuk Sri Lee Sabah nang nga penyekembangana Miri repujuk mujur jadi pusat ekonomi logistik nga kerjonomi adibas di Sarawak. Perintah Sarawak Alnai Pemerhati tunduh penetap subsidi tamang Baron Air Borneo tipuh anurami yang mengurang kos pemenu rakyat. Gapit Menteri Pengakut Udara Nga Aran Sarawak, Datuk Dr. Jirib Susil Kidatnang, bagi perkara Alndok Jure Madinati adi saman operasi pemenu Baron, pemitik sok penumpang tempahan tiket nga kapasiti samana jadual pemenu Baron. Pemerhatiannya sama dong naik beda pihak berkuasa sama syarikat Baron ngak ngata na tada penyeguna teknikal sebayuh penetap kira dong naik. Sebayuh hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang Perintah Sarawak Alnai Pemerhati tunuh mekanisme subsidi tamang Baron Air Borneo yang tipuh rami. Daya ratus adik kedeg jematan Batang Lopar ni dong mite berda jaga penyibisik jematan nana kadeh teransepok ngera berda mengare. Penerang seopis kerja raya JKR Sarawak kidatnang ati bertunda ngakiah ngera adik kedeg jematan nana dede bertambah adik saman daya ratus adik di kawasan nana saman bara penemi. Daya ratus dong kingat berda teransepok ngera di tempat adik donya dia kak nakit jaga penyibising pemuda ratus ada dongnya dia beda peritah. Bukan soana dan ratus dong bitayan ke beda nyerja sama dalam menatu jematan Batang Lupar di pecuk bising remos ka seramat. Ngaku ngamah segah ku pada bahasa pun pot ni. Kerjasama strategik lalu berguna dari menyikamak dengan agenda bipaut dengan pengubah tenaga. Komite adi de-de bertambah yang elektrik rejo dengan negap dengan kerjasama ratau ASEAN. Penetap projek strategik re pederas dengan penyikamak ekonomi di Miri.
ada kasa tidak agah di derma peminyur biatah yang isa nisa nanawati. Adi mudah nyusun mudah Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isa nisan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak Bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Ragu di nyebungan sepan dekat adi nyipun segmen maka kerimu hasta di Isani Sana Noti Ragu rutaban pada Elawati Ragu adi dan dayung jam tadi setidak madin dan semang taruh mini tinggal dengan pukul ju Isani San Suramat Isani San Kasoprig Salam Malaysia Madani Kadamai Kasoprig.

Selamat di sana sana tak pernah pendengar di sana sana nanti di drama segmen Makat Karimah Has tak kais di YFM Bidaya ni 06.5 MHz so Kuching ni 06.2 MHz so Serian YFM Bidaya sana sana nanti segmen Makat Karimah Has DJ F in the house ada lagi bersama dengan Soprek so tikati negangan pukor prii sana sana ya. Okey, jadi ini agak Sopreng. Harap Sopreng tak lagi di dalam membuat senang. Harap Sopreng tak lagi di dalam rami pawan. Anwati Pat Anubran Jun, sawah 2026. Gimana di dalam rami gawai ya? Jadi harap Sopreng tak lagi di dalam membuat senang. Dalam rami power, lebih sehingga dalam tak sama-sama gibaba dalam mood gawai tadi hati-hati ya. Jadi bagi barata di demit permisi neg tebet minggu hati. Demit permisi anu sepagi, anu rimah, arang-arang. Jadi demit permisi peguru kerja so anu sanen minggu bauh ya. Okey, jadi ni mana dia berangga ingat pukul ju isan isante agah di drama pimenyo buka sadung dapat doga kedinga. Jadi harap so pergerak pejuang peraman bersama kita lagi di YFM Bidaya. Jadi dengan tetap juga peraman tak kerana kita sama-sama kedinga ragu teman-teman Mekis Steady Amangkalu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama. Sebungas napu-napunaka. Kerjasama strategik percepat peralihan tenaga. Penyukat karen ASEAN engkada kerjasama tenaga serantau. Projek strategik engkada pemancang ekonomi miri. Selamat berpagi bersama dengan aku Lee Chia Kim. Agah ada berpagi ti. Dengan ti agah ada puno. Kerjasama strategik ancah agensi perintah company utility bimaju dengan institusi belanja berguna bimuka peluang bau serta percepat peralihan tenaga dan bahas. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof menang langkah ti menebih guna dabih ngimaju agenda kemampatan negara. Nemuji kudung peralihan tenaga 2026 at CON 2026 edisi kedua. Badan Tenaga Nasional Berhad TNB dan janji platform bertukar pikir dan habis mancang inovasi sektor siti. Dan pindaan tiap fasa pemancang negara dan marui tunah bukan cuma numpu infrastruktur bak numpu pemancang insan institusi dengan matlamat bersama. Langkah dan sama perlu tunah habis agenda peralihan tenaga. Dan Malaysia dengan ASEAN, peralihan tenaga bukan cuma keperluan orang tarun, pak keperluan bahas ekonomi dengan strategik jangka masamu. Sementara saya penyungkak karen dan datu dan Asia Tenggara, jangka janji pemancang bahas dia sama tenaga serantau abih dekat iramana. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof menang penyungkak karen dan rantau ti ingin pemancang ancah 4.5% ini sewa. Pemancang murah pusat data kecerdasan buatan AI, pembinaan motor karen dengan keperluan sistem PMB pengaban nek penyumak nek pimpinan tenaga. Dengan SN Initiative Grid Tenaga ASEAN di tengah komitmen negara anggota ASEAN dan binagap dagang karen matas baat pidatu penyelamat tenaga serantau dengan ngunah sistem tenaga dalam bitaga. Fadilah menang perintah Malaysia terus nyugon kepercayaan negara pelabur minan plan hala tuju peralihan tenaga negara NETR tinan nyukong agenda peralihan tenaga negara. Sarawak terus negara kerjasama strategik dengan China dalam bidang pendidikan tinggi pemancang bakat dengan pihak titinan nguno penyungkap pemancang negeri dan masa kena jawi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang kerjasama ti ngancak Sarawak pijajing kadeh kampus perubatan Universiti Fudan de jaji kampus Bungas University City de sepan negara. Nepidaan cadangan ti meh udah setuju pada perintah Sarawak, perintah Malaysia dengan perintah Shanghai pak masing ngampan kelulusan masuk perintah China. Langkah ti biguna tidak nulung nura pengurang kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain negap autonomi penyihat negeri wang timpuh daerah mana. Sarawak pun muka peluang nak bala pelajar negeri ti dan pesilung belajar di peringkat sarjana dengan doktor falsafah di Universiti Timegah China meng Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Jabi timpu de sama pemancang pendidikan perubatan udah juga tumpu pada perintah Sarawak. Titinan muno keperluan tenaga kerja penyihat wang timpu daerah mana. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang langkah de bidang tunah tinan narik lebih ahli institusi perubatan antara bangsa negeri ti sekaligus negap pemancang abis sektor penyihat. Pidaan kapasiti kadeh graduan perubatan da ada kaisada tinan nampung penyungka da makin bitambah nek tenaga profesional pinihan di Sarawak. Dan percaya langkah nagap sektor pendidikan pemancang bakat dengan penyihat ira udah pesilung jaji pinagih pemancang Sarawak serta penyini rakyat abih timpuh jangka masa mu. Dan pidati Wang Jamu Man Pingare berenu dengan melawat rasmi Duta Besar Republik Rakyat China di Malaysia, Yung Yang, Eugene Da Sibu.

bersilung dengan aga. Bandaraya Miri jangka rekod pemancang ekonomi dengan pinemi Minan Kudu-Kudu projek infrastruktur strategik habis tempoh rima Sawak di Ramanda. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang projek Daumah Dok lulus perintah Sarawak dengan perintah persekutuan jangka rancang jangka pidaras ekonomi angka peluang kerja serta nagap sektor pinemi Miri. Antara projek bahas Encik Piterup Utak Sungi Baram dan Delta Kuala Baram dan dapat ngancak kapal tok 5,000 tan berlabuh wang fasa ini mesia. Dan pidaan projek ti irap pidatu logistik dengan ngurang ungkos pengangkut laut nek Miri. Selain sen, projek jaran Miri Marudi Mulu Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama MMMLL penjangka jaji pemancang wilayah Utak Tarun Miri, Nepidan City, Nek Media, Damiri. Dabi Pikara Debeken, projek pembahas terminal Padang Bilon Miri berharga 445 juta ringgit. Dan umur dok lulus perintah persekutuan jangka udok tender kaitu lagi. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang projek ti piguna tina nyukong pimancang sektor pinemi dagang serta industri inyo dengan gas dan jaji aseng ekonomi bandar siti. Projek Petu Taraf Kompleks Custom Immigration dengan Quarantine CIQ Sungai Tujuh dan bayar pada perintah negeri pan pitengah kesan positif dabi ngurang muto bibadek dan matas Malaysia Brunei. Projek berungkos 4 juta ringgit ngelibat ngunah 4 lorong tambahan khas dedek muto Malaysia tinan picepat pinyalan. Projek ngunah jimatan matas Kuala Miri dan meh dok lulus ira udah tunah kai tuai lagi. Lebih percaya Miri ira terus mancang jaji hub ekonomi logistik dengan pinemi bahas de utara Sarawak. Pengguna subsidi tambang Bilon A Borneo wang timpu pingrami bidek udok perhati beda perintah Sarawak di tinan ngurang ungkos pimpinan rakyat. Gapit Menteri Pengangkut Ramang dengan Dayuh Sarawak Dato' Dr. Jerif Susil menang ahi aspek bidek udok rundeng, kiburat operasi pimpanu, penyungkap penumpang, booking tiket serta kihong dengan jadual pimpanu. Perhati penyelibat pihak berkuasa dengan company Bilon dan mengatur keperluan teknikal sebaik sebarang pemutus udok tuna. Nepidaan Siti ada pernah agah ada pedawan. Sebesar Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joritun Openg pidaan, cara subsidi tambang A Borneo ada tempoh pengeramiti dabi plan perintah negeri. Inya ratus deminan jimatan batang lupar satu udah sungka nyaga pingrasi kawasan sen dengan kai matan uras barang. Titinan masti kawasan jimatan ke kalbrasi paguh dengan udah jinaga. Ngajak infografik Opis Kerja Raya JK Sarawak pikirati ngin ihong inya ratus deminan jaranti tiap anu kiberet nyeratus de kawasan CN pinemi dengan nyeratus de jaran bahas de singgah de kawasan T. Nyeratus dok pitayen supaya matan uras de tampat ada modok sidia setengah amal urap tanggungjawab ada binyaga pingresi kimudah aratus de dok sidia. Kesama semua pihak biguna tinan masti jimatan batang lupar satu terus beresi selamat dengan timengan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

The Gendas Band Ragu Didana Bak Big Garot ya. Jadi jam tadi Stadium Madin 20 di minit lepas pukul Ju Isan-Isan. Jadi panuati patano buran Jun, jadi harap meting barata di ubak ta begorot Madin hati ya. Okey, jadi ni mana di beranga ingat pukul Ju setengah di agah di drama peminyo Bak Jagoy dapat doga keringa. Jadi anuati bagi baba anu re'e ya. Jadi kena gi barata anuati agi baba agi nai remin tekuka gawai agi adi kada bau pari so nami muah ka jadi de sepet nai remin tekuka ya na baradingan ta jadi anuati nai remin tekuka ya na dingan ta kada dengan sama kerja ka amai kada ni nomboran pan ka dua nomboran ata agi plan agi ata dia ruah ka kemati kemaja jadi desepet nai remen ku ka ina dingan ta jadi mari tati memopok tenek dia na kamat pemenda gedingan ta ya jadi selamat nai kerja pengenai jadi ina na adik esa grup paya ada kawak ni dua saman taruh nomboran de paya-paya kamat pengabang jadi anuati mudah tiak nai remen ku ka ya jadi anuati ka esa nyerese ada. Jadi ya selamat naik kerja pengendai ta. Jadi ya buat naik kerja pengendai ta preman bersama dengan KRGT di YFMB.

7 setengah pagi. Selamat pagi, sebengah sedemuti pun punabar. Kerjasama strategik berikas palehan tenaga. Pemitia Pemudahkaran ASEAN nguat kerjasama dan sektor tenaga de Pulau ini. Projek strategik kakak pemasang ekonomi MIBI. Selamat pagi bersama duaku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bria. Kerjasama usah agensi berita, syarikat utiliti, pemaju dua institusi beranya biguna dengannya buka perang bau dua perikas peralihan tenaga de ayu. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof Sopenang, suap pihak mesti kerjasama dengannya kakat pimasang de di ngin pasas nudu abang torut. Ia muji persidangan peralihan tenaga 2026, ETCON 26, edisi kedua dan Tenaga Nasional Berhad TNB sebab menjadi topat bikusi buah pikir dua gorak inovasi. Ia nang pemasang negara ide sejak pemudah infrastruktur pak pembangunan manusia, institusi dua matlamat bersama onia. Rakah ini pun perlu obah pakai dan agenda peralihan tenaga. Ruban ini, se-Malaysia dua ASEAN, peralihan tenaga ide sejak nganyak jaga abang torun pak bigunaga sen ekonomi dua masa depan negara. Sementara itu, pinama pemitia pemudahkaran de Asia Tenggara menggorak kerjasama tenaga de Pulau Iti dan sawah-sawah dari Enek. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof Sopenang, pemudahkaran de berpakai de Pulau Iti saka bitamah osa pat nek 5% dan ni sawah. Iti biguna dua pemasang pusat data kecerdasan buatan AI pakai motor karan dua keperluan sistem penyejukan de nyumbang ke nudu pinamah pimakai tenaga. Bituna duino, projek grid tenaga ASEAN bukti negara-negara ASEAN kerjasama dan jual mirih karan dua notu bekalan tenaga Robistan dua doi ngin pasas nudu abong torun. Sarawak nguat kerjasama dua China dan bidang skurah bigatung pembangunan bakat dua kesihatan. Indungannya turung pemasang Sarawak dan Sunis Odu. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian Sopenang, kerjasama ini, Riada Sarawak dapat buka kampus perubatan University Fudan deraan jagin kampus Simungas University ini di luar negara. Ia nang, cadangan ini mahabas setuju dan Perintah Sarawak, Perintah Malaysia dua Perintah Shanghai pagi masih kajen pi bonar so Perita China. Ia nang rakah ini biguna nganyak ngisi jawatan kosong kira 2,000 doktor di Sarawak dua nguat autonomi kesihatan negeri Sunis Onu. Sarawak pun buka peruang ke nudu anak sekolah negeri ini dan nyambung belajar di takah sarjana dua doktor falsafah di University Ayuh di China koda University Tsinghua dua University Peking. Dan masa ada sama berita Sarawak pun mibat ke nudu pembangunan pendidikan perubatan. Inungannya nama pikroja kesihatan Suni Onu. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian Sopenang, boga rakah dapat naik dengan Norik Rabi Boga Institusi Perubatan Antarabangsa ke negeri ini dan masa ada sama nguat pikroja sektor kesihatan. Yenang, Kiang Graduan Adin doi sukup dengan kanu pemitia tenaga profesional kesihatan di Sarawak de makin bitamah. Ia bisaya, sijaka nguat sektor pendidikan, pembangunan bakat dua kesihatan, ria kitubu kakat pimasang Sarawak dua pinyonang ratus sentipuh de omu. Ia sepeda niti dan Rami Bruman Singarom taka lawatan rasmi Duta Bas Republik Rakyat China ke Malaysia Ouyang Yujing de Sibu.

Okey, itu bu dua abar. Ekonomi dua kerja nomi de bandaria miwi saka maju da kudu-kudu projek pimuda infrastruktur dan tipu rima sawa dari anak. Menteri pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang projek da bangi bonar da perintah Sarawak dua perintah persekutuan saka dia pidoras ekonomi sidia perang kerja dua nguat sektor kerja nomi de miwi. Antara projek ayuh ira nama da turup Muara Sungai Baram, The Delta Kuala Baram, terdapat dah kapal nek 5,000 tan oboh ganda nu seropas fasa sibungasa siap. Ia nang projek ini urusan logistik penuh mujur, do ngurang kos pingakut laut ke Miwi. Ruasan ini projek Jalan Miwi, Marudi, Mulu Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama, MMMLL pun saka riakakat pimasang kawasan wa pasar Miwi. Ia sobatan niti nuduh pingang abar de Miwi. Nyatuak kura har deboken projek namah da ayuh padang biron Miwi de man beranya 445 juta ringgit da obong ibonar da perintah persekutuan saka obot tender dan masa desinek. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang projek ini berguna ganyak nyukong sektor kerja nomi, kerja dagang, dua industri nyuak dua gas, degorak ekonomi pasar. Projek nama depagu kompleks custom, immigration the quarantine, CIQ Sungai 7, tebonangung da perintah negeri pun mengurang orang bidodat debat Malaysia Brunei. Projek teman beranya 4 juta ringgit ini naik 4 lurong pinama semuto Malaysia nganya perikas pimono pengguna. Projek naik gimatan mota sekolah miwi de meh obongi bonar riabot ajeh dan masa de sindek. Ya bisaya, miwi riakitu buk mokat jagin pun topat ekonomi, logistik dua kerajaan nomi de utara Sarawak. Subsidi tamang biron airborne yo tipoh onu ayuh jurahabuh perhati da perintah Sarawak nganyak ngurang kos pimonu rakyat. Gapit Menteri Pengakut Biron dua orang Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susil sebenang, boga pikara doborunyeng antara operasi biron, pimitia pinupang, tempahan tiket dua kapasiti dua jadual pimonu. Kerja perhati ini melibat pihak bikuasa dua syarikat biron nganyak ngosa teknikal si bayu naik pimutus. Ya sobatan ini nuduh pingan abar de pedawan. Si bayu ini, Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, sobenang subsidi tamang airborneo oboh naik sen onu ayu adin jurah abo plan da perintah negeri. Ratus de boga de pakai jambatan batang lupa satu obo mitia da sentiasa jaga fibrosi kuasa nino dua ide sekautin saat umang. Inu nganyak notu kuasa nyimatan nino sentiasa brosi dua obo jaga. Nuna Infographic Office Kejar Raya JKR Sarawak itis tegal boga nya de pakai jimatan nino bilang konu moderah bayar ratus dua pimonu de nosa kuasa danu. Ratus boga bersebaya da saat umang de topat de bosidia. Dua pitang job jaga fibrosi pimuda ratus de bosidia da perita. Kuali sama suah pihak suku biguna nanya notu jambatan batang lupa satu sekawatah brosi sangen de selamat. Ngan ku ngomas sabar ku basa bau pun puna. Kerja sama strategik pedikas peralihan tenaga. Pimitia pimudah karan, ASEAN nguat kerjasama dan sektor tenaga de pulau ini. Projek strategik kakat pimasang ekonomi miwi. Demuti si Jabar de penyusun da Ratna Saimin de penukar Kang Sinabau da Vanessa Denny sen section berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu daripada pada YY Punk Band Ragu Adida na Pimandeg Mo ya. Jadi jam tadi Studio Madin Dema pre-eminitingnya dengan pukul Mai Isan Isan. Jadi mersina ke 2 jam tetap sama di drama segmen Mekat Kerimuhas di Isan Isan Anwati. Okey, jadi tak tengah dawa report gaya nota Ian Anwati ya di Dux Inso Office Meteorology Malaysia. Ia nanti pusman 2 jam peguruk sengah pukul ju Isan Isan jejah nekangah pukul ju sengarim sekama. Jadi Isan-Isan dan jaga nangre agi ujen jadi dinik dua tempat di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sarike Kapit Ngamiri. Jadi tempat-tempat tadi beken dan jaga nang meting ujen. Jadi sungguh menu dan jaga nangre agi ujen saman duduk ijat jadi dinik dua tempat di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Kapit Ngabintulu. Jadi gerumbang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini sondi negnik setengah meter ke sebab posok turak ke barat barat daya adi raju i 20 neg tarpru kilometer ni jam. Suhu panca takap rasina diasa 24 neg tarpru 5 darjah Celsius. Jadi anda inah report gaya nota Ian Anwati. Adi Dux Inso Office Meteorology Malaysia Met Malaysia yang tipuh simang 2 jam so ngapukor ju isan-isana jejah neka ngapukor ju sengarim sekama. Okay,